0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Se

Dokter Sobat Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian di Melebet Pasar, dan kami akan informasikan untuk harga-harga yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Kita buka awali informasi untuk harga beras, Dokter Sobat Budoyo. Harga beras di Pasar Prawiro Taman untuk ke beras cap C4 untuk kualitas medium Rp14.000 per kilogram, untuk beras premium Rp14.600 per kilogram, sementara untuk beras cap mentek wangi ini juga termasuk premium Rp15.600 per kilogram, sementara untuk beras cap angsa ini adalah beras khusus per kilogramnya Rp20.000. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp18.500. Berikutnya Sutrisno Budoyo, untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp24.000. Kemudian untuk harga berikutnya, untuk harga daging, daging ayam kampung utuh Rp125.000 per kilogram, sementara untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp41.000 per kilogram. Harga gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram. Berikutnya Sersa Budaya, untuk harga ikan, ikan bandeng di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta per kilogramnya Rp36.000. Beralih ke harga bumbon, gih, untuk bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang Rp13.000 per kilogram, sawi hijau Rp6.000 per kilogram, dan kangkung Rp7.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini di Melebet Pasar. Si.

0: Wah, segre. Abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
3: Tulis ini ngendi ya mau? Aku malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tulis kayak sekomuri. Tulis. Waduh. Lah kok tak gambari tulis? Ada ditulis bareng iki piye?
2: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
3: Alah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
2: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
3: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Next lagu dari Sasha Arhisna. Kali ini dengan Siger. Bahwa kita di pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang hari ini memang sudah ada rencana untuk bepergian atau mungkin juga ada kegiatan di luar begitu nggih, sehingga pagi-pagi harus bersiap diri untuk mulai berangkat begitu, monggo bisa dicek kembali sebelum Anda meninggalkan rumah begitu nggih. Apa yang perlu untuk kemudian dibawa, apa yang perlu untuk dicek lagi begitu nggih, dan juga termasuk ya melihat lingkungan sekitar kita kalau misalnya ya kan. Tadi sempat bakar sampah begitu nggih. Memang meskipun tidak direkomendasikan ya, itu kalau misalnya dicek kembali supaya tidak sampai nanti ketika meninggalkan rumah masih ada sedikit api begitu nggih di pekarangan panjenengan. Ini untuk menghindari yang namanya terjadinya kebakaran ya, karena tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di luar Jawa, ternyata juga di Yogyakarta ini potensi terjadinya kebakaran itu cukup tinggi. Apalagi kemarau yang cukup panjang kali ini sehingga kering ya, bahkan di beberapa titik lokasi itu di Tegalan ya kan, kemudian juga di Kebon itu yang dahan, daun, rantingnya kering ini juga punya potensi terjadinya kebakaran. Sehingga cara kita adalah meminimalisir penyebab terjadinya kebakaran. Baik, saya akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya, untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini seperti apa. Dan kali ini Prakirawan Selamat akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Gelombang udara antara 55 hingga 95%. Dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beribadah nih uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo kan?

0: Satu koleksi lagu dari Lavora bareng sama Damara Dewantis, tersebutnya dengan Tersenani. Bahwa tadi pukul 7:39 waktu Indonesia Barat sudah makin tinggi matahari di kesempatan pagi hari ini. Barangkali yang pagi hari ini baru bangun ya, bisa jadi karena tadi malam harus kerja sampai larut, kemudian tadi subuh tidur lagi dan bangun-bangun udah jam 7:30 aja gitu nggih. Monggo bisa kemudian beraktivitas, karena kalau pagi-pagi tidurnya terlalu panjang itu kadang-kadang justru di badan nggak enak begitu nggih. Mungkin bisa tidur lagi nanti agak-agak siangan begitu nggih, supaya lebih produktif. Karena tersebut ya, beberapa teman saya begitu nggih, itu punya aktivitas kalau produktifnya itu kalau malam hari. Beberapa desainer grafis ya, mungkin juga penulis, itu kadang mendapatkan ide-ide cemerlang itu di saat malam, di saat suasana hening begitu nggih. Dan itu adalah sebuah pilihan. Tapi meskipun begitu juga harus tetap menjaga yang namanya kesehatan, dijaga keseimbangan juga untuk pola makan, pola istirahat juga. Kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda, masih dengan informasi cuaca, namun kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Kali ini ada prakirawan Heri Ismanto akan memberikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media radio maupun sosial media. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Setersebutnya koleksi lagu dari Esa Risti bareng dengan Wahyu Giri. Setersebutnya, nah, saya masih punya satu informasi setersebutnya. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua, terutama bagi warga masyarakat begitu enggak, yang berada di kawasan apa ya, semacam mungkin tegalan, hutan begitu enggak, dan juga di lahan-lahan yang memang saat ini sedang kering begitu enggak. Nah, berkaitan dengan ini setersebutnya, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Bantul, Kris Tanto Kurniawan, menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan asesmen begitu nggih pada hari Jumat kemarin itu di wilayah Padukuhan Lemah Rubus Selopamiro Imogiri Bantul berkaitan dengan kebakaran lahan yang menghanguskan area sekitar 10 hektar, dan ini memang sangat berbahaya begitu dan berpotensi berdampak pada 127 kepala keluarga di sana. Dan setelah putih berkaitan dengan kronologi, dijelaskan bahwa kebakaran terjadi pada hari Kamis, ya, Kamis malam begitu, dan insiden ini diduga merupakan rambatan kebakaran di wilayah Padukuhan sebelahnya di wilayah Lanteng, ya, pada hari Selasa. Dan rambatan api ini awalnya diketahui warga di wilayah Lanteng dan sempat padam, namun api ini ternyata kembali menyala dan merembet ke wilayah di Lemah Rubuh. Dan tentu upaya pemadaman secara manual dilakukan oleh warga dan juga para relawan, dan juga dilakukan tentunya oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, kemudian juga ada Babinsa dan juga Babinkamtibmas. Ini menjadi sebuah perhatian bagi warga masyarakat semuanya sehingga bisa meminimalisir ya terjadinya kebakaran di tempat-tempat lainnya. Baik, satu koleksi lagu sebagai penutup untuk sesi kali ini tersebut ya. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih akan terus bersama Anda di Perempat RRJ Jakarta sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia pada 17 Agustus 2026 memiliki program spesial dengan diskon tiket kereta api sebesar 17% untuk layanan kereta api ekonomi komersial dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAI. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi mengatakan program layanan kereta api di Kereta Api Indonesia KAI kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui program diskon, mendorong banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi lain. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kulon Progo menjadwalkan dua kali pelaksanaan uang ganti rugi pengadaan lahan Tol Jogja YIA selama bulan Agustus 2026. Nilai uang ganti rugi yang disiapkan untuk dua agenda mencapai sekitar 131 miliar rupiah. Kedua pembayaran uang ganti rugi akan dilaksanakan di kantor Kalurahan Bangun Cipto Sentolo. Lahan yang masuk dalam agenda pembayaran terbesar di tiga padukuhan, yakni Peloso, Bantar Kulon, dan Banaran Kidul. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, Eko Heri mengatakan jumlah agenda uang ganti rugi pada bulan Agustus masih berpeluang bertambah. Penambahan dapat dilakukan apabila Lembaga Manajemen Aset Negara kembali menerbitkan surat pengajuan pembayaran atas berkas yang telah diajukan BPN Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Pakubuwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur.
0: Nah, tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Nah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Nah, oke.
2: Ono apa tuh? Ono truk, ketok ewingi berditeri motor. Wila, tuku meneh, entuk duit sekong ngendi yo.
0: Nah apa ya bule, kok ngeremengi lho?
2: Nganu le, arep takok le mung golek duit kene ngendi kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
0: Oh alah bule, lah yo aku kan kerja seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana, tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, bu aku tulung diajarin ke handphoneku, men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini bule, gini

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyebut Gunung Kidul memiliki karakter alam yang mengajarkan keteguhan dan daya tahan. Kondisi tanah kars, musim kemarau panjang, serta keterbatasan air menjadi tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kekuatan karena masyarakat belajar mengubah keterbatasan menjadi ketekunan dan kemandirian. Beralih ke informasi lain, mahasiswa UGM telah berhasil memetakan kualitas air tanah di Desa Karangdoro melalui program kuliah kerja nyata KKN sebagai upaya menyediakan informasi mengenai kondisi sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Program ini merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh Safira Mahardika Rahayu, mahasiswa Teknik Geologi UGM, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kualitas air tanah serta kondisi sumber air di wilayah Desa Karangdoro. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel air tanah dari sejumlah titik di wilayah Desa Karangdoro berdasarkan beberapa parameter kualitas air, yaitu pH, DHL atau daya hantar listrik, dan TDS total dissolved solid dan suhu. Parameter tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi kualitas air tanah di masing-masing lokasi pengambilan sampel. Data hasil pemeriksaan air tanah tersebut diolah dan dipetakan berdasarkan lokasi pengambilan sampel sehingga didapatkan peta yang menampilkan persebaran kondisi kualitas air berdasarkan parameter pH, DHL, dan TDS. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya Budoyo. Pagi hari ini bersama saya Semi Prabowo kita bertemu kembali di obrolan Asta Cita. Dan kesempatan pagi hari ini akan berbincang dengan narasumber kami, anak-anak muda yang tidak habis-habisnya untuk kemudian memunculkan energi kreatif, begitu nggih, yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal. Topik bahasan kita adalah pemuda bergerak, ekonomi lokal menguat. Saya sudah terhubung bersama dengan Mas Rangga melalui sambungan telepon ya. Selamat pagi Mas Rangga.
1: Pagi Mas.
0: Kabar baik Mas Rangga pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Baik sih. Ini apa cuaca di Pasar Jakal juga sudah bagus ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah bagus Mas. Mm-hmm. Kita barusan selesai acara fun run. Dan ini sedang berlangsung hiburan sih untuk semua pengunjung yang datang di Pasar Jakal.
0: Oke, Mas Rangga, kita nanti pengen tahu nih Pasar Jakal itu seperti apa, kemudian juga punya inisiatif ini dari mana begitu nggih. Nah, mungkin masyarakat ketika mendengar Pasar Jakal itu mana ya? Bukannya kalau di Jakal itu adanya Pasar Kolombo gitu kan? Ya, Mas Rangga, ini kan kita juga patut memberikan apresiasi karena di Yogyakarta ini kan yang namanya industri kreatif itu kan luar biasa. Dan juga didukung oleh SDM-nya yang juga punya inisiatif, punya kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya yang Mas Rangga selenggarakan pada hari ini dan juga besok, begitu nggih. Kita pengen tahu Mas, Pasar Jakal itu berawal dari apa? Kemudian menyelenggarakan yang namanya Pasar Jakal itu Mas?
1: Jadi sebenarnya kalau boleh cerita nih Mas, Pasar Jakal itu sebenarnya bagian dari Jakal Design Week yang sedang berlangsung dan sudah di-launching dari tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, Jakal Design Week ini itu kan dia punya 6 founder. Salah satunya adalah Micro Komunika. Dan masing-masing founder ini bikin sebuah IP atau kegiatan. Nah, kami berinisiasi bikin yang namanya Pasar Jakal. Nah, kenapa kita bikin Pasar Jakal? Kenapa sebenarnya kita tuh pengen ada kebutuhan ruang buat anak muda biar bisa bertemu, berkarya, berjualan, dan juga berkolaborasi. Sebenarnya seperti itu sih Mas konsep awalnya.
0: Dan ini memang rata-rata anak-anak muda semua ya Mas yang menginisiasi kemudian juga menyiapkan kegiatan ini Mas?
1: Betul Mas, betul banget. Jadi memang kebanyakan mayoritas anak-anak muda, tapi untuk pengunjungnya sih kami ambil semua segmen ya, dari anak-anak sampai dewasa gitu sih Mas.
0: Jadi kan di kegiatan ini kan ada beberapa kegiatan, jadi disatukan dalam satu wadah besar Jakal Design Week begitu kan. Kemudian Mas Rangga ini lebih ke Pasar Jakalnya. Nah, kita pengen tahu Mas, Pasar Jakal ini bentuknya seperti apa? Kemudian apa sih yang menjadi jualannya gitu sehingga ini bisa menarik pengunjung?
1: Ya, intinya sih kan gini ya Mas. Kalau kita tahu yang namanya pasar itu kan sebenarnya ruang untuk bertemu banyak orang, ya kan? Ya jualan, ya kadang ngegibah gitu kan, atau ketemu teman tanpa sengaja reunian gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kita pengen ada di situ. Nah aktivitasnya pun gak cuman aktivitas jual beli, tapi kita juga ada beberapa aktivitas menggandeng komunitas. Terus kita juga menggandeng seniman di mana karyanya kita tampilkan di sini. Terus komunitas yang barusan hadir itu adalah komunitas lari. Jadi kita mengadakan kegiatan fun run. Terus selain itu juga kita juga menggandeng beberapa komunitas yang lain seperti komunitas lingkungan Ottawar. Nah di sini juga teman-teman Ottawar juga membantu kami untuk melaksanakan sebuah workshop. Jadi barang recycle dibikin yang lebih berguna lagi. Begitu juga workshop-workshop yang lain juga sama seperti itu. Terus selain itu juga kegiatan-kegiatan yang memang kita memikirkan nggak cuma untuk orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kayak misalnya kita juga ada RC competition dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Jadi memang yang membedakan dari pasar-pasar yang lain, kalau di Pasar Jakal ini, kebetulan kan ini adalah tahun pertama kami. Jadi memang Pasar Jakal ini kalau dari segi jual beli kita menampung semua UMKM, cuman ada satu tenan yang kita sebut tenan Kru Plus Plus. Jadi tenan Kru Plus Plus ini tuh jualannya khusus, yaitu barang-barang pre-love.
0: Oh, gitu.
1: Jadi barang-barang yang sudah tidak digunakan tapi masih layak pakai, mau dijual dengan harga yang benar-benar khusus gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya. Sampai saat ini yang apa namanya, yang terlibat atau mungkin yang tenan-tenan yang ada di Pasar Jakal ini ada berapa, Mas?
1: Kebetulan kalau sekarang ini ada 10 tenan non F&B dan 5 tenan F&B. Ini pun kami juga sebetulnya banyak banget yang pengen ikutan Pasar Jakal ini, hanya saja karena keterbatasan tempat dan memang kita pengen melihat animo masyarakat Jakal terutama dan sekitarnya, gimana nih dengan kita adain Pasar Jakal seramai apa dan seantusias apa, kita pengen lihat di tahun pertama ini. Jadi memang kami juga mohon maaf banget beberapa tenan-tenan yang memang akhirnya tidak bisa join, mungkin kita akan bisa join di tahun-tahun selanjutnya, seperti itu.
0: Ini jadi tes ombak dulu gitu ya, Mas, ya. Nanti kalau misalnya memang responnya bagus masyarakat, nanti bisa dikembangkan yang lebih luas lagi, cari tempat yang lebih bagus lagi, yang lebih luas gitu ya, Mas, ya.
1: Insya Allah sih seperti itu ya, Mas.
0: Baik, Mas Rangga, jadi kan banyak nilai plusnya ketika masyarakat yang ingin berkunjung di Pasar Jakal, karena tidak hanya transaksi jual beli barang, tapi juga ide-ide kreatif juga ada di situ, Mas, ya. Tadi ada workshop, kemudian juga ada yang lainnya, Mas.
1: Ya, kegiatan tadi seperti ada hiburan, terus ada RC, terus ada ini juga, Mas, kita ada sebut semacam ruang karya. Jadi kita menggandeng beberapa seniman-seniman muda yang masih anak, ada yang dari umur 5 tahun, kita minta coba dong gambar gitu kan, terus nanti karyanya kita tampilkan. Bahkan sampai beberapa ada seniman yang memang kita gandeng, dan kita memang post kalau memang di Pasar Jakal ini kita ada gandeng si Mas Aska dan Mas Galih, di mana mereka ini adalah seniman yang sering ngedesain jersey-jersey di seluruh dunia. Lalu ada satu lagi seniman muda yang masih kelas 1 SMP, namanya Senja. Itu juga kita gandeng untuk, ayo Senja, ada karya yang bisa ya dibuat nggak untuk Pasar Jakal. Jadi memang antara Senja, Mas Aska dan nggak Mas Galih ini, mereka bikin konsep dengan kalau misalnya Mas Seming lihat desain kami di Pasar Jakal, itu yang bikin adalah Mas Aska dan Mas Galih dengan konsepnya, casingnya itu kalau di situ dilihat ada Merapi, ada urang karena kali urang gitu kan, terus ada koin yang lucu, itu ya menandakan bahwa Pasar Jakal itu memang tempat untuk transaksi jual beli. Bahkan ada animasi si jadah tempe yang memang itu ciri khasnya si Pasar Jakal gitu sih.
0: Iya, ini aku lihat juga di IG-nya juga menarik sekali ya, Mas, ya. Dan juga ini bisa menjadi sebuah terobosan bahwa bisa kemudian memberdayakan masyarakat di sekitarnya juga. Nah, ini kalau keterlibatan masyarakat di sekitarnya ini seperti apa, Mas Rangga?
1: Yang pasti sih masyarakat kami libatkan untuk ikut meramaikan di Pasar Jakal ini ya, Mas. Kami juga sempat izin, memang beberapa kali itu kami memang melaksanakan event-event di di Mypro atau di Bima Square ini. Hanya saja memang ini event terbaru. Jadi memang kami melibatkan masyarakat dalam segi keamanan, parkir gitu kan, karena kita juga nggak punya akses parkir yang luas, jadi kami juga memohon izin ke warga, bahkan kami melibatkan warga untuk mari Bapak Ibu kalau ada yang ingin dijual di sini boleh banget, atau ingin terlibat secara langsung juga boleh, seperti itu sih.
0: Baik, Mas Rangga, kita juga buka kesempatan bagi pendengar ya, barangkali ada yang pengen tanya-tanya begitu, mungkin konsep-konsep yang Mas Rangga gelar ini mungkin juga bisa diadopsi ya, mungkin di wilayah lain dengan tentunya dengan kreativitas masing-masing begitu. Kalau misalnya seperti itu boleh nggak sih, Mas, mengadopsi konsep dari Mas Rangga untuk kemudian diselenggarakan di tempat lain begitu?
1: Boleh sih, Mas, monggo-monggo aja. Kalau kami sih memang Pasar Jakal ya, kalau memang ini kan memang kami ya Pasar Jakal yang tadi Mas Emi sempat bilang. Pasar Jakal itu kan cuma Pasar Kolombo. Padahal ada juga Pasar Gentan. Cuman memang yang membedakan memang ini bukan pasar yang jualan sayur atau apa. Dan memang kita aktivitas sih sebenarnya pasar itu sebuah aktivitas. Kalau memang mau di apa disamakan atau ikut menjadi inspirasi boleh banget, kami sih malah senang seperti itu sih Mas.
0: Baik, kita ke WA Mas Rangga dia bergabung. Selamat pagi Mas Rangga, saya ingin tanya ini penyelenggaraannya di mana, kemudian apakah ini akan diselenggarakan di setiap akhir pekan? Monggo Mas Rangga.
1: Jadi kalau diselenggarakan di tiap akhir pekan sepertinya belum, karena kami memang kalau dari JDW Jakal Design Week itu kan memang akan diselenggarakannya 2 tahun sekali. Nah kami sebenarnya plan kami itu akan diadakan mungkin insya Allah setahun sekali, karena memang melihat animo masyarakat juga gitu kan, dan kami juga melihat sumber daya kami juga seperti itu. Nah untuk lokasinya sendiri sebenarnya ada di Bima Square My Pro Komunika, jadi tinggal di search aja di location Gmap. Itu di set Bima Square My Pro Komunika, pasti ketahuan. Sebenarnya letaknya tuh kalau di sekitaran Jakal KM 910. Jadi kalau misalnya dari Pasar Gentan dari utara itu kan ada jalan yang agak miring ke selatan gitu kan. Nah, lurus itu aja, lurus jalan yang miring itu, nanti ketahuan sudah ada baliho dan lain sebagainya. Dan memang termasuk rame sih kalau dilihat dari luar dengan gate-nya dan sebagainya seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi memang apa namanya untuk kegiatannya tidak setiap akhir pekan, tapi ditunggu aja kabar-kabar berikutnya begitu nggih.
1: Betul, ya, betul Mas.
0: Baik. Mas Rangga, kan ini penyelenggaranya 2 hari ya, hari Sabtu ini dan juga Minggu besok. Ini bisa disampaikan gambaran kegiatannya apa aja sih, sampai jam berapa kalau sore malam gitu?
1: Oke, sebenarnya kalau hari ini kan tadi kita sudah mulai dari jam 6 pagi, sudah dimulai dengan fun run. Fun run ini memang pendaftarannya kami hanya 35.000, di mana nanti peserta itu akan mendapatkan voucher belanja yang bisa digunakan di Pasar Jakal sebesar 35.000 juga. Jadi which is sebenarnya gratis ya Mas, secara langsung itu gratis. Dengan door prize-nya tadi sudah kita bagikan, ada jam tangan Garmin. Kemudian siang ini, sekarang ini sedang berlangsung workshop dari Earth Tower. Itu adalah membuat kitchen dari limbah botol plastik. Terus ada juga herbaria, makrame. Dan nanti siang itu akan ada Rajut Nusa dan juga menggambar bersama Mas Galih, seniman yang memang kolaborasi dengan kami di Pasar Jakal ini. Dan untuk workshop ini sama, harganya kita di Rp35.000. Dan peserta nanti akan mendapatkan voucher sebesar Rp35.000 yang bisa digunakan di Pasar Jakal. Jadi lebih ya murah, nggak murah lagi ya Mas, gratis ya sebenarnya. Terus kita juga bagi-bagi door prize di setiap kegiatan. Terus yang pasti ada hiburan-hiburan. Terus sampai nanti sekitar jam 4 sore. Kemudian
0: Sorry Mas, ini kalau misalnya pengunjung bisa datang on the spot begitu Mas, kalau misalnya untuk pendaftaran?
1: Bisa banget Mas, bisa banget. Nanti tinggal langsung menuju ke meja registrasi, tanya kira-kira masih ada workshop apa yang slotnya ada seperti itu. Karena memang kemarin nih beberapa sudah penuh ya kan. Ternyata ini ada beberapa yang nggak bisa hadir. Nah siapa tahu bisa beruntung datang ke langsung ke tempat, ke venue. Nanti ternyata masih ada slotnya seperti itu. Lalu di hari kedua itu nanti kita akan mulai di jam 8. Di mana jam 8 itu nanti akan ada Zumba. Zumba ini juga hanya Rp35.000 sama, langsung mendapatkan voucher belanja Rp35.000. Terus setelah Zumba juga nanti akan ada fashion show dari Silver Management model. Terus ada juga nanti sesi di mana workshop ada 3 langsung. Sesi workshopnya Dadia yaitu Ecoprint. Lalu yang kedua itu adalah Gawe Kopi. Jadi kita kerjasama dengan barista bernama Mas Bisma yang punya bubur kopi roti. Lalu ada juga satu lagi itu adalah Ajut Nusa. Jadi itu juga semua workshop ini seharga Rp35.000. Selain itu juga nanti akan ada talk show, ada dua talk show dari Jakal Design Week, satu dan juga yang kedua itu dengan A Tower. Dan yang pasti tetap ada hiburan-hiburan yang memang ini kita bisa ini seperti itu.
0: Oke, jadi sebetulnya kalau main ke sana dengan modal Rp35.000 itu dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat bisa juga untuk beli karena voucher tadi, Mas, ya. Oke.
1: Iya, betul, Mas.
0: Baik, kita ke WA lagi, Mas Rangga, coba saya bacakan ini. Wah, konsep ini menarik, Mas, karena ini bisa kemudian menghidupkan UMKM juga, begitu. Nah, apakah juga ada rencana misalnya ada penyelenggaraan lagi itu dengan skala yang lebih luas lagi? Begitu, Mas. Monggo.
1: Kita lihat dimulai tahun ini dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau pengen luas sih pengen ya, Mas, tapi kita ambil filsafah Jawa dulu bahwa udah deh nggak usah muluk-muluk, yang adanya dulu aja cukup, kayak gitu sebenarnya. Sih waktu itu pengen lihat animo dari semua masyarakat. Jadi kita sih pengennya kalau memang bisa lebih besar, alhamdulillah. Tapi sementara kalau memang dari rezeki Tuhan hanya segini, ya sudah, nggak apa-apa. Karena memang sebenarnya kan kalau event ini yang kami selenggarakan ini memang tidak mengambil apa ya laba dan lain sebagainya. Kami cuma pengen bahwa ini kegiatan JDW itu ada salah satunya Pasar Jakal, dan Pasar Jakal ini bisa siapa tahu menjadi tempat yang memang bisa membawa cerita siapapun yang akan datang di Pasar Jakal ini. Itu sih, Mas.
0: Ya, baik. Baik, kita buka lagi untuk Anda tersebut ya, silakan di 0895014410666. Kita masih berbincang dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal, sebuah kegiatan yang diselenggarakan di dua hari ini, di hari Sabtu dan Minggu. Hari ini di Bima Square gitu ya, di Jalan Kaliurang atau di wilayah Gentan begitu. Baik, kemudian Mas Rangga, teman-teman yang terlibat di kegiatan ini rata-rata apakah juga diikuti oleh teman-teman mahasiswa begitu, yang masih kuliah begitu, sehingga untuk menambah pengalaman begitu, Mas?
1: Iya, Mas, ada, Mas, kayak teman-teman yang kita gandeng dari komunitas Tower itu kan memang kebanyakan dari mahasiswa yang baru atau mungkin sudah mau menjelang skripsi dan sebagainya. Terus selain itu juga kami juga ada beberapa anak magang yang ikut terlibat dalam kegiatan ini sih, Mas, seperti itu.
0: Iya, baik. Baik, coba saya ke WA lagi. Ini terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bertanya. Dari 4235 4 digit terakhirnya pengen nanya, ini kan sebuah kegiatan yang mempertemukan berbagai ide-ide kreatif yang dirangkum dalam satu tempat begitu nggih. Ini bagaimana mengkonsepnya, kemudian butuh berapa lama, Mas, untuk mempersiapkannya? Monggo, ini mungkin apa namanya menanyakan apa namanya proses sebelumnya ini, itu butuh waktu berapa lama, Mas, untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan ini?
1: Kira-kira sih kemarin kalau dari segi persiapan sebenarnya di around di 30-45 hari sih, Mas, seperti itu. Dan memang kita menampung semua ide-ide dari teman-teman yang terlibat di Pasar Jakal, pengennya seperti apa. Jadi kita juga pengen kayak misalnya kolaborasi, contohnya misalnya gini, Mas, di tenan F&B kita sudah ada tenan yang menjual kopi gitu kan, dan kita tidak mau membandingkan kayak nanti ada 2 atau 3 kopi yang jualan di pasar kami gitu kan. Jadi kalau sudah terpilih satu, ya sudah, nanti kopi yang lain mungkin di next event, kayak gitu-gitu sih, Mas. Lebih ke situ, karena kami juga pengennya semua di sini itu dari pihak tenan juga nggak yang nanti kan kadang ada yang jualan dalam satu event ada berapa kopi gitu kan, dan nanti akan kelihatan yang ini rame, yang ini enggak gitu kan. Nah, itu kita nggak pengen, seperti pengennya sih rata ya.
0: Begitu, baik. Baik, kita pengen buka lagi untuk Anda yang pengen bertanya tersebut ya di 0895014410666. Baik, Mas Rangga, tentu juga ada beberapa penampil begitu ya di kegiatan ini, untuk memberikan suasana yang lebih nyaman bagi bagi apa namanya pengunjung begitu ya. Nah, kemudian, Mas Rangga, ini kan sebuah konsep yang baru di apa diselenggarakan untuk 2 hari ini, tapi harapannya nanti kalau memang antusiasme animonya bagus, kemudian bisa dikembangkan lagi tentu dengan evaluasi-evaluasi yang bisa lebih menyempurnakan lagi ke depan, begitu nggih. Kalau boleh tahu Mas Rangga, sebetulnya ide ini itu tercetus itu dari apa Mas, kalau jenengan gitu awalnya?
1: Kalau saya sendiri sebenarnya pribadi itu kan kami itu sebenarnya MyProCommunica ini tuh kan sebuah kantor yang memang menggunakan jasa event organizer gitu kan. Dan selama ini kami hanya mengerjakan kerjaan event di mana itu ide dari partner kami atau klien kami. Dan kadang tuh kami sebenarnya pengen kayak coba deh, pengen sekali-kali kerja dengan pengembangan pikiran kami dan sebagainya. Dan kami juga pengen kayak semua orang tuh datang ke gedung kami dan pengen mengenali semua yang datang sini siapa sih MyPro, dan akhirnya kita bisa bikin ternyata ide-ide kreatif seperti ini gitu sih.
0: Baik, kita buka lagi nanti bergabung di WA Mas Rangga. Selamat pagi Mas Rangga, saya pengen tanya, sebetulnya kalau dari konsep yang diciptakan sekarang ini, tujuan utama apa yang ingin dicapai oleh Mas Rangga? Atau apa yang kemudian menjadi indikator kalau ini penyelenggaraannya sukses menurut Mas Rangga? Monggo Mas Rangga.
1: Kalau dari kami sih sebenarnya pengennya tuh eventnya tuh lebih ke semua orang tuh bisa terlibat, baik anak muda, dewasa maupun anak-anak. Jadi memang kami mempertimbangkan segala hal dari segi aspek untuk anak-anak dan sebagainya. Dan ukuran kami sukses adalah bukan karena banyaknya orang yang datang ya sebenarnya, tapi lebih ke orang-orang akan bercerita bahwa sebenarnya pasar Jakal ini berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Dia mempunyai ciri khas sendiri, terus dan akan menjadi cerita, dan semua orang tuh bisa ngumpul di sini, bertemu, berkangen-kangenan, atau mungkin mendapat ilmu baru seperti itu sih Mas. Itu ukuran sukses kami sih.
0: Baik Mas Rangga, sebagai penutup Mas Rangga, ini kita pingin tahu harapan dan juga mungkin angan-angan dari Mas Rangga setelah penyelenggaraan ini nanti akan seperti apa. Monggo Mas Rangga.
1: Sesuai yang tadi saya bilang, angan-angan saya adalah pengen nanti memang kalau bisa Pasar Jakal ini berkelanjutan, entah itu 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Dan selain itu juga untuk saat ini sih kami menginginkan sebenarnya Pasar Jakal ini adalah menjadi ciri khas dari Jakal Design Week, ataupun memang menjadi ciri khas untuk warga Jalan Kaliurang, bahwa memang selain ada Pasar Kolombo, ada juga, atau mungkin Pasar Gentan, ada juga si Pasar Jakal ini, seperti itu. Dan mungkin pengen ke depannya, siapa tahu yang memang kita cuman tahun ini baru bisa 10-15 tenan, tahun depan bisa lebih banyak lagi dan lebih banyak karya-karya yang misal bisa kita pamerkan di sini. Jadi semua orang lebih senang untuk datang ke Pasar Jakal, seperti itu.
0: Baik Mas Rangga, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang dengan kita di obrolan Sajita kesempatan pagi hari ini. Semoga kegiatan 2 hari ini sukses dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas Mas Rangga.
1: Siap Mas, terima kasih sekali sudah diundang, dan kami mengharapkan semua untuk pendengar RRI untuk bisa datang ke Pasar Jakal mulai hari ini sampai nanti sore, bahkan sampai besok juga.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat beraktivitas kembali. Matur nuwun
1: Mas.
0: Baik, tersebut dari dimentani perbincangan saya dengan Mas Rangga. Beliau adalah Project Manager Pasar Jakal, sebuah kegiatan industri kreatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Mas Rangga dan teman-teman, begitu ya, di Bima Square, itu terletak di Jalan Kaliurang, begitu ya, di wilayah Gentan. Begitu, kalau misalnya Anda tertarik untuk mengunjungi atau melihat secara langsung seperti apa kegiatannya, bisa nanti dicari ya di Google Map-nya, gampang ya, di Bima Square begitu nggih. Dan akan berlangsung sampai hari Minggu besok dari pagi sampai sore dengan berbagai kegiatan. Ada workshop, kemudian juga ada pameran, exhibition, ada juga ada beberapa lomba. Terima kasih sudah bersama dengan kami tentunya di Obrolan Asta Cita kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di Obrolan Asta Cita di pekan depan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeluri budaya.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Koperasi dan UKM DIY menggelar pameran Sibakul Kreatif Lokal Market yang menghadirkan 94 UKM mitra. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pentingnya digitalisasi, perbaikan kemasan, dan sertifikasi agar produk lokal berdaya saing tinggi. Sultan juga mengingatkan agar setiap program pelatihan pemerintah memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Beralih ke informasi lainnya, terkait penataan kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta kini tengah memetakan 10 jalan sirip yang terhubung ke jalur utama Malioboro. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo menyatakan penataan fokus pada jumlah pedagang, titik parkir, serta akses kendaraan warga. Penutupan portal jalan sirip yang direncanakan mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam akan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sudarsno Budaya, di kesempatan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur anak atau babia yang kali ini akan mengangkat satu cerita kedase dan akan dilanjutkan dengan beberapa koleksi gending tari, di antaranya adalah gending tari kidang, kemudian juga ada gending tari apior, gending tari ikan. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Sapia, Babakan Pitutur Anak, Perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, wonten ing siang punika Bakpia kepareng ngaturaken ira-iraan Manuk Kedasih Wirang. Naskah dening Anwar Wiyadi. Kapetik saking Kidung Sato Kewan, Antologi Dongeng Sato Kewan tahun 2000 Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, ora? Sing arep ngleluri. Ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Berjalan-jalan di sekitar Dalem Benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkunegoro, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai Dalem Putra Mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai Dalem Putra Mahkota, karena Putra Mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan Dalem tersebut kemudian dipergunakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi yang merupakan adik Pangeran Adipati Anom. Sebagai Dalem Mangkubumi, Dalem tersebut dikenal dengan nama Dalem Mangkubumen atau Dalem Kadipaten. Oleh karena itu, nama kampung di sekitarnya menjadi nama kampung Kadipaten.
0: Masuk ke dalam kawasan Dalem Mangkubumen, tata ruangnya sangat baik. Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus, dan itu tercermin di dalam tata ruang dalem tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balai Mangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Proboyogso yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu di manfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain. Dan pada tahun 48 itu Jenderal Sudirman itu pernah menempati bangunan tersebut beserta istri dan keluarganya. Dan pada saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya ke seluruh pelosok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, istri dan keluarga Jenderal Sudirman masih menempati di tempat tersebut sampai tahun 50-an. Setelah itu dalam situ tersebut difungsikan untuk pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
0: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan dalam Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan Kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan Kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, Relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas. Dan senang bisa hadir menemani Sutrisno Budoyo di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya, Betty dan juga Gilang, menemani Sutrisno Budoyo sampai sore nanti. Dan siang ini, Sutrisno Budoyo sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan gebo gupak ajak-ajak sugeng midangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya masih bersama Betty Damayani dan juga Gilang Sutowiyoso. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu dan info-info yang dapat kami sampaikan sampai sore nanti. Dan siang ini, semoga kita mendengarkan info UMKM bersama Titik Renggani terkait UMKM Bravo. Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Empat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM kali ini bersama saya Titik Renggani yang mengawal siaran ini. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsisten dengan usahanya untuk mendapatkan ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya berada di daerah Kabupaten Kulon Progo ini, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
4: Ibu Sri Lestari.
3: Ibu Sri Lestari, alamatnya di mana Ibu?
4: Alamat ini Padukuhan Panto Kulon Banjar Oyo Kalibawang Kulon Progo.
3: Iya. Ini mempunyai usaha membuat apa ini?
4: Beras analog. Beras analog yang berbahan baku dari umbi kayu atau singkong.
3: Oh, dari umbi kayu atau singkong. Namanya apa nih?
4: Iya. Ini kalau di sini
3: kasih nama apa nih? Bravo ya.
4: Bravo, beras analog inovasi, karena sini Desa Banjar Oyo. Jadi beras analog inovasi Banjar Oyo gitu.
3: Ini beras tapi berasal apa, bahan bakunya dari
4: singkong.
3: Dari singkong.
4: Dari singkong.
3: Singkong jenis apa ini, Bu?
4: Kalau singkong itu kalau di sini kebanyakan kan varian itu ada mentega, terus ada singkong apa itu yang putih singkong, itu loh. Singkong. Kelenteng. Kalau di sini namanya itu singkong kelenteng gitu.
3: Heeh. Gitu. Ada putih. Singkong kayu, singkong apa ya? Kalau di tempat saya ada singkong kayu apa-apa ya, ya itu.
4: Itu kalau singkong yang agak kekuning itu yang namanya, kalau di sini namanya singkong mentega.
3: Oh, gitu.
4: Terus kalau yang agak putih, itu singkong kelenteng gitu.
3: Oh, singkong kelenteng. Mm. Berarti ini dari bahan bakunya singkong kelenteng atau singkong mentega?
4: Singkong kelenteng sama singkong mentega.
3: Oh, dicampur
4: dua-duanya.
3: Gitu. Dua-duanya.
4: Nggak, misalkan kalau pas mendapatkan itu berbahan bakunya mendapatkan singkong putih ya, itu yang namanya singkong kelenteng.
3: Oh, gitu.
4: Tapi kalau yang mendapatkan pas berbahan bakunya itu kuning, itu namanya singkong mentega.
3: Oh, gitu.
4: Gitu.
3: Ini usaha ini membuat ini ya, beras analog ini ya atau Bravo ini, dari tahun berapa ini, Bu?
4: Ini dari tahun 2025. Ini sudah nggih 2024 akhir itu udah mulai dari kami itu. Dari kami itu ya udah mulai apa ya, berlatih gitu ya. Pelatihan. Langsung berkelanjutannya itu tahun 2024 alhamdulillah sudah produksi terus menerus sampai tahun 2025 2026 ini jalan ini.
3: Oh, gitu.
4: Okay.
3: Terus kalau ini karena beras, sebutannya beras, kita tahu kalau beras itu dari padi. Tapi ini beras, tapi beras dari singkong. Dan ini bentuknya juga seperti beras. Cara masaknya gimana ini?
4: Oh iya, kalau cara masaknya ini beras ini dan memang wujudnya kan memang seperti beras. Karena mesin itu di dalam rumah produksi, alhamdulillah itu rumah produksi ya sudah ada alat-alat apapun untuk apa ya, proses. Membuat beras analognya semuanya alat sudah terfasilitasi, karena ini memang dari kami KWT, saya kan dari KWT Keluarga Sakinah. Itu saya ketuanya dari KWT Keluarga Sakinah. Nah, terus ini dari KWT ini kan mendapatkan binaan atau pendampingan dari CSR PT Pertamina Patraniaga Full Revulu. Mm-mm. Gitu lah. Oh,
3: terus berkaitan dengan beras ini tadi, mm-mm, cara masaknya bagaimana?
4: Oh ya, untuk cara masaknya ini kalau beras umumnya itu tiap dicuci atau dipususi gitu kan beberapa kali ya.
3: Iya.
4: Tapi kalau ini nanti enggak apa habis hilang seratnya. Mm-mm. Ini cuman dicuci satu kali.
3: Oh gitu.
4: Cuman diopyok-opyok gitu ya, cuman satu kali. Nanti habis itu kita ambil soblok kecil, soblok kecil yang ada angsangnya. Di situ kita kukus langsung di soblok gitu.
3: Oh jadi begitu dicuci langsung di soblok.
4: Iya di soblok. Nanti kalau udah, misalnya kok nanti kekerasan atau apa, ya kita toko nanti diguyur air hangat. Ya kalau nggak kayak gitu.
3: Berapa jam ini?
4: Ini kalau pengukusan menit, itu ya sekitar cuman 15-an menit atau 10 menit.
3: Oh gitu. Tapi ya, setelah itu dimakan begitu saja atau pakai sayur seperti
4: ya, kalau dimakan begitu? Biasanya itu kan ini kan bentuknya original ya, istilahnya rasanya original. Itu biasanya ya dimakan sama kayak nasi itu ya, itu ya sama gitu. sama lodeh itu bisa.
3: Oh, gitu.
4: Terus itu misalkan mau digoreng kayak bikin nasi goreng itu juga bisa.
3: Oh gitu.
4: Nje.
3: Oke baik, ternyata dengan inovasi ini bisa untuk bagi orang yang tidak suka makan beras apa makan nasi gitu ya.
4: Nasi ini istilahnya pengganti. Untuk pengganti nasi ya. Selain itu memang ini kan juga ya untuk pengobatan herbal. Ini untuk pengurangan obat diabetes.
3: Gitu. Jadi makan sate ini ya. Jadi, tapi kan mirip-mirip beras juga
4: ya, memang gitu ya. Iya, soalnya memang itu mesinnya beras juga dari dari apa ya seperti beras umumnya gitu.
3: Gitu. Terus ibu kalau sekali buat itu singkong berapa kilo, mendapatkan hasil beras analognya berapa kilo?
4: Oh iya. Ini kalau tiap kali membuat itu kan pas waktu kemarin-kemarin itu produksi ya. Kalau memang kami produksinya ya masih di taraf sedikit ya, Ibu. Ya masih di taraf nganu baru sedikit. Itu misalkan kalau parutan singkong, itu prosesnya kan itu awal singkong itu dikupas
3: terus
4: habis dikupas dicuci, habis dicuci langsung diparut, habis diparut langsung dipres, dipres. Nanti endapannya presan itu kan ada pati ya Bu ya, ada pati, patinya itu nanti dicampurkan di adonan. Terus nanti adonannya kita nimbang. Misalkan itu adonan parutan singkong 500 gram, nanti ini kan juga ada pencampurannya juga. Ada pencampurannya gitu. Namanya itu ada pencampuran formula. Nah disitulah formula itu yang nanti membikin apa ya, beras itu jadi dikukus. Nanti kalau pas digiling bisa merekat jadi beras. Soalnya campurannya juga ada tepung gaplek juga bisa, terus tepung kacang ijo juga bisa, terus tepung jagung juga bisa, tepung maizena juga bisa. Seperti itu Ibu.
3: Terus penjualan kemana saja ini?
4: Kalau penjualan ini sementara ini ya di pasar-pasar kita lingkungan ya Ibu. Terus ya juga di teman-teman, itu ada yang memesan-mesan gitu. Terus ya nek kalau di Alfamart atau di apa memang belum, soalnya ini lagi proses legalitasnya. Kalau nanti legalitasnya perizinannya udah lengkap, insya Allah nanti kami ya bisa bisa online, bisa itu
3: baik. Terus Ibu ini beras analog ini tahan berapa lama Ibu?
4: Kalau beras analog ini kami sudah uji coba ini 3 bulan lah, minimal 3 bulan gitu. Ya kami mencoba 3 bulan, alhamdulillah tidak apa-apa. Iya, nyoba ya itu. Udah saya packing di kemasan-kemasan ini.
3: Okay,
4: 3 bulan tidak apa-apa.
3: Baik, terima kasih sekali, matur nuwun sangat.
4: Sami-sami Ibu
3: nggih, sharingnya beras analog dengan inovasi yang sangat luar biasa. Matur nuwun Ibu.
4: Sami-sami Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, tentunya dengan inovasi yang sangat luar biasa dari para pelaku UMKM, tentunya bisa menciptakan produk-produk yang itu bisa bermanfaat juga buat semuanya. Baik, seterusnya budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Loh Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
2: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Iyo brukun kuwi apik lho.
1: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
2: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
1: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
2: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set, trengginas, tandur.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya dikutip dari rri.co.id bahwa pada hari ini cuaca diperkirakan berawan hingga sore dan juga pada malam hari cuaca berawan. Dan untuk Sutresno Budaya yang ingin wisata bisa melakukan destinasi wisata di objek-objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya di Alun-Alun Selatan ada Festival Mustika Rasa yang digelar hari ini nggih 29 sampai 30 Agustus 2026. Ini terdapat Festival Mustika Rasa, yaitu menceritakan juga di sana ada buku Mustika Rasa yang memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya membeberkan tata cara memasak tetapi juga kandungan gizi. Di sini di Festival Mustika Rasa ini melibatkan ratusan pelaku UMKM. Jadi Sutresno Budaya bisa mengunjungi Festival Mustika Rasa. Selain itu juga di dalam bukunya juga terdapat resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa, yaitu resep masakan Indonesia yang didorong tidak hanya sekedar menjadi warisan kuliner tetapi juga dapat juga menginspirasi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting. Ya Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Tanjung Perak, Sugeng Midangetaken.

0: Mama Ayu, siapa yang sakit? Kok wajahnya sampai murung gitu?
1: Ayu, Jeng, dia kena demam berdarah. Sampai transfusi berkali-kali loh, Jeng.
0: Duh, sedih banget. Emang tanda awalnya gimana?
1: Ya, mendadak demam tinggi. Terus badannya itu lesu banget, gak mau makan. Nyeri, kepalanya pusing katanya.
0: Ada perdarahan, Bu?
1: Hari ketiga, ada perdarahan di bawah kulit, dari hidung dan gusinya. Untung saja belum muntah dan BAB darah. Kalau udah berat banget kan bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rita mau kan donor buat anak saya?
0: Saya darah biru, jadi gak cocok untuk donor, Bu. Maaf ya.
2: Wey, lah Jeng Rita, Jeng Rita!
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun. GM Power.

Sutresno budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.43 waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna Budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti Damayani, Gilang Sutawiyoso dan juga tim teknik yang sedang bertugas hari Sabtu ini. Semoga kita pidangetaken sesarengan Dagelan Mataram bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta seri kelima kanti carios Gabah Dadi Masalah. Sugeng midhangetaken.
2: Ya siap ya. Monggo.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan gabah dadi masalah seratanipun sedherek warjuti wiknya swara. Para miyarsa pendhapuk so dalang tining sedherek warjuti wiknya swara pranata gending tining sedherek Murjono rinenggo swantening waranggono Nyi Mugini sedaya wautipun sesepuh tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Kepareng kula aturaken menggah dakwaning paraga juragan mebel katindaken tining sedherek Sukamto sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Amat Kendang. Mbok mangun katindaken tining sedherek Sri Lestari, Yanti katindaken tining sedherek Umining Priyanti. Sedherek Pudhut ngayahi dados Arjo Sepur, Pak Ponco Sawah katindaken tining sedherek Poniman. Rewang katindaken tining sedherek Warjudi lan sedherek Sukiman Winarseto. Para miyarsa mampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Umining Priyanti, pengarah teknik sedherek Sugeng, produser tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Sasuwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: esok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat.
1: Ya banjur.
0: Iya senajan to mek nganggo gori-gori. Jen, lumayan bojoku pancen le masak yo. Gori kok dimur tahu ya. Ning ora apa-apa saking tresnane kok. Le nyambel ya mek pedes. Ini kok tekan gawean kok sepi. Mungkin dina setu gak mengko bayaran apa rawa mulih semringah. Paribasane cah sekolah bakal entuk ijazah ngono kae. Dina setu wah engko nampa ijazah wong setu-setu. Kok tenaga pirang-pirang orang sing ketok iki kek. Dene ngendi? Padha ra menyang. Ana aku ya tak tekati cethane omah ya ngopo. Ngomarano kegiatan gek mumbengi teman tanggawe ya mek nggone kanca. Nuwun ya, wah mongko leku sewengi leku ngendangi mumpeng banget kentek-entekane. Nuwun ya. Wih. Aku lunga pamit ki ya nyenyet kae aku ya. Eh leku ngepi terus banter ora lek ilok. Ning ora apa-apa. Juragane? Juragane?
2: Sepi ya. Mongko lek yamen iki kudune wis
0: mobil-mobil perang ku wis siap sik tinggu usung-usung kok malah lawange minep. Nek ra tak totok lawange wis. Nuwun juragane.
3: Kleru e, Mat. Sing tak totok ndasku e.
0: Ah sampean
3: rekane arep notok lawang jebul ndasku.
0: Lah kula ajeng notok sampean metu.
3: Ngawur. Juragane ditotok ndase. Ndase dinggo dolanan karepmu ki piye, Mat?
0: Rada menyonyo mboten.
3: Lah iki demboken lho. Piye?
0: Kok ngembut-embutan ini?
3: Wah, empuk tak?
0: Wah, ini ke wudun betul aku nonton ini.
3: Kok? Padahal ke apa?
0: Pun pirang dino kayak kalau ini ramecah-mecah.
3: Lagi kira matanya ini?
0: Oke.
3: Kok wudun kok di mata ya, Mat ya?
0: Telung nge.
3: Kok gumpun ramat kwe?
0: Telung nge matanya.
3: Wudun kok di mata ya? Iya kwe. Kwe mora bulek, kwe mau wudun kok di mata?
0: Kok di mata?
3: Duh, wudun ini?
0: Nge.
3: Yo, oke.
0: Mongko
3: piye kuwi?
0: Ngoten gen bathok ta niki?
3: Lah iya.
0: Telung nggih matane.
3: Are tak pangan po?
0: Niki mata udun sing kali niki matane jenengan.
3: Lah matane sikil barang yo di mata lho, Mat.
0: Nopo mbah?
3: Lah kuwi mata kaki
0: kemiri.
3: Oh, kiwa petengen.
0: Lagi kiwa tengen duwe wong
3: kok. Ora kok kowe ora dikandani kan sapa?
0: Kandani pripun? Loro kok
3: wis saking mempengi nyambut gawe.
0: Wis loro mboten mati.
3: Lara piye?
0: Kandhane pripun? Bocah niku sakniki niku teru rumah sakit isih.
3: Lah ya ora kudu rek dikandhani ta kan?
0: Wong mboten mati kok dikandhani.
3: Lah tak jiarke.
0: Nun,
3: ora ono radio kowe. Ora ono kandhane rek di siarke kudune krungu.
0: Sido mati no?
3: Wala cah kiradong. Kowe iki ora dikandani kancamu. Iki perkara dina setu iki lho.
0: Nggih.
3: Iki ra prai to.
0: Bola tane iki.
3: Oh.
0: Tane putut kasih do mati.
3: Kae iki mung urung kok kandani.
0: Oh. Niki prai to.
3: Wuh, lah kowe kurang srawung, kowe salah pinaham.
0: Ngeten lho juragan.
3: Piye piye piye.
0: Kula niku le menyang mruput. Merga niki dinene sak sedinane setu.
3: Bener-bener milai ya.
0: Monggo sik jenuk dina setu niku tumrape wong nyambut gawe rak bayaran.
3: Iya.
0: Sing boten duwe nip niku lho.
3: Lah iya.
0: Nggih, ya niku rak bayaran. Monggo mesti jagake.
3: Amun kuwi ning kowe iki kudune diomongi kanca-kancane nek dina setu kuwi rak prei setu iki.
0: Nganti kok kanca kula ndur sengit.
3: Lah kepiye?
0: Jan niku kok sedo sengit kali kula.
3: Dadi ra diomongi.
0: Mboten.
3: Oh, tak kuwi.
0: Ora diomongi, ora dijak, ora dikaroke.
3: Mula kok dadi kecelik ning kene.
0: Oh, rentene mbok kula mek sambatan.
3: Karo ning eblek ning ngarepan kuwi kudune maca.
0: Si pundi?
3: Eblek kuwi ngarepan kuwi.
0: Wah, ya ampun lah kok maca.
3: Kowe ra iso maca. Sabtu hari ini libur. Wah. Libur iki prei.
0: Oh,
3: ngene lho.
0: Lah kula ora ngerti.
3: Maksude ngono kuwi.
0: Wong jenenge sinten iki?
3: Lho, lah ya aku. Ana tanda tangane barang ngono kok.
0: Oh. Nggih to.
3: Oh, kowe ora gatekke.
0: Sampe ya ora ngerti.
3: Nek kowe jane ya bener dadi wong ki pancen kudu kaya kowe kuwi dadi nyambut gawe iki sing tenanan. Iya ta?
0: Nggih.
3: Kowe ki klebu wong sing bekerja keras.
0: Nggih.
3: Iya ta?
0: Nggih.
3: Jalaran nek ra keras rasa nyambut gawe. Iya ta? No.
0: Anu,
3: mak. Wes dhewe setuwe kancane do prai kowe mlebu.
0: Mang baleni.
3: Wes rasa dibaleni wis ilang. Ngono. Ngono lho.
0: Nek ra keras.
3: Wes rasa dibaleni kuwi. Ngono lho.
0: Nggih, nggih.
3: Iki perkarane iki ngene, pokoke kowe dina iki kepaksa ora bayaran siki.
0: Wah, lha pripun samane ku?
3: Lho kepiye?
0: Niki niku pasokan listrik barang.
3: Wah.
0: Gak mumbeng ini ku ora entuk apa-apa menggone kanca jare ngono.
3: Lah kuwi salahmu dhewe. Wong kon sambatan kok ya gelem.
0: Nun,
3: kon sambatan kok ya gelem ning ngono kancamu kuwi. Lah nggowo apa ta apa nek kena didol ta?
0: Lah nek
3: ngerti nek ra bayaran.
0: Bulane kanca kula niku medit banget.
3: Wah, wis pokoknya niki kepaksa aku ya njaluk ngapura karo kowe.
0: Lah bayaran?
3: Sesuk mburi.
0: Wah,
3: sesuk mburi.
0: Anu kula mlerang apa-apa
3: ora apa-apa. Aku wis setu setumburi kowe pokoke.
0: Wah, dadak golek sebrakan ngendi.
3: Wah, ora apa-apa kowe urusanmu. Sing penting aku tanggung jawab sesuk setumburi bayarane. Nah, ya.
0: Mbok ngebon-ngebon.
3: Mah ora iso. Lah kuwi barang kowe ngerti kabeh ta?
0: Nggih.
3: Isih mumblu apa? Mu apa kuwi? Isih saking kaya kuwi
0: muntuk.
3: Lah muntuk ya kenal. Isih pirang-pirang e. Ora dadi duit e. Padahal ke sesuk ini dadi duit, sesuk setu murid tak bayar. Ngono.
0: Wah, sing tak ngeten niku wis marai anu. Nggih, Pun.
3: Ya wis ngono bae, Pun, setu

0: Moga-moga golek kunutu iki entuk akeh. Terus mongko aku wingenane lali rum jaluk opah. Dadi iso dobel opahe. Sok aku nek wis dikeki duit karo Den Ponco, aku kepengen blonjo apa ya? Aku kok kaya pengen nukoke simbok. Nek simbok ki senengane lawuh ki. Liyane gudangan jarene gampang le golek le nandur dhewe dipanen dhewe ngirit ning apa tak tukoke klambi wae apa ya.
1: Eh. Dadi.
0: Loh? Lho Kang Amat. Eh. Ngapa Kang?

0: pelanggan juragane ta? Wis bayaran, Kang? Kang?
1: Bayaran bathokmu.
0: Hah?
1: Ayo mulai.
0: Weh. Aku kuwi arep nggon Den Ponco.
1: Ora sah.
0: Aku kuwi wis diweling. Aku kon nutu gabahe ngono.
1: Piye-piye?
0: Aku diweling Kang Den Ponco. Kon nutu gabah, aku ra wingine ora rono
1: kono. Iki tak urus iki. Sing lanang apa sing wedok?
0: Den Ponco kakung.
1: Lah ya kok ngono kae lho. Wong iki kok ngono kae.
0: Lah piye to, Kang?
1: Kok sak kono sing wedok?
0: Lah wong Den Ponco putri iki wingi gak blonjo nandi kok njur jare weling ngono.
1: Soale sok mesti sok gawe acara ngono Ponco lanang kae iki.
0: Kuwi apa ta? Aku kira ya meng butuh arep golek duit.
1: Hati-hati lho nek srawung karo kae.
0: Lah kepiye?
1: Lah mun nyambut gane kono ngati-ati nek karo kae.
0: Lah mergane ngopo?
1: Wah, wow, kita itu wani.
0: Sampaian ku warna-warna. Ora apa-apa wong aku niate meng golek urip, golek duit.
1: Saiki rasane nyambut gawe ngene ponco mulai wae.
0: Ngopo mah aku wong aku ki jarene sampean ki ora bayar.
1: Saiki kowe saiki tresno karo aku apa ora?
0: Wis. Lho kok kaya ngono kok dadak takon nek ora tresno aku ki ya mah dadi bojomu.
1: Kok kowe tegel?
0: Hah?
1: Kok kowe sia-sia karo si mbok?
0: Eh? Apa?
1: Sia-sia.
0: Sia-sia si mbok sapa?
1: Si mbok ki le golek pari le derep ki bawone dipepe. Ha kok to tumplak ki karmu kok piye?
0: Hah?
1: Hah?
0: Ditumplak piye ta?
1: Ora doyan sego kok isan kowe?
0: Wala ya doyan wae wong wong ki pakanane sego kok piye to kakang ki? Aku ki numplak kepiye?
1: Kalau tumplak telu sing numplak kowe to?
0: Hah?
1: Neng kon tampah tumplak telung tampah neng latar kaya ngono kae.
0: Weh ora wong mau ki aku ki ngewangi si mbok malah mepeni kok piye to?
1: Ora iso. Kowe kudu tak ajar.
0: Kan
1: kowe ki saiki sia-sia karo si mbok, sia-sia karo pangan.
0: Iki kok malah nggawa sapu kaya ngono ki gak kepiye?
1: Nek ora tak sosok.
0: Mah, aja Kang, aja.
1: Ora iso.
0: Mah.
1: Mandi kok.
0: Tulung.
1: Mandi kok kowe.
2: Ayo.

0: Niki lek nututi sinten?
1: Aku nututi anakku lanang.
0: Pun ciloko tenan.
1: Loh, ciloko piye?
0: Niki anak sampean si Amat Kendang wae kali. Si Sepur, Sepur ya.
1: Sepur kira ya.
0: Si Yanti,
1: itu.
0: Yanti Ding.
1: Oh, Yanti ki mantuku bojone Amat Kendang.
0: Niku do gelut.
1: Aduh, gelut.
0: Nggih.
1: Aduh, ki iki mau ki salah pinompo.
0: Apa sih? Kok pinompo,
1: Mbak? Kuwi anu ekomo.
0: Ki cara pereng po ya. Pinompo.
1: Wis kurang rasake dadi wong tuwa ya, Pur.
0: Nggih, Le.
1: Sepur.
0: Oh, aku pun
1: jenenge wong tuwa ki omong urung cetha urung genah.
0: Nggih.
1: Anakku Amat wis lunga bablas ngeblas arep golek Yanti, aku ora semelaku nek nganti Yanti ki diajar gek kepiye.
0: Mpun, pun dantel neme ping.
1: Aduh Yanti.
0: Iki
1: sing salah simbok no, iki gek kepiye mengko anakku Yanti nek nganti diajar karo si Amat meneh.
0: Kamu kok nggo sapu gerang iki kok.
1: Aduh. Anu arep sepor, aku gendong kena yo ditututi anakku, aku kok arep genahke perkarane.
0: Wah, berat iki nek gendong. Lah ning mlampah to.
1: Iki mau ki sing sing jalar iki mergane aku rong genah le omong malah Amat dur bablas lunga.
0: Jalarane pripun to, Lek?
1: Iki mau kira Yanti yo karepe bantu wong tuwa, bantu maro tuwa aku. Iki aku ki sambat ora iso ngangkat gabar, mepe ora iso, anumplake ning nggon tampah we ora iso. Lah kok njur wis dipepe karo Yanti iki malah Yanti lunga, rek aku tak tiliki lek ku sing nang gendeng kuwi mau le mepe gabak yo. Piti aku no telu, doneng kono kui lari kaku ya tak gusah. Ya kok malah kui podo rekane mebur yo numplak ke telung tampah aku rak yo nangis bolo kae to Arjo Sepur.
0: Sing numplak ke pitik to.
1: Aiza aku arep.
0: Amat Kendang niku kok kleru tampa banget kae.
1: Ha yo kuwi urung genah lek kuwi.
0: Kira si numplak ke si Yantel niku
1: wah. Alah jenenge wong tuwa kaya aku arep omong kok yo ora genah iki mau gak kepiye to lakone lan tuku kok yo kepiye nek diajar tenan.
0: Pon iki sakniki ditututi.
1: Heeh.
0: Pon kula tak
1: njek. Aku ora kuat nek mlaku.
0: Ampun kula tak mengkurep mang kula gendong.
1: Gendongan yo.
0: Nggih. Yo. Gagar gini.
1: Iya. Apa yo aja terus aja.

0: keturutan tenan lek dadi juragan beras. Dadi juragan beras ki iso adol apa-apa. Adol beras, adol katul. Agak kulite kewe payu. Urung merange, wah jan panen kok tumpuk-tumpuk. Ya wong wong kene arep sugih ki ya pilih mergane. Apa-apa iso dadi duit. Sasat nek wong ngomong kae itu dadi keni. Seprene aku ki arep mambu apa-apa kare bakal itu. Ndak dadi geni. Mesake nek ana kobongan barang aku. Wis barang sugih kok ngene kok wong wedok kok disiki mati lho. Lha kok arep seneng ya apa? Wong ki le seneng bebrayan ki nek kecukupan apa-apane wis awake diapik-apik wong wedok kukut. Aku ya adate ra mati ayo mati. Ya meng lara kok warna-warna. Sajake wis wiwit durung tak pek kae wis. Awes ya wis keserang lara apa-apa. Dadi aku ngepek wong wedok ki meng ngrumat meng nombak-nambake. Urung tau ngunduh apa-apane malah meng bendina gawa nang rumah sakit wae. Nganti dokter iki jelih nambani bojoku ya jelih kok. Nek ana pasien liyane ngene. Sing tambake kuwe kon saking jelihe bojoku ora disuntik malah aku sing disuntik. Lho Pak, kula mboten napa-napa datung idom. Gimana mau nanti ya, Ma? Nun. Kancamu kan rene?
1: Nggih. Grenang-grenang.
0: Aku ki direwang pirang-pirang tahun ora ngerti jenenge iki kae.
1: Di,
0: sapa ta kuwi?
1: Nimbali juragane ngene.
0: Sapa ta jenenge?
1: Nun.
0: Sapa jenenge?
1: Saidi.
0: Hah?
1: Saidi.
0: Lah aku anggere tak takoni kartu penduduk ya meng muntar-muntar ora ora ngaku-ngaku ya. Sajane nang kampunge ya dadi masalah kok bocah kuwi.
1: Aku lalu kuliah teng buri sampean pun ngerti mau kok juragane.
0: Ayo.
1: Ngajeng
0: ngenteni kowe le teko.
1: Greneng-greneng.
0: Lambene nek slak kaku.
2: Juragane. Niko damene digilingke sisan mboten.
1: Ya ora iki damen kok malah dekore ini kok tedepke juragane iki kepiye
2: to? Aung didhawuhi kok ngilingke kabeh.
1: Sing mangan damen ki rak sapi.
2: Eh?
0: Tumpuan dhuwur kandang kok bengi tak nggone turu.
1: Niku jenenge nggih sengkring.
2: Niki kula ki matur tenan, jare kon gemati karo tanduran karo.
0: Lah nek damen digiling ki arep nggo apa?
2: Lho jare napa-napa iso didol katul didol.
0: Lah iya.
2: Rambut didol.
0: Heeh, rak ya payu ta?
2: Nah,
0: rak ya payu ta? Rambute ki rak ya payu.
2: Pripun?
0: Merambut kuwi saiki rak payu.
2: Ha nggih, niku dipesen nggo ngobong botol.
0: Oh.
2: Napa pripun omahe diobong sisan napa pripun?
0: Ape ngobong sirahmu kuwi malah.
1: Awakku ki ya senengane teranyak kok.
2: Aku ora melu ngusungi damen aku ki sing rekoso.
1: Wong nyalangi aku ya ngusungi gabah semono kae lungguh ke gerobak ya meng aku kok.
0: Ora ana wong nyambut gawe iki kepenak. Kabeh gawean ki mesti ngrekoso. Ming delok-delok gaweane.
1: Nggih,
0: Pak. Nek sing jenenge melu aku kudu gelem rekoso.
2: Oh, ngoten.
0: Ah.
1: Tuk kok gelem rekoso.
0: Ngrumat tanduran ki ya ora gampang.
2: Oh, ngoten.
1: Nggih, Mbok pisan-pisan diwalik sampean dadi kula terus kula tak dadi juragan ngoten lho.
0: Diwalik kaya iket kowe kok wong kok diwalik.
1: Oh, ya ngono. Mengarep duka bae lho. Mboten juragane.
0: Ya.
1: Ning nuwun sewu niki tak panek-panek ke tenan le kula nyuwun pesen.
0: Piye?
1: Sampean kok ora kersa krama mulih niku pripun to?
0: Golekno wong wedok to.
1: Estu napa? Wonten.
0: Ning sing pengku.
1: Kok kaya nganti arep kaya artu kupit jur sing pengko.
0: Engko ndak mati meneh.
1: Oh. Sampeyan iku lek ramapun ping pinten ta juragane?
0: Aja omong-omong.
1: Genah
0: iki fotone bojoku ki.
1: Nih sing teng jero jonton
0: iki bojoku kabeh iki. Nah. Ora usah tak etung, etungen dhewe.
2: Menjebak sak ono ambane. Iki piye le moto kepiye? Jurak.
1: Niki fotone
0: guyu apane to? Niku kula ndelok. Ngono fotone wong wedok guyu ki
2: menjebak sak menten ambane. Wiwe agak menjep ngeta debon nek guyu.
0: Yo, yo iki sing keri dhewe agak tak rasani arep tak pek mati.
1: Dadi wong wedok sing ajeng di pek bojo dikersakne iku
0: bau lawean po ya aku. Nek piyai sapa mbiyen iki anggere wong wedok dirasani arep tak pek ngono mati iki jare bau lawean.
2: Di lawean-lawean nek meso metu ngoten men nggih. Wonten pengarep-arepe wonten.
1: Bau lawean kok tetep metu.
2: Eh,
1: nek iki cetha metu.
0: Ayo diplotot. Ha,
2: iki. Sampeyan mboten ngrasake kula niku kon golek sing do nutu. Niku malah do pamit ajeng
0: karo. Aku agak arep takon.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Panenan sing keri dhewe sing apik wingi iki wis tok dadekke beras apa urung?
2: Nika sing setelan pun. Ing tunggale dereng rampung sedaya sing do nutu niku cek pamit. Asing garap sawah dewi-dewi riyin ngoten. Mangke
0: nek kok ora garap sawahmu?
2: Ripun?
0: Kok ora garap sawahmu?
2: Asing dingge garap napa wong pacul we ora duwe kok.
0: Angge cilik lemu melu aku kok ya.
1: Anu, juragane kula niku ajeng matur jane.
0: Piye? Ma.
1: Tangga-tangga utawa kanca-kanca kula niku rak nggih. Karepe niku do kepengin nyambut damel nderek juragane ponco niku.
0: Oh, arep melu aku.
1: Nggih.
0: Wah, kena watone ora geng-gengan.
1: Kajur gegengan. Nek niku-niku lahir batin le do nembung niku.
2: Niku men nembung arep nyambut gawe mboten do. Anu balapan nunggang montor niku.
0: Ya engko nek do nang kene engko jar kaya kelompok-kelompok ngono rak ya aku ora kepenak.
1: Mboten nggih karepe niku nyambut gawe niku bareng bak.

0: kita lagi.
1: Enggak.
0: Kalau jalan urep, golek narek.
2: Batas kenapa?
0: Wang wes urep kan jalan urep kita pilih.
1: Kula silakan aku tersambat tolong ikhlasin dengan anu bojo kula.
0: Harus lu merhati dengan anu bojo ini rak lemah. Kenapa aku sing anu? Tawe to ora genah.
1: Kula wedi tenanti anu bojo kula.
0: Ya mengkurap ning ora kok ngene iki.
1: Kula niku
0: sing ayo le amang sing cetang. Omong karo nangis ngono iki dirungokke angel. Apa meneh aku wis budek. Omong karo guyu karo ngono iki angel banget.
1: Kula niki wedi tenan kula ora iso omong.
0: Ayo wet. Liwat ngendi to wedi iki?
1: Nggih liwat dalan.
0: Pancen kono kae angker kok ya. Aku sing wong lanang ora tau liwat kono kok liwat kono.
1: Ah sing medeni kula dadi demet.
0: Sing medeni sapa?
2: Juragane?
1: Wedi tenan. Iku
2: sing gandok wetan pun kula tebai.
0: Tiga jaluk urip iki lho.
2: Sing gandok wetan pun kula tebai.
3: Kuwi sing ditebai apane?
2: Arep dienggo ngeneng-nengi wong nangis kuwi.
3: Apa mengeneng-nengi kok dadak delik ya ora ya ning kene ya kena
2: dadak kanggo siraman barang.
0: Kowe muni piye? Kowe muni piye kowe? Di
2: Nika sing gandok wetan pun kula tebai nek ajeng nggo ngeneng-nengi wong nangis.
0: Muni meneh, darani ra gelem aku.
2: Wong kula niku wis kabatan ngusungi gabang, ngusungi beras malah teka-teka wong nangis.
0: Aku ya ora ngerti perkarane kok wedi-wedi.
3: Wong kene iki kok wong ngadol beras kok didoli tangis.
0: Kowe iki adate nek nanggon aku ki meruput. Kancane urung dhe teko, kowe wis teko.
1: Nggih.
0: Lah saiki kok le teko yahene gek nganggo nangis barang iki.
1: Kula wau niku nggih pun mruput le mriki.
0: Heeh. Ning kene rong
1: griya. Heeh. Kula dereng dugi mriki. Kula pamit ra ajeng nutu sampeyan.
3: Heh.
1: Ajeng kaya adate nika juragan.
0: Ya kebalik rak sing sing nutur rak ya aku. Juragan wong sugih dinyak-nyak. Wong sing meger-meger kok ngene arep ditutu. Kowe iki njaluk tulung parek ngunekke wong sugih. Kene mendak kene. Tak usah pilu.
1: Niki lek usapi ampun kenceng-kenceng.
0: Ora.
1: Kula niku ra ajeng nutu gabah sampeyan kaya adate.
0: Oh iya, iki mah ya tak rasani. Yanti kok urung teko, adate wis mrupat nutu.
1: Nang kula niku teng dalan. Niku ajeng dipolo.
0: Lho, perkarane apa kok kowe wong mesti kowe duwe keluputan karo sing arep molo kuwi.
1: Kula
0: kowe ya omong karo wong sugih mencle mau muni ardi nganu saiki muni dipolo. Sing bener ki sik endi?
1: Angen niku wonten sabunge mboten mencle.
0: Kowe manut aku milih dianu wae. Dipolo. Sing malah sapa?
1: Kang Amat.
0: Arek bojomu ta?
1: Hangge. Niku kula niku ajeng disok srek sapu.
0: Ah salahe kowe kon kramas ra kramas kramas. Awang lanang ki ra ya sak ngono kuwi ya. Wong wedok ki mbok ya sing manut karo wong lanang. Dadi ora marai muntap kaya ngono kuwi.
2: Hi!
1: Kula niku.
2: Dadi.
1: Kula wedi tradalon niku suarane pun tekan mriki niku.
0: Nang ngambur iku.
1: Kula nyuwun diayom
0: minggir. Bojomu aku kok nek karo aku rak wedi. Wis ben kene wae.

0: apa mat kok petentengan raimu kok melumpuk
1: golek bojo kula
0: piye
1: golek bojo kula
0: oh nang kene bojomu arep kapake ben kene wae ben kene
2: aku karo dan ponco aku milih dan ponco wae
1: kok ben
0: lho kowe krungu dhewe ta
1: mbok sampean iki nyebut
0: muni piye le nyebut
1: wong tuwa
0: ajaran aku tak nyebut muni piye
1: nganti kondang nek juragane ponco kae saiki klithak-klithih ngono
0: klithak-klithih ya pen karang rande bojo ya nek de bojo klithak-klithih iki
1: ganti
2: aku milih den ponco wae ben no tuwa alus
1: aja cerak-cerak cah rande bojo kok ganas kok
2: kasar aja mak galak
1: kasar mergo saka tekanmu to
0: ora kowe mat kok dadi nggo sapu barang iki arep ganti profesi pak
1: ganti profesi pripun
0: hah
1: ganti profesi pripun
0: arep nyambut gawe dadi tukang sapu ya apik mergane resik kuwi ra kebutuhane uang ta jare resik kuwi sehat arep nyaponi apa kowe
1: yo melu kula
0: tanggal piro aku wis gruyah gruyuh nek nang ngene raiso
1: sampe

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan gabah dadi masalah. Mugi-mugi giaran menika wau saged tambah syukur nanging tunggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wis tak lebokke bolongan kalen kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
2: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
1: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
2: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
1: Aslu wah.
2: Rasa ngeyel to. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pendewu Imogiri, Slamet Santosa menjelaskan, berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering, karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutawiyoso. Aduh, kalian cinten menika?
2: Kalian Betty Damayani.
1: Mic-nya belum on, Mbak Betty. Semoga Sutresno Buddha di siang hari ini selalu dalam keadaan sehat gitu, Mbak Betty. Walaupun siang hari ini tentunya cuaca sangat panas dan suhu juga sangat tinggi. Wah, niki nek basa Inggrisnya niku panasnya ngentang-ngentang.
2: Cocok buat berjemur.
1: Oh, mungkin buatan cocok nek berjemur ini memarahi teng niki nggih, tau nggih. Sutresno Budaya ingkang bagen mugi tansah sian jampun pepanas nggih to ngiyup-ngiyup riyin ngaten Sutresno Budaya, karena memang cuaca siang hari ini di Jogja cukup terik, cukup panas ngaten nggih Sutresno Budaya. Sinambi monggo nyawiji wonten ing propaterane Yogyakarta wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema pembahasan kita di siang hari ini menopo Mbak Betty?
2: Ini terkait dengan apa saja makanan khas di Yogyakarta.
1: Apa saja makanan khas yang ada di Yogyakarta? Wow, berarti tema kita di siang hari ini berkaitan dengan makanan-makanan kata Mbak Betty. Okay, iya. Wah, ini favoritnya Mbak Betty yang suka jajan, suka makan menikah. Jadi monggo makanan apa tentunya khas di daerah Yogyakarta? Tentunya bukan khas di IJ, tapi monggo mungkin ada nanti makanan-makanan khas yang ada di daerah-daerah di daerah Yogyakarta, mungkin ada di Gunung Kidul ada apa, atau mungkin di daerah Bantul, atau mungkin khas Sewon sendiri itu apa ada, atau mungkin yang ada di Sleman sendiri, di Turi ada khas apa, monggo, atau dimanapun Sutresno Budaya berada, monggo nanti mungkin bisa sharing-sharing gitu untuk menceritakan apa saja tentunya makanan khas yang ada di daerah panjenengan semuanya Sutresno Budaya. Karena juga namun di siang hari ini monggo nanti juga bisa bergabung di line telepon kami nyuwun pangapunten Sutresno Budaya, karena yang ada di line di 540333 masih ada sedikit kendala nji, belum bisa untuk sambung telepon nji. Monggo nanti bisa bergabung di nomor kami di 0274552219 ngaten nji Mbak Betty nji. Nah, leres monggo nanti dibuka sama Mbak Betty di 0274552219 monggo Sutresno Budaya saged nyawiji wonten nomor menika. Lan ugi estunipun wonten ing WhatsApp nggih Mbak Betty.
2: WhatsApp nggih dikirim pesan ataupun voice di 0895 0144 1066.
1: Betul sekali nggih, monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung di siang hari ini tentunya di Propaterane Yogyakarta, yang tentunya bisa Anda dengarkan di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Serta juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Ngaten ya Sutresno Budaya. Tentunya nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan makanan khas yang ada di daerah-daerah Yogyakarta ini tentunya nggih, nanti monggo bisa sharing-sharing ya Sutresno Budaya. Namun sebelum itu kita akan hadirkan dua nomor lagu terlebih dahulu. Ada lagu dengan judul Sedulur, dan tadi juga sudah dibuka dengan lagu Cublak Cublak Suweng menika Mbak Betty. Akan kita dengarkan lagu bersama Sedulur dan juga Dondong Opo Salah.

0: bawa makanan. Yuk dimakan yuk.
1: Asik, berbagi ini namanya.
2: Besok gantian, aku juga mau bawa. Kita bagikan sama teman-teman.
1: Enak ini. Ini yang masak ibumu juga ya?
0: Iya, ibuku suka bawain aku bekal daripada aku jajan.
2: Wah, tidak ada tempat sampah. Buang aja ah.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Sini, kasihkan ke aku.
1: Itu kan bukan salah kita. Ngapain tidak dikasih tempat sampah? Ya udah, asal buang aja.
0: Kok gitu sih? Sini sampahnya. Nanti aku yang buang. Aku masukkan tasku dulu.
2: Ya udah ini.
0: Kalau semua orang berperilaku kayak kalian, terus taman ini pastilah akan banyak sampah menumpuk. Ayo, peduli teman-teman.
3: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
4: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
5: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
6: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pramadara ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan saya Gilang Sutobioso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Ya, tentunya dengan tema kita akan membahas makanan-makanan khas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta nih, Mbak Betty J.
2: Nggih,
1: ya. Nah, monggo ada info apa ini terkait dengan makanan-makanan khas yang ada di Yogyakarta, Mbak Betty?
2: Ya, makanan khas di Kabupaten Gunung Kidul ya.
1: Salah satunya nih,
2: Gatot. Ya. Makanan Gatot ini terbuat dari singkong yang sudah dikeringkan.
1: Okay.
2: Kemudian diolahnya secara tradisional dan disajikan dengan parutan kelapa di atasnya. Dan biasanya Gatot ini lebih cocok disantap bersama teh ataupun kopi. Kemudian Gatot ini dibuatnya alami, jadi tanpa bahan kimia. Dan ini menjadi makanan tradisional dan wajib di
1: lestarikan tentunya Ji. Begitu. Salah satunya Gatot Ji
2: ya.
1: Dari Gunung Kidul tadi Ji.
2: Berikutnya. Berikutnya tiwul ya.
1: Tiwul.
2: Ini enak ini.
1: Wah, doyan
2: iki. Iya, tiwul terbuat dari tepung gaplek yaitu singkong yang telah dikeringkan. Ini menjadi makanan pokok dan juga rasanya, karena rasanya itu yang gurih, kemudian teksturnya yang kenyal, ini sebagai cemilan juga bisa. Disajikan dengan parutan kelapa dan rasanya itu gurih.
1: Gurih?
2: Iya.
1: Wah.
2: Kadang juga dicampur dengan sayur lodeh. Benar atau tidak aku juga belum pernah.
1: Belum pernah mencoba juga.
2: Yang dengan sayur lodeh itu.
1: Nah, Je, mungkin monggo Sutresno Budaya juga mungkin yang pernah mencoba juga tadi tiwul.
2: Nah, ya.
1: Salah satunya juga ada tiwul tadi. Monggo bisa sharing ataupun mungkin ada makanan khas yang lainnya, monggo bisa bergabung di 02745522219. Wah, nyaring mereka Je. Sugeng
2: telepon.
1: Siang Sutresno Budaya.
3: Ya bar maem ya nyaring ya.
1: Wah, monggo Bayut.
3: Tiwul karo
1: sambel
3: bawang.
1: Oh, sambel
2: bawang.
1: Wah, jan enuk tenan nek niku.
3: Enuk.
1: Wah.
3: Nek jangan lodeh.
1: Oh, jangane lodeh niku wong nggih, Pak.
3: Jangan sem ora cocok.
1: Oh, jangan sem ora cocok. Cocoke lodeh.
3: Ora urung iso nek masak tiwul.
1: Ah, kados iki.
2: Iya.
1: Heeh. Kula ya ora iso masak, isane wing diteri.
3: Cap teri.
2: Tiwul itu warnanya apa, Bu?
3: Tergantung gapleknya itu kena hujan atau enggak. Kalau kena hujan jadi gatot.
1: Oh, ngaten.
3: Warnanya hitam. Kena panas tuntas ya agak kuning, agak ke putih-putihan.
1: Oh, kuning ngaten nggih, Mbak Uyut nggih.
3: Ya,
1: oh, nggih.
3: Aku ngepal nek sing berarti jelas ra iso saring ngintil.
1: Napa?
3: Namanya ngintil.
1: Ngintil?
3: Mau dibuat apa?
1: Napa?
3: Nasi tiwul itu diintil.
1: Oh, istilahnya diintil niki wau.
3: Nganggo tampahe lho diubengke.
1: Oh, nggih, nggih niku.
3: Kalau untuk makanan kecil itu cukup diseduh dengan air hangat.
1: Oh, itu sudah cukup.
3: Cara masaknya lain.
1: Oh, anjir.
3: Kalau untuk makan,
1: nggih.
3: Lauk sambal bawang padi itu namanya diintil.
1: Oh.
3: Buat makanan kecil namanya awuk-awuk.
1: Awuk-awuk.
3: Pakai kelapa,
1: gula,
3: baru ditanak.
1: Oh, ngaten.
3: Gula Jawa.
1: Itu gula Jawa. Oh, lak ngaten. Gula itu, Jawa.
3: Gunung Kidul. Kalau perlu boleh buktikan di Karangmojo. Saya
1: wah.
3: Siap. Gaplek tepungnya.
1: Oh, ah, niki Mbak Betty kalau mau belajar di suhunya.
2: Iya. Nggih.
3: Kursus kilat ya anak Betty.
2: Oh iya.
3: Nggih. Tanpa biaya, tanpa dipungut biaya.
1: Heeh, malah disangoni. Ya.
3: Sangoni
1: etong
3: mbuh.
1: Ngaten. Nggih, Mbak Uyut. Oh, itu salah satunya, nggih.
3: Untuk Gatot lain lagi.
1: Gatot lain meleh.
3: Gatot itu direndam dulu beberapa hari.
1: Nggih.
3: Tanah.
1: Campur
3: dengan kelapa.
1: Oh, kelapa juga, nggih, Mbah Uyut.
2: Kelapa mentah ya?
3: Gimana?
2: Kelapa ini kelapa mentah.
1: Kelapa diparut apa wutuan? Loh, angin.
3: Wutuan karo jangan lombok.
1: Oh nggih, kelapa parutan iki nggih mbah Uyut nggih.
3: Gitu loh, kalau ya. Tapi kalau untuk campuran gapat ya di pior-pior kayak gitu.
1: Oh, dikepiuri kelapa parutan iki wae. Nggih, matur nuwun Mbak Uyut informasinya.
3: Pulang sehat selalu semangat.
1: Nggih.
3: Panasen jam
1: ngentak-entak. Nggih niki Mbak Uyut.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Mbak Uyut Wijoy kang nggawa teng Karang Mojo. Woi, itu tadi Mbak Betty. Kalau mau buat jadi memang namanya juga banyak sekali ana gatrot niku wong kita.
2: Tiwul
1: niku wong jek gunung kidul iki anu ada juga ini. Walang goreng.
2: Walang. Oh, belalang.
1: Belalang. Oh, iya. Oh, ini kan salah satu juga khas Gunung Kidul kan gitu jek. Kalau Mbak Betty sendiri udah pernah belum belalang goreng?
2: Belalang goreng belum pernah.
1: Oh, belum pernah. Oke, coba ini dari mana lagi monggo. Sugeng siang Sutresna Budaya.
4: Sugeng siang
1: suko sami su. Kok suko sami. Aduh, niki. Niki napa dereng dahar niki, Bu Sri Utami? Dereng mindo ta. Enje Bu Sri Utami sampe sehat to niki nggih?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Niki suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta menika. Tema wonten isya menika gayut kalian makanan khas yang ada di Yogyakarta menika Bu Sri Utami.
4: Nggih. Nggih. Yen wonten Yogyakarta menika kepak sanget
1: lho. Wah, werni-werni nggih.
4: Nggih, yang nembe kidul wau kiwul sak Endoronipun, pulang ke sampun
1: ngerta. Oh, ngerten.
4: Bantul geplak.
1: Menawi bantul menapa?
2: Geplak.
1: Geplak.
4: Kalian menapa nih payak ingin tumpuk-tumpuk menikah.
1: Ngerten.
4: Yang kalian anu, wonten kampung kulono samin dah melemper menikah. Yang anu, upami gajah perlu menikah dah melemper.
1: Oh, lemper menikah ini?
4: Nggih, kalian putri menapa mendut kalian coro ngoten.
1: Oh, lah ngaten.
4: Nggih. Kalian tape ketan.
1: Tape ketan.
4: Nggih.
1: Wah.
4: Kalian gajah jamur mana orang gawe lemper kok kaya gelo ngoten lho.
1: Oh, nggih niku.
2: Isinya apa, Bu? Lempernya isinya apa?
4: Isinya ya daging kok, Mbak.
2: Oh, bukan tempe nggih.
1: Niko ya, arem-arem.
2: Oh, arem-arem.
4: Niki arem-arem yang lemperna daging.
1: Serundeng ngaten menika leres mboten Bu Sri Utami?
4: Nggih, yang serundengna rumiyen.
1: Oh, rumiyen.
4: Wonten dusun-dusun.
1: Nggih.
4: Ngaten men amin mawi serundeng.
1: Oh, ngaten.
4: Wonten kampung kula rumiyen nggih ngaten menika mangken kula nggih di sak menika.
1: Oh, nggih.
4: Jaman samdika ketok enek serundeng wis ora jam.
1: Pun. Oh. Pun banten jam.
4: Nggih.
1: Oh, ngaten.
4: Pun den damel engken sae.
1: Nggih, ingkang ageng ugi. Nggih.
4: Mami serundeng kok niyan kula menawi kepengin ngaten sak wangsul wonten temuhna terkadang desa tasih mawi serundeng.
1: Oh, lemperipun menika mawi serundeng menika nggih. Oh, nggih. Ngaten.
4: Sak menika dikatakipun mawi daging
1: menika. Ingkang limrahipun sak menika nggih Bu Sri.
4: Jamane wis maju
1: ngaten. Jamane pun benten kalian riyen nggih Bu Sri Utami nggih. Nggih,
4: sampun benten.
1: Ngaten.
4: Ya rumiyin lho lemper iki lawuhe disani serundange ya enak banget.
1: Wah, nggih kena pun anget-anget menika nggih Bu Sri Utami.
4: Nggih. Sak menika kok ya wah ora daging iki
1: kaya ora. Wah, kaya ora marem kok an rasane nggih Bu Sri Utami nggih. Ngaten.
4: Ngaten kemawon
1: nggih Mas. Nggih Bu Sri Utami.
4: Iya. Matur nuwun
1: wedalipun sekedhik-sekedhik kemawon nggih ngaturi. Nggih.
4: Ngaten nggih Bu Sri Utami.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau wau nggih. Wah, ada lemper juga salah satunya nggih, tadi nggih Mbak Betty nggih. Wah, luar
2: isiannya
1: biasa.
2: Isiannya daging ayam bisa.
1: Daging ayam
2: daging
1: kalau dulu
2: sapi.
1: Daging sapi.
2: Terus serundeng.
1: Serundeng. Oh, serundeng gosong. Karena memang spesialnya itu Mbak Betty, kalau di Yogyakarta itu semua makanan khasnya ciri khasnya depannya huruf G.
2: G.
1: Oh,
2: G.
1: Ya, Jogja sendiri apa?
2: Gudeg.
1: Gudeg G gitu. Tadi Gunung Kidul apa tadi?
2: Gatot
1: gitu. Terus tadi Bantul apa?
2: Bantul tadi
1: Gaplek.
2: Nggih
1: juga gitu. Terus ada Kulon Progo.
2: Kulon Progo.
1: Geblek. Nah, terus yang paling spesial tuh Sleman.
2: Sleman.
1: Tahu enggak?
2: Apa?
1: Gunung Merapi.
2: Oh. Sleman masih ada.
1: Apa?
2: Gilang Sutawiyoso.
1: Wah, ndak melantakan putih-putih iki mas, itu macam-macam tentunya nggih. Yang ada di WhatsApp ada yang hadir mboten niki Mbak Betty, coba kita buka terlebih dahulu.
2: Ya, dari Mbak Anggun nggih.
1: Oh, nggih, monggo.
2: Makanan khas di Jogja adalah gudeg.
1: Gudeg ya gitu.
2: Plengkung Gading. Oh, banyak sekali di sana nggih.
1: Ya.
2: Paling antriannya orang mau beli 15 meter panjangnya.
1: Woi, itu gudegnya napa?
2: Orangnya.
1: Oh, antrian.
2: Mbak Anggun sering beli. Oh, sering beli di sana.
1: Yeah.
2: Lalu geplak ada di Pasar Ngasem. Kemarin beli Mbak Anggun ramenya luar biasa. Weh, lalu itu dulu depan toko rame ada simba-simba jual lotek, enak banget.
1: Weh,
2: Mbak Anggun antri 2 jam Gusti. Baru dapat lotek dan banyak sekali makanan di Jogja yang paling enak.
1: Wah,
2: terima kasih.
1: Karena memang makanan-makanan khas di Jogja itu banyak sekali dicari, selain juga warga masyarakat Jogja sendiri, tapi juga banyak sekali warga atau pengunjung, para wisatawan yang hadir di Jogja itu ingin merasakan makanan-makanan khas yang ada di Yogyakarta. Karena sangat banyak sekali tadi Mbak Betty yang disebutkan ada dari Budu Ijo sama Bu Sri Utami tadi juga macamnya banyak sekali. Wah, kula dhewe sok lali nopo mulih kan ngoten.
2: Ini dari Bu Susmi. Jawabnya gudeg geplak.
1: Oh, nggih.
2: Bakpia.
1: Geblek. Wah, jan warna-warna.
2: Adrem,
1: oh nggih.
2: Jatah tempe,
1: ngaten nggih. Matur nuwun. Nanti dilanjutkan lagi Mbak Betty yang ada di WhatsApp juga. Matur nuwun Sutresno Budaya sudah bergabung. Kita lanjutkan nanti lagi. Kita hadirkan dua nomor lagu terlebih dahulu nggih. Ada Jogja Istimewa dan juga ada Padang Bulan. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta.

0: Parikan ya iku unen-unen kang dumadi sekorong gotro. Ukara sepisan kanggo narik kawigaten. Kang kapindo minangka isi. Parikan iku kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunakake purwakanthi swara. Tulodo, ning ngarep omah Sri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saka ngendi wae to kowe iki?
1: Sayur ijo iku cesin. Aku bar ngisi bensin.
2: Omah tua dijaga soko, dienteni kawit mau ora teko-teko.
1: Pak Mamat gawe gapura. Yen kesuwen yo ngapura.
2: Ra ketemu suwe-suwe kangen. Lek ngenteni nganti cengklungen. Yo wes, gek ndang mlebu.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat daring lalu ribut aja suara budaya Jogja. Masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Tadi ada Padang Bulan dan juga Jogja istimewa. Nggih, sedherek budaya. Coba Mbak Betty yang masih hadir di WhatsApp menika ada siapa saja yang masih hadir karena waktunya juga sudah terbatas menika nggih.
2: Nggih, dari Bu Widyaningsih nggih. Nggih. Makanan khas di Yogyakarta, gudeg, ayam goreng kalasan, sate
1: kelatak. Warna-warna menika.
2: Bakmi Jawa, camilan, bakpia, yangko, kepak, tiwul, geblek, growol, geplak, minuman yang segar, es dawet, es degan, wedang uwo, es teler, es ronde, kemudian Kulon Progo makanannya geblek, ada growol, sengek, tempe benguk di areh, lotek, tahu guling, kupat tahu, cemplon, bingel, jenang Garut, cemplon, dan cemplon dibuat bulat, dalamnya dikasih gula Jawa, dibuat bulat-bulat kecil. Oh, enak itu.
1: Wah, anjir, ternyata banyak juga tadi, anjir. Lalu ada Ibu Naomi menika?
2: Ibu Naomi.
1: Oh, nggih, Mbak menika jeng jajan mawon ngaten nggih Bu Naomi nggih.
2: Nggih. Mbak Ijem?
1: Mbak Ijem menika nggih, monggo Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih,
1: nggih.
3: Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
1: Monggo, monggo.
3: Acara nipun niku budaya Nusantara lokal.
1: Lokal Jogja.
3: Kula teng babatan iki desa Babatan Piyungan iki.
1: Nggih.
3: Riyen nek kathah ingkang sadyan anu tape tek saking telo niku.
1: Tape telo. Nggih.
3: Terus nek teng Kulon Progo ngene kula ten Rendah.
2: Nggih.
3: Niku anu growol kalih geblek. Ngoten niku.
1: Oh nggih.
3: Gula Jawa.
1: Gula Jawa.
3: Legen.
1: Oh legen.
3: Iku kata.
1: Nggih.
3: Terus nek teng Bantul niku geplak.
1: Nggih.
3: Cucur.
1: Cucur. Oh cucur.
3: Payak tumpuk niku.
1: Nggih.
3: Nawi enten turi niku salak.
1: Salak menika nggih.
3: Wonten Gunung Kidul patolo kalih tiwul. Niku kula nggih remen.
1: Nggih.
3: Nggih, ngoten niku.
1: Ngoten nggih, Mbak Ijem. Sami-sami, matur nuwun Mbak Ijem. Waalaikumsalam. Salah siji pun menika wonten Pak Tupar nggih. Nah, monggo Pak Tupar.
2: Pak Tupar.
1: Halo.

0: Sugeng siang Mas Gilang.
1: Injih, sugeng siang Mbak Tupar.
0: Ngawiat
1: niki. Monggo-monggo.
0: Nek makanan tradisional iki.
1: Nggih.
0: Kathah nek sing daerah Kulon Progo.
1: Aha.
0: Niku wonten growol
1: kebleget
0: tok. Sing saking singkong.
1: Nggih.
0: Malih.
1: Napa malih?
0: Sing jenenge regetek.
1: Regetek.
0: Nek menapa
1: muni anyar iki?
0: Bunder kaya bakso neka
1: wonten
0: malih. Nek sing mbantul nggih keplak.
1: Keplak.
0: Kulon Progo nggih slondrok.
1: Nggih.
0: Krimping
1: lan
0: tasih wonten malih tasih kathah.
1: Nggih.
0: Ngoten mawon nggih,
2: Pak.
1: Ngaten nggih.
0: Lang matur nuwun.
1: Matur nuwun, matur nuwun, Pak Tupar kalau nggih. Wah, kathah sangat menika nggih, Pak Bati nggih. Ya sudah semua Mbak Betty?
2: Sampun semuanya nggih. Oh,
1: sudah nggih. Matur nuwun sangat sutresna budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran suara budaya lokal Yogyakarta. Wonten ing siang menika nggih sutresna budaya. Matur nuwun kang sampun nyawiji lumantar telepon lan lumantar WhatsApp menika nggih. Kita pamit istirahat terlebih dahulu nggih Mbak Betty nggih. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di uyan-uyan seton tentunya nggih. Monggo nanti sutresna budaya, sutresna gending-gending Jawi saged nyawiji kok ing mangke wonten ing uyan-uyan seton nggih. Nanti kita buka di line teleponnya di nomor 0274552219 karena nyuwun pamapunten yang 540333 masih ada sedikit kendala dan baru perbaikan ngaten nggih Sutresna Budaya. Monggo nanti bergabung di 552219 ngaten nggih. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa.
2: Ya tidak mayani.
1: Injih tumuli pamit mundur saking ngarsa panjenengan Sutresna Budaya. Lagu penutup di perjumpaan kita siang hari ini Koyo Jogja Istimewa.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsono Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia Gede Gunawan mengungkapkan, pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsha, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dan

Indonesia, baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sik nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok. Kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirip.

0: Perempat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah khususnya kawasan selatan harus dilakukan secara bergilir. Direktur PDAM Tirta Handayani, Sulistyo Ariwibowo mengatakan, secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus memacu penguatan ekonomi kerakyatan melalui program strategis nasional pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Pengawas koperasi ahli muda di bidang koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Gunung Kidul, Indaryati mengatakan, pembangunan fisik gerai mencapai 30 titik, namun operasionalnya masih menunggu belasan aturan berita acara serah terima atau BAST, serta biaya operasional dari pemerintah. Sementara itu, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Suharto menambahkan, koperasi desa justru akan lebih bermanfaat apabila berperan sebagai pemasok atau grosir yang menyediakan stok kebutuhan bagi warung kecil di masing-masing kelurahan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Naik kereta.
1: Ya.
0: Mangga, Tante Bagianti.
1: Kula gendinge. Napa niku wau?
0: Napa?
1: Jadi puter napa?
2: Mas 45.
0: Ugi Sumiar.
1: Pelok 45 saja.
0: Iya, nggih.
1: Sabtu ngajeng pun puteraken.
0: Menapa?
1: Klambi luri.
0: Klambi luri.
1: Iya.
0: Nggih, lak golek bakal riyen iki.
1: Nggih, enggak gak teng pras aja klate.
0: Eh, oh nggih.
1: Nggih, salam kagem Bunda Dwijo. Lajeng Mbah Surya Suratrisik. Rama Ngadiono, Rama Yuwono Marto Diarjo, Rama Tujo
0: yeah.
1: Rama Prajaswasono, Pak Murjono, Dimas Rian Gemes, Mbah Yono, Mbah Yono, Wiro Saban, Kulo Tenggo, Kenong Kali, Gong Kali.
0: Oh, dereng to?
1: Apa dikirim?
0: Wala. Mbak
1: Nami nembe perjalanan.
0: Nge, niki.
1: Kulo siap.
0: Alah-alah. Siap senam lho niki janji kesesatan pun yeah. Tito bagian ini kunci. Matur nuwun bagian ini kita nasasi aja. Lajengaken malih monggo.
2: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Monggo, monggo. Sugeng sonten Pak Bambang Sutarno menika.
3: Nggih.
0: Wee, nembe ping pinten niki kok saged mruput?
3: Ping niku ping 306.
2: Banyak juga.
0: Mumpun ping 3 lek kok blas. Inji monggo Pak Bambang Sutarno. Tansah sehat nggih Pak Bambang.
3: Nggih. Winjang sapengaseng nyuwun gendeng ilir-ilir Mas.
0: Ilir-ilir?
3: Nggih.
0: Oh nggih, ilir-ilir menika nggih.
3: Nggih, salam-salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
3: Kagem katem pian buwan, buwah Yanti kula mboten joroke lho Bu.
0: Nggih.
3: Yo. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Titus, Bu Agianti kalau mau. Utami Bu Suwon Agung, Yusirum, Mudo, Utami Berani Basuri, Yang Sas Mampi Sapeka, Bu Widyaningsi, Bu Asaramu, Bayu Weni, Bu Ayu Tanah Tarif, Bu Supriyati, Bu Salama, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Diman Tebungan, Pak Porkenteng Rejo, Pak Titus, Ramo Tisus Biagos kalian, Ramo Yono Mato Tiago, Ramo Ngadiono
0: yeah.
3: Mas Iyan, Mas Udi Kueni, Mas Di Pondosari Kumbu Karno, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Ditaimin Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak okay. Roslan Pak Untung Samigalu terus Pak Asari Pak Wening
0: ngeten.
3: Ini berarti yang sudah kemauan Mas.
0: Sudah kemauan aja Pak Bambang. Oh ngeten. Sami-sami nggih sugeng sonten matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo kalau wiji sampun kemarin nyawiji matur nuwun sanget. Ingkang lumantar telepon mangke pun lajengaken malih Mbak Betty. Cobi pun bikak langkung rumiyin ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika.
2: Nggih. Dari Pak Untung Raharjo.
0: Monggo.
2: Uyan-uyan setan dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira rekel jes.
0: Oh iya.
2: Nggih, derek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo. Sugeng sonten Bu, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten oh kalau bawa Pak Bambang Sutarno nggih, matur nuwun.
2: Berikutnya Ibu Widyaningsih nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Monggo.
2: Gending lelagon derek ingkang sampun cumawis. Derek kintun salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man, kalihipun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang sama Mbak Bekti sugeng tugas ngantos paripurna menawi kundur ngantos Satos.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Widyaningsih menika nggih. Salajengipun menika sugeng sonten Mas Suyanto menika monggo.
4: Sonten.
0: Eji, sugeng sonten.
2: Baik,
0: Kak. Oh, iya.
4: Kula Suyanto
0: angge. Oh, monggo.
4: Tadi ambeskan Mbak Beti, Mas Gilang.
0: Monggo.
4: Sekalipun menawi wonten lelagon reboisasi pelok barang ya,
0: reboisasi nggih
4: keluarga kesenian Jawi RRI Ngajakarta
0: nggih
4: untun salam nggih Mas
0: monggo
4: Jo Karangmojo Mbak Titik Renggani Bantul Mbak Umening Prianti Puluhan Bantul Yang Sekar Kemuning, Yang Sas, Pak Triharjito, Pak Trimbakula, Lajeng Kagem Pak Weneng Monosari, Lajeng Kagem Nanik Bajuri, Lajeng Kagem Pak Rimbang Weneng Ler Candi Mendut Magelang, Lajeng Kagem Pak Tupar Brosot Kulon Progo, Pak Ruslan, Lajeng spesial kagem Mas Dalujo Hadi Sugimin, wonten ing Mino Martani Sugeng Sonten Sugeng Nopo Kemawon, salam khusus dan paling teristimewa buat keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Ada Mas Giman, Mas Budi, nggih menika Bapak Ipun Mas Gilang nggih.
0: Nggih. Nggih, Ki Suyanto.
4: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
4: Uyon-uyon seton wonten ing wedal sonten menika.
0: Matur nuwun Ki Suyanto menika wajib wonten ing pundhong mantul nggih, matur nuwun sanget. Setunggal malih menika wonten Mbak Anggun nggih.
2: Mbak Anggun.
0: Ah, monggo monggo Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum, mat sore,
0: mat
5: sore juga Mbak Betty ya. Absen dong, Mbak Anggun ya. Uyun seton nangir sukmo,
0: ngrabu
5: Yuswo, nyanyi kersariro. Teruskan Mbak Betty, Mbak Leng baru patut. Salamnya buat teman saja ya, kembangnya dari aja nanti ya. Buat Mas Gilang juga Mbak Betty, spesialnya dong, sehat semangat ya.
0: Terima kasih ya.
5: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun Ji.
2: Jangan lupa minum vitamin Mbak batuk ya.
0: Amin Ji, semoga lekas sembuh sehat Ji. Ji Mbak Betty dan Kristersno Budaya katakan gede langkung rumin Ji menikah Ji. Mangke perlajengaken malih. Merupakan pepanggian wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katakan ugeling gending Mars 45. Lanuki kalajengaken wonten ladrang sumyar pelok barang saking Kinarto Sabdo menika nggih. Lan gendeng menika minangkani pambrutan saking Yusirup Buagianti, Pak Supoyo lanuki katuraken dhumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: monggo monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini mbak?
0: Kalau makanan ini bahan dasarnya ubi dan ketela mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya. Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya mbak.
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju dan susu. Nah kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya mbak.
0: Betul.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Bengkulu.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah omeak potong jang, rumah kubung berana, rumah patah sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

0: Sugeng Sonten, masih bersama di Uyon-Uyon Seton, Gilang Sutowiyoso dan juga Betty Damayani. Dan siang ini gending yang akan yang sudah disiapkan ya, adalah
1: nanti ada Ladrang Ambangun,
0: Ambangun Pelok 6 dan juga Ketawang Ibu Petriwi ya.
1: Dan juga ada Peraon Perahu Layar
0: Pelok 6. Pelok 5.
1: Monggo Sutarna Budaya kalau mau gending sampun pun sebatakan dening Mbak Betty, monggo saged pun pilih gendengipun Sutarna Budaya. Dhumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji sumangga sepisan malih, sumangga nyawiji wonten ing telepon 0 kali 7 kawan gangsal kalih setunggal songo menika nggih Sutresna Budaya. Monggo kula pikak Sutresna Budaya ngingkang lumantar telepon, monggo pun tami Mbak Betty.
0: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng kurasan Mbak Betty kali Mas GLSW.
1: Nggih, sugeng sonten Mbah NG menika.
2: Sehat.
1: Wah, pangestunipun Mbah Noyo iki sehat niki nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Jaket kulit iki. Waduh, jaket kulit. Mbah kulit napa, Mbah?
2: Kulit melinjo.
1: Mbah Noyo niki lho.
0: Panas nggih, Mbah?
2: Panas banget ya mbah. Kering kabeh gendengku.
1: Alhamdulillah. Isuk kerek ngobong.
2: Nggih. Gendinge apa iki sing asli?
1: Gendinge niki wonten Ladrang Ambangun pelok 6, ugi wonten Ketawang Ibu Pertiwi pelok 6, ugi wonten Praon Perahu Layar.
2: Ketok ya mbah ya.
1: Nggih, Mbah Noyo.
2: Sesuk aku tak anu antri apa ya, Mas?
1: Napa, Mbah?
2: Ketawang Subokastowo.
1: Ketawang Subokastowo nggih.
2: Nek ora ya Pangkur Panoro Mandro Panaran wae, Pangkur.
0: Pangkur?
2: Palaran Manoro.
1: Ayo. Napa, Mbah?
2: Palaran Mandro Winaran. Pandro Panoran.
1: Palaran
2: Mandro Panaran.
1: Wandro eh Wando?
2: Wanaran.
1: Wanaran. Nggih, Wanaran.
2: Nek ora ning ya
1: Pawang Subok. Oh iya, Palaran.
2: Salam-salam.
1: Kagem sinten?
2: Romo sing Adiono, Romo Tujo, Romo Yuwono.
1: Nggih.
2: Sing wonten Romo Nato Endro. Mbak Nawi, Mbak Asari, Panu Budi. Ndut.
1: Nggih.
2: Sing wonten Pak Kasiono Bolawen, Pak Toro, Pak Bambang Sutarno, Mamister Sika karo yang Sasmito Murti, Mbah Rumbo Karno, Mbah Ijem, Mbah Yuasi Gubrak, Kang Gila, Pak Boyo, karo Pak Mas Ardi. Wonosari ini wonten yang Parno, Bu Mega, Bu Twijo, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Wagianti, Bu Arini, Bu Sri Supatmi, Pak Pening, karo Mas Yon, Janto Yulegi, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursari, Mbak Yayu, Bu Yayu empat tempatnya.
1: Nggih.
2: Lalu wonten Pak Sawya, Pak Sarjio, Pak Sagio.
1: Ngeten.
2: Pak Tupar, Pak Roslan, Mbak Pipit, Mbak Titus, Pasing Bu Sewi, Bu Wigati, Bu Nani Bajuri, lalu Bu Sutarmi. Prayogi kagem sedaya mawon nggih, Mas.
1: Sedaya mawon nggih, Mbah Anji.
2: Awon Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Salam sehat bersama perempat
1: Merdeka. Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo kalau wonji. Monggo pun lajengaken malih Sutresna Budaya tasipun BK ingkang lumantar telepon nggih wonten ing nomor 0 kali 7 kawan Gangsal kali 0 kali 7 kawan 0274 552 219. Monggo Sutresna Budaya tasipun tenggo kalian Mbak Betty menika nggih.
0: Nggih.
1: Sinambi nenggo menika Mbak Betty nggih. Cobi.

0: Mbak Christine Soro Genen, Yumudo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar, Bapak Wening, Ki Joko Bodo, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Yudi Kweni, Mbah Jadi, Kang Giono Kalasan, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Mater Nuwon, Setungajeng Nyuwon Pan Puteraken, Gending Palaran Sampak Selendro Manyuro.
1: Nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Romo Sunarto Indro nggih. Salah sipun menika wonten Mbah Berkah menika nggih, nginten voice note monggo-monggo sugeng sonten Mbah Berkah.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Inggih.
2: Kintun-kintun.
1: Monggo-monggo.
2: Ya Bidi.
1: Nggih.
2: Bapak Bandi. Bapak Mukidi, Bapak Takimin, Bapak Paikin,
1: ngeten
2: sedoyo pandemen RRI ingkang sonten menika saged midhangetaken wonten ing pro sekawan mugi sedayanipun saged midhangetaken
1: nggih
2: sugeng sonten dumateng ingkang tugas mugi-mugi ngantos paripurna mangke sehat dipun paringi ayam ayam munggah kunduripun ngantos dugi ing dalem saged pinanggih keluarga kanthi mboten wonten halangan setunggal menapa.
1: Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun kalau wau wonten Mbah Berkah menika wajib. Salah jipun malih
0: Ibu Tuti Jogoyudan nggih.
1: Oh nggih monggo.
0: Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty.
1: Kita
0: salam kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suratrisi, Pak Ruslan, Pak Darmono Panembahan, Pak Tupar Kulon Progo Catur sajuga menika Ibu Tuti wonten Jogoyudan.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, monggo monggo sutresna budaya sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Monggo sugeng sonten.
3: Dan Mas Jordan.
1: Eh? Monggo.
3: Dan dikerok-kerok ke kok.
1: Oh, lak ngaten ta. Ora kleru tenan ta niki, Mas.
3: Ora mau tak golek ira ketemu kok.
1: Oh, kula wau anu melan, malah senam le ibu kula.
3: Oh, pantesan kula Kang Senane.
1: Oh, alah nggih. Ya tole yen ta sehat niki nggih.
3: Alhamdulillah pengajian ibu.
1: Alhamdulillah lek.
3: Panas e apik iki,
1: Mas. Wah, luar biasa jeneng iki kemetap tenan niki nggih. Disyukuri Kang Baken ya ya to.
3: Derek perahu layar.
1: Perahu layar nggih.
3: Kagintun kagem Mbak Yuklo Yayu.
1: Nggih.
3: Rongkop Bunda Dwijo Buwagianti Mbah Noyo Kolowaru. Bisa kinem Tiyanu. Bu Supriyati Romo Dwijo Dipatio. Pak Rimpang Romo Singationo. Didik Kuyanto Pahit. Monggo lajeng
1: Kita
3: kemestoyo kemawon.
1: Sedaya mawon ngaten nggih Lek Yanto.
3: Ini menemanipun tuma punten
1: boten pun nggih.
3: Dening kula pinten sedaya.
1: Ngaten.
3: Sugeng ngai karya ngantos paripurna mangke.
1: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto. Monggo setunggal malih.
0: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Setunggal malih.
1: Monggo Rama Haji Ngadiono menika.
4: Nggih Mas.
1: Inggih monggo monggo Romo, Pak Wartos ya Jeromo.
4: Alhamdulillah.
1: Jan sumuk niki. Wah, sumuk niki nggih, jan hawane lebih sumuk nggih menika Romo.
0: Nggih, sumuk Pak panas, minum yang panas-panas juga.
1: Malah kemepiar nggih ta Romo nggih. Nggih, monggo monggo.
4: Kendhingipun menapa niku?
1: Ing mangke wonten Ladrang Ambangun, ugi wonten ing Ketawang Ibu Pertiwi lan ugi wonten Prau Layar.
4: Nggih, ingkang nomor setunggal wau.
1: Oh, nggih Ambangun nggih.
4: Nggih.
1: Oh, nggih Rama.
4: Kijang nyuwun anu.
1: Menapa?
4: Ketawang Cakrawala.
1: Ketawang Cakrawala nggih.
4: Nggih.
1: Oh, nggih, Ketawang Cakrawala.
4: Nggih. Kinten-kinten salam
0: nggih.
1: Monggo, monggo.
4: Aku Dujo, sampun ngawih ya, Dereng?
1: Oh, sampun kalau mau, Romo. Iji.
4: Dujo, Mbak Noyo, Pak Wening,

0: Lajeng Bu Arini, Guru Bini, lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Putri Utami, Bu Nugroho.
1: Ngeten.
0: Yandri, Ramon Tanggu, Putri Kapireng.
1: Iji.
0: Putri Ponagung, Bu Salama, Bu Salima, Yumudo.
1: Ngeten.
0: Lajeng Bu Marta Saronto, Mbak Yeni, Bu Umi, Pak Bejo, Niki Ngesanggu, Putri Kapireng.
1: Ngeten.
0: Oke, Pak Tujo sekalian.
1: Ji.
0: Pak Sukap, Lek Gono.
1: Ngeten, Ji.
0: Lek Blendi. Lajeng Kibantu Bandawasa, Mbak Man, Mbak Min.
1: Ji.
0: Kang Mamat, Kang Maman, Pak Tumiti. Lajeng Mas Ipul, Mas Yudi.
1: Ji.
0: Joko Karno, Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sarjiyo. Pak Sigya Hito, Irgun Wedo, Pak Sudan Dasilan.
1: Ngeten.
0: Pak Nadi Mursari.
1: Ji.
0: Pak Lajeng Hugi, Bu Sriwi, Lajeng Hugi, Bu Pipit.
1: Ngeten.
0: Surati, Mak Yanto Kelau, Matur Nuwun.
1: Inji.
0: Lajeng Hugi, Pak Bambang Starno.
1: Inji.
0: Pak Sempeng Rejo, Mas Rian, Pak Iskandar Priyo, Pak Narto Indro, Hugi, Kang Giono, Yuku Prakwati, Bu Parini.
1: Inji.
0: Pak Giono, Marto Diarjo, Lajeng yang satu Tomurti,
1: nyaten.
0: Ini Jago Jagat, Pak Sukoyo, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Pondosari, Pak Rimbang, Pak Sari, Pak Gading, Pak Nawi, Pak Toyo, Pak Mus Petring Tanjung Pinang, Pak Damaskus, Lajeng Pak Tupar, dari Sukoto, Kang Rungkut, Mas Giman Petring Cipongan, Lajeng Mbak Jati, Pak Paimin. Lajeng Uki Bukas Simpi, Lajeng Uki Pak Sumar, kalau sampun, Lajeng Uki Busukap, Pak Sagio, Lajeng Basuro, Lajeng Mas Toro,
1: ngeten.
0: Mas Wadi lan sedoyo ingkang nyawisi gombal.
1: Ngeten Ji Romo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Jinga Diono, kalau onji, sampun kemarin nyawisi. Ji, Mbak Menawi segala malah yang kelumantar WhatsApp menikah wadah Pak Asyari wadah yang mantingan Ji, sugeng sonten uyan-uyan seton dangir sukmong Rabu Yuswo nyanyi kersari roji Mbak Betty Mas Gilang kalau Bapak Asyari mantingan Ji, Minggu Ngajeng nyumbun gending Goyang Semarang kintun salam kagem Ibu Sri Utami Ibu Dwijo Ibu Yayu Kweni Yusirup Yumudo Ibu Wagianti Ibu Supriyati Mbak Ijem Bapak Jingga Diono Bapak Yanto Candiabang Mas Rian Baya Bapak Bambang Sutarno Mbah Noyo Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Yugiyu, Kajoran, Ngeluar, Kikumbo, Karno, Kijoko Budul, dan Kikagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun, Pak Asyari, wonten mantingan, Ji. Ji, sutresno, budaya mangke pun lajengaken malih, Ji, Mbak Betty. Ya, mangke menika kasih kekelangkung rumiyin, wontenipun
3: kabar berita.
1: Jam 16 utawi jam sekawan sonten menika. Lan sakbibaripun kabar berita. Ing mangke badhe katurakan dungeling gending ladrang ambangun pelok 6 ugi wonten ketawang ibu pertiwi pelok 6 kalajengaken ugi perahu layar pelok 5 menika nggih lan gending menika minangkani pambrutan saking ibu Dwijo Romo Ngadiono Mami Sartika Ibu Supriyati Mbah Noyo Lek Yanto Grogol Segan lan ugi katurakan dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya sugeng midhangetaken lan tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Jogja. Rangkaian peringatan ini berlangsung meriah selama 2 bulan penuh, mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober mendatang. Lebih dari 120 agenda disiapkan, mulai dari festival film, sastra, hingga hari tematik seperti Bakpiade. Puncak perayaan akan ditutup dengan pagelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 7 Oktober mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% tahun ini melalui gerakan Mas Gun Maos atau Masyarakat Gunung Kidul Mandiri Olah Sampah. Warga diajak mengolah sampah dapur secara mandiri menggunakan metode jugangan maupun galon tumpuk. DLH optimis target ini tercapai berkat dukungan 300 bank sampah yang tersebar di wilayah Gunung Kidul. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Saya Edi S. Abdullah. Saya merokok sejak ABG. Sebelumnya sehari saya merokok 2-3 bungkus. Rokok saya dulu. Dan yang terakhir, saya berhenti merokok tahun 2012. Waktu itu ada teman yang ambil buku yang saya pinjam, dan saat melihat asbak di depan kamar kos saya, beliau istighfar. Astagfirullahaladzim, sampean merokok ya pak? Beliau nampaknya tidak percaya kalau saya merokok. Dan sepertinya beliau kecewa karena saya dianggap panutannya. Beliau kecewa betul, ekspresinya gimana gitu. Nah, malam itu juga saya bertekad dalam hati, besok saya akan berhenti merokok. Alhamdulillah keesokan harinya, rokok yang baru saya hisap satu batang itu, saya berikan teman di kantor. Sejak saat itulah saya berhenti merokok tanpa sedikit pun tergoda ingin kembali merokok. Orang boleh mengatakan apapun. Nyatanya saya bisa berhenti seketika. Kuncinya sederhana, niat dan tekad yang kuat. Setelah tidak merokok, ternyata lebih nyaman dan enak dalam banyak hal. Percayalah.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW secara konsisten. Energi tersebut diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Nantara Fadli Rahman mengatakan kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku sampah untuk mengoperasikan fasilitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kabupaten Bantul meninjau langsung Depo Nirmala atau Laboratorium Percontohan Pasar Zero Waste di Kapanewon, Kasihan Bantul. Peninjauan diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kalurahan Tirto Nirmolo, Pengelola Depo Nirmala, dan Sekretariat DPRD Bantul. Rencana pengembangan Depo Nirmala menjadi tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle belum sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya wonten nuwun panjenengan tasih kebarengan wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Siraman Nurani Islam sonten menika ngaturaken irairan Joko Jempol ingkang dipun andharaken Ustazah Rahmatulaili Sarjana Hukum Islam saking Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sudarsono putri muslimin muslimat. Assalamualaikum, sampun dapu kang selangkung kawan dosus tunggal menit tewanci kumandangin azan maghrib.
1: Allah.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sumedresno budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program Mbah RRI ing Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged midhangetaken giaran program 4 lumantar streaming wonten rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Wekdal menika kula mesti kampah budi ngabadi nerahaken panjenengan dumugi Benjang Tabu Kang Salinjang nggih wonten ing dinten Minggu ngaten nggih Setu dumugi Minggu tanggal 3 Agustus 2016. Wonten ing rencana ing acara wonten wekdal menika sa mangke wonten teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya dumugi Tabu Pitundalu. Tapi butuh wonten sejenak kenangan bersama kalau jangan kalian bangun desa. Tapi walu wonten BBC Banjolan Beri Jode kalau jangan kalian gending Patalon. Tapi songon dalu kados padatan kerencangin panjenengan tumugi menjang-enjang katuraken garan ringgit wajucal sedalu natas. Menika sutresna budaya ronjo ngati sore ingkang badhe katuraken kagem panjenengan ingkang wonten dalem utawi ingkang wonten perjalanan utawi wonten papan pakaryan. Sutresna budaya semoga katuraken ati sore salah sengipun jemeniko teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat budaya ingkang mereka biarso wonten bahwa sinomo colami sekalian langgam pie janjine.

mengenal makanan khas Indonesia. Mie Aceh. Sesuai dengan namanya, tentu saja mie ini berasal dari Aceh. Bahan dasar makanan ini berasal dari mie kuning tebal dengan diirisi daging sapi, daging kambing ataupun makanan laut seperti udang dan cumi-cumi. Disajikan dalam bentuk sup dengan kuah sejenis kari yang gurih serta pedas.

Sudar seno betul sambun kapiar so pembesin umo culami sekalian langgam piye janji ni kagim informasi adat istiadat tradisi ugi budaya menika tasing lajengaken babagan tarian tradisional ingkang wonten Indonesia anje. Kita lajengaken menika wonten tari kecak dari Bali anje, menika salah satu pertunjukan seni yang paling ikonik dari Bali. Tari kecak tidak memiliki iringan musik instrumental. Tari kecak juga menggunakan suara para penari itu sendiri yang secara bersama-sama melantunkan kata cak secara berulang-ulang. Hal yang menarik lainnya dari tari kecak adalah dimainkan oleh penari laki-laki yang duduk melingkar dan membuat irama sama. Selanjutnya pun, tasih saking Bali menengok tari pendet nih. Merupakan salah satu tarian tertua di Bali. Tari pendet mulanya adalah bagian dari upacara keagamaan di pura sebagai bentuk penyambutan para dewa. Ada sejak 1950 gerakannya diambil dari gerakan tari pendet dewa yang asli. Namun seiring berjalannya waktu, tari pendet juga sebagai tarian menyambut selamat datang. Ini kunci tari tradisional ingkang wonten ing Bali. Wansul wonten tembangan wonten bawa sekar pangkur katampenan langgam ati kulo kalajengaken kalian langgam layang katresnan.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Limas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sebentar seno putus salah jengi pun menikah saking Kalimantan Timur jih wonten tari Kancat Lido. Jih menikah dikenal juga dengan tari gong. Tari Kancat Lido menampilkan seorang penari wanita yang menari dengan anggun di atas sebuah gong yang dipukul sebagai iringan musik. Gerakannya sendiri sangat melambai dengan gerakan tubuh dan kaki yang berpijak di gong. Meski terdengar sederhana, tetapi tarian ini membutuhkan kelenturan dan keseimbangan. Selanjutnya pun wonten tari giring-giring saking Kalimantan Tengah menikonji. Alat musik utama dalam tarian ini adalah tongkat giring-giring yang terbuat dari bambu tipis dan diisi biji-bijian. Saat digoyangkan, tongkat ini menghasilkan suara yang ritmis dan merdu. Biasanya dari tari giring-giring juga digunakan untuk menyambut kedatangan tamu istimewa. Menikonji, seterusnya betul ya, kali tarian tradisional setunggal saking Kalimantan Timur hingga setunggalipun saking Kalimantan Tengah. Mangke wonten tari kipas, pagarena saking Sulawesi Selatan, ugi tari saronde saking Sulawesi Utara. Wangsul wonten tetembangan, wonten langgam kencono katon winggo kalian, bawa segar dandang kulo gagat enjang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Sudarsono budaya wonten langgam gegatenjang sedherengipun wonten kencana katon wingko nggih. Salah jengipun menika tari Kipas Pagarena saking Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kerajaan Goa. Tarian ini sangat terkenal karena keindahan gerakannya yang lembut dan anggun, serta penggunaan kipas sebagai properti utama. Biasanya, tari Kipas Pagarena digunakan untuk menghibur maupun pelengkap upacara adat. Penarinya sendiri berjumlah 5-7 dengan mengenakan pakaian adat. Hingga selanjutnya pun menika saking Sulawesi Utara wonten tari Saronde. Menika biasanya pun ditarikan oleh calon pengantin pria bersama kedua orang tuanya atau wali di hadapan calon pengantin wanita. Hal itu dikarenakan calon pengantin pada masa lalu umumnya belum saling mengenal. Kini tarian tersebut juga digunakan sebagai hiburan dalam acara adat. Saudara-saudara putri menika nggih. Tarian tradisional ingkang wonten Indonesia menika saking Bali, saking Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, ugi Sulawesi Utara. Kita pungkasi pemanggian kita wonten ing kiaran teman-teman langgam jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam mudo-mudi kalian langgam ojo ngece.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono, budaya selamat malam. Kita berjumpa kali ini di sajian Sejenak Kenangan Bersama. Untuk Sejenak Kenangan Bersama kali ini bersama Dian Pisesa. Kita buka perjumpaan kita malam ini dengan satu nomor lagu, Aku Cinta Padamu.

Sana pun lagu aku cinta padamu Dian Piscesa, ya. Namanya mulai melambung di industri musik tanah air berkat tangan dingin musisi-musisi besar seperti Arianto dan Pance Ponda. Di era tahun 1980-an adalah masa di mana album-album Dian Piscesa selalu dinanti pencinta musik. Albumnya yang dirilis pada tahun 84, Tangin Sendiri, bahkan tercatat sebagai salah satu album terlaris di Indonesia pada masanya, meraih predikat Golden hingga Platinum Record. Baik, kita akan kembali ke lagu. Lagu ini adalah salah satu tembang yang paling fenomenal, ya, yang melambungkan nama Dian Piscesa. Ini adalah satu nomor lagu, Tak Ingin Sendiri, karya Pance Ponda, dilanjutkan dengan Apa Salahku.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sudah senang putu, apa salahku dan tak ingin sendiri. Kolaborasinya dengan mendiang Panco Pondah menghasilkan sebuah formula emas. Lagu-lagu bertema cinta, kepedihan dan kerinduan seolah menemukan nyawa barunya saat dinyanyikan oleh Dian Piscesa. Selain tak ingin sendiri, album-album seperti Barang Bukti, Aku Cinta Padamu dan Barapi Cinta juga mendominasi radio-radio swasta di seluruh Nusantara. Wajahnya menghiasi berbagai wajah majalah populer saat itu. Kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Engkau Segalanya Bagiku dan Habis Manis Habislah Sayang.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Pak iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Nggih.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

Sudarsono Putih sepanjang karir Dian Piscesa yang membentang dari 4 dekade bahkan lebih ya. Dian dikenal sebagai penyanyi yang sangat serba bisa. Tidak hanya menguasai genre musik pop Indonesia, Dian juga menyeberang ke berbagai genre musik tradisional dan keagamaan seperti pop Sunda, keroncong, dan juga musik religi. Kita akhiri untuk sejenak kenal bersama Dian Piscesa dengan 2 nomor lagu, Bara Api Senyummu dan Ku Coba Hidup Sendiri. Selepas sejenak kenangan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalem menika kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Samirah, salah satu pengrajin genteng yang ada di dusun Kuagon Sidorejo Godean Sleman. Mbah Samirah, Pak Warto sehat?
1: Tuhan sehat.
0: Ya, sehat. Tetap semangat ya Mbah Samirah.
1: Ya. semangat.
0: Niki tesih damel genteng niki Mbah Samirah.
1: Tesih.
0: Saben dinten pun tesih damel nggih. Tesih
1: damel.
0: Nggih. Mbok menawi saged pun andharaken rumiyin Mbah Samirah dulu itu bagaimana awal mulanya berdiri dan bagaimana awal mulanya kok membuat genteng itu seperti apa, terutama tentunya di dusun Kuagon ini dulu seperti apa Mbah Samirah?
1: Ya, dulu itu yang usaha itu Mbah Mulyo Wiarjo. Itu bapak saya, bapak mertua. Bapak mertua saya dulunya yang pertama bikin genteng. Terus diteruskan sama, dilanjutkan dengan anak-anak Mbah Mulyo Wiarjo. Ikut bikin genteng.
0: Jadi awalnya dulu Mbah Mul itu yang
1: ya,
0: buat.
1: Yang usaha Mbah Mul.
0: Tapi dulu di sini belum ada nggih?
1: Ya belum. Wagon itu belum ada. Pertama-tama itu bapak mertua saya yang bikin. Dan sampai sekarang yang meneruskan anak-anak.
0: Jadi anak-anaknya Mbah Mul termasuk Mbah Samirah juga sekarang masih membuat. Kalau untuk alasan kenapa memilih produksi genteng dibandingkan usaha lain apa Mbah Samirah?
1: Ya karena kerjaan itu bisa di samping itu lah, bisa bekerja dari ke pasar sambil jualan terus pulang terus bikin genteng.
0: Oh jadi dulu awalnya Mbah Samirah itu jualan di pasar.
1: Jualan di pasar.
0: Terus melihat.
1: Terus melihat Mbah itu bikin genteng, terus saya berhenti di pasar ikut bikin genteng. Mula-mula saya di Kuagon.
0: Kalau di sini gentengnya jenisnya apa saja Mbah Samirah?
1: Ya, gentengnya Sokaem.
0: Sokaem.
1: Sokaem.
0: Itu dari apa? Pembuatan gentengnya dari apa itu?
1: Dari tanah liat. Tanahnya liat dari gunung tempat Mbah Mul itu ambilnya.
0: Oh, karena di sekitar Kuagon sini banyak sekali gunung-gunung itu
1: nggih. Ada tanah liat.
0: Tanah liat.
1: Ambil dari gunung.
0: Berarti itu menjadi salah satu alasannya karena itu
1: ya.
0: Banyak bahannya di tanah liat dari gunung sini. Kalau perkembangan pembuatan genteng sendiri di Kuagon seperti apa Mbah Samirah? Bisa diceritakan mboten? Sekarang yang produksi atau hanya keluarganya Mbah Mul saja atau seperti apa?
1: Yang berusaha ya terus banyak tetangga-tetangga yang dulu ikut Mbah Mul itu terus berusaha sendiri-sendiri.
0: Sampai sekarang
1: ini.
0: Jadi dulu awalnya ikut Mbah Mul.
1: Ikut Mbah Mul, belajar sama Mbah Mul dan sesudah bisa terus berdiri sendiri, usaha sendiri.
0: Dan sampai sekarang juga masih sih?
1: Masih, alat-alat beli sendiri.
0: Mungkin bisa diceritakan Mbah Samirah tahapan produksi genteng dari bahan baku awal hingga siap dijualkan itu seperti apa? Awalnya seperti apa kalau pembuatan genteng itu?
1: Pembuatan genteng itu tanah liat dari gunung.
0: Nggih.
1: Dibawa ke karangan sini.
0: Nggih. Jadi ambil tanah liatnya dari gunung dibawa ke sini.
1: Dibawa ke sini. Terus dicampur sama tanah sawah itu.
0: Oh, jadi tanah liat sama tanah sawah itu dicampur.
1: Dicampur. Sudah diaduk. Terus digiling.
0: Ada alatnya sendiri itu.
1: Ada alatnya sendiri. Manggil apa itu gilingan.
0: Oh. Jadi manggil gilingan karena juga ada teman-teman yang punya gilingan, sih.
1: Iya, teman-teman terus orang-orang itu mengerjakan itu giling itu sama-sama. Kadang ada orang 4, orang 5. Orang 7, banyak tahu gilingnya. Gilingnya berapa ya? 5 kol, Pak.
0: Jadi 5 kol digiling.
1: Digiling.
0: Terus nanti dibentuk menjadi
1: bentuk bata.
0: Oh, awal sebelum menjadi genteng itu menjadi bata itu, Ji.
1: Dulu digiling jadi bata.
0: Lalu setelah itu?
1: Setelah itu satu dipres.
0: Jadi ada alatnya sendiri?
1: Iya, ada.
0: Dipres. Alat pres untuk membentuk.
1: Alat pres untuk membentuk genteng.
0: Jadi genteng yang kita lihat di atas rumah itu nggih. Setelah dipres itu kan otomatis masih basah nggih?
1: Iya, Mas. Sudah pres. Ditaruh pagan.
0: Pagan itu kayak untuk tempat
1: biar tempat itu loh dikasih ancak taruh pagan sesudah
0: itu agar agar kering.
1: Iya, biar kena angin kan kering. Kering kan itu sudah diambil di sisik.
0: Di sisik. Di sisik itu sisik. Berarti di dirapikan.
1: Dirapikan, heeh.
0: Pinggir-pinggirnya itu agar agar halus.
1: Iya, biar bagus.
0: Nggih.
1: Setelah itu langsung dijemur.
0: Oh, dijemur di luar. Kalau tadi kan di hanya diangin-anginkan.
1: Oh, berangin-anginkan dijemur di.
0: Dijemur di luar.
1: Di latar, di luar, biar kepanasan nanti 2 hari atau 3 hari baru kering.
0: Jadi.
1: Jadi sehari itu
0: hari sampai.
1: Nggih. Terus sehari lagi di.
0: Dibalik.
1: Oh. Itu kan sudah kering.
0: Jadi sampai di, 3 hari itu sudah kering, nggih.
1: Heeh, 3 hari kering. Kalau panas.
0: 2 sampai 3 hari sudah cukup.
1: Iya,
0: sudah kering.
1: Kering, sudah ngumpul toh? Sebulan atau berapa bulan? Ya sebulan ngumpul ngono lah. Jadi berapa satu bakaran itu? 5.000.
0: Oh, jadi tabung. Setelah kering tadi, itu dimasukkan ke dalam
1: tabung.
0: Oh, namanya tobong untuk tempat pembakaran.
1: Untuk pembakaran.
0: Untuk pembakaran genteng itu namanya tobong. Kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi tobong itu.
1: Menutup.
0: Jumlahnya berapa, Mbak Samira?
1: 5.000.
0: 5.000 genteng kalau penuhnya.
1: Penuh, bakar penuh itu 5.000 genteng.
0: Jadi setelah kurang lebih 1 bulan penuh, lalu dibakar. Kalau proses pembakarannya itu berapa lama?
1: Proses pembakaran itu dari jam 7.
0: Jam 7 pagi ya?
1: 7 pagi sampai jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: 5 sore.
0: Dan itu dibakar terus?
1: Dibakar terus.
0: Oh, yes. Jadi setelah semuanya udah penuh tadi, terus dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
1: Jam 5 sore.
0: Kalau Mbak Samira, bakar sendiri atau gimana itu nanti?
1: Enggak. Ada orang yang bakar sendiri.
0: Ada khusus nggih?
1: Khusus yang bakar. Saya menyediakan kayu.
0: Terus setelah dibakar itu sudah nanti sudah jadi itu?
1: Ya, udah jadi. Nanti 2 hari baru dibuka, sudah kelihatan gentengnya.
0: Sudah matang. Terus sudah itu sudah siap dijual.
1: Itu siap dijual. Kadang kalau sudah dipesan, ada yang mau membeli.
0: Kalau biasanya untuk pembelinya itu perorangan atau ada pengepul seperti itu?
1: Ya ada yang perorangan, ada yang
0: memang udah langganan.
1: Udah langganan, itu ada.
0: Kalau dari cara pembuatannya itu Mbak Samira, itu termasuk dari dulu memang seperti itu atau sudah ada perubahan?
1: Oh, ada perubahan deh.
0: Oh.
1: Dulu bikinnya kan cuma pakai tangan. Kan sekarang sudah pakai pres.
0: Oh, sudah pakai alat yang pres. Dalam tadi, nggih.
1: Tahun 70-an itu masih pakai tangan
0: untuk membentuk jadi untuk genteng itu.
1: Genteng itu, ada cetakan
0: manual.
1: Manual, dari kayu.
0: Dari kayu.
1: Terus sekarang kan sudah ganti pakai pres.
0: Pres itu bahannya besi, nggih?
1: Besi.
0: Jadi lebih enak.
1: Iya.
0: Oh, jadi kalau dulu manual dengan kayu untuk membentuk jadi sebuah genteng itu.
1: Ya, cuman pakai tangan.
0: Tapi kalau sekarang ya, udah
1: disisik di
0: sama
1: dingin-dingin ke disisik kering dijemur dulu.
0: Jadi perbedaannya ketika bentuknya nggih. Kalau dulu tradisional masih pakai kayu, tapi kalau sekarang sudah menggunakan pres. Tapi kalau yang lainnya masih cara tradisional nggih untuk mengusik tadi.
1: Iya, masih pakai tangan merapikannya. Kan bentuknya anu kok ya wis ana cithakane to le, ada cithakan terus ya masih pakai tangan to le ngepres itu.
0: Nggih. Kalau kendala yang sering dihadapi napa, Mbah? Misal kadang kala atau mungkin cuaca atau mungkin bahannya susah itu kadang kala nemuin hal-hal ya, seperti itu enggak?
1: Ada. Kadang ya tanah liat yang hitam itu sukar sekarang.
0: Oh, dari untuk yang campuran tadi?
1: Yang untuk campuran itu kadang sudah mau habis. Sekarang sudah angel.
0: Kalau cuaca juga mempengaruhi, Mbak.
1: Cuaca ya mempengaruhi. Kalau rendeng ini baru rampung jemur, dah mendung, gerimis, ya terus dipulung lagi. Jadi beberapa hari baru kering, nek rendeng.
0: Jadi yang targetnya mungkin 3 hari sudah kering, bisa mundur ya. Mungkin bisa seminggu baru kering seperti itu, karena memang cuaca sangat mempengaruhi sih untuk mengeringkan tadi. Terus kalau misal tadi lembung yang hitam ya, itu misal susah carinya, itu solusinya gimana, Pak? Atau memang harus menunggu atau seperti apa?
1: Ya harus menunggu lah. Dari nanti kuning yang kuning udah 4, yang hitam belum ada, ya nunggu sesudah ada nanti sih.
0: Jadi itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kualitas sih. Oh, jadi iya, memang harus ada campuran yang hitam tadi.
1: Bukan untuk gunung semua.
0: Ya, jadi memang nunggu kalau nunggu. Memang belum ada,
1: nggih. Nunggu.

0: Kalau untuk penjualannya seperti apa Mbak Samira? Kalau Mbak Samira sendiri masih dengan gedok tular atau ada yang langganan atau juga sudah melalui media sosial, misal ditawarkan melalui WhatsApp atau YouTube seperti itu, udah belum ya?
1: Belum, biasanya langganan. Besok kulino ambil, tanya ada genteng enggak? Oh ada, daripada dibakar nanti kabari.
0: Nah, jadi memang sudah banyak yang langganan sih. Dan selalu selalu mencari je itu je,
1: iya,
0: menunggu apakah ada stoknya atau boten.
1: Tanya ada genteng enggak? Belum ada. Besok kalau udah ada ngabari gitu.
0: Jadi memang selalu dicari.
1: Selalu dicari.
0: Kalau lewat media sosial belum ah?
1: Belum.
0: Kenapa? Karena belum paham juga.
1: Belum paham lah nawar.
0: Tapi kalau dari langgaran tadi juga sudah lumayan sih.
1: Sudah lumayan. Bahkan mesti ada yang cari.
0: Kalau misal sekarang Mbak Samira kan banyak juga genteng itu kadang kan sekarang udah ganti menjadi galvalum atau mungkin dengan bahan-bahan lain itu mempengaruhi penjualan enggak, Mbak?
1: Kelihatannya enggak lah. Wong ya sama kok mesti payu eh. Tapi ya kurang, mesti kurang.
0: Jadi memang berkurang.
1: Berkurang. Mm-hmm. Yang bikin aja sudah beralih ke bikin bata merah. Bata untuk tembok itu loh. Ayo wong-wong kuwi dong sudah ganti sudah leren ke gendeng, ke foto.
0: Oh. Saiki. Jadi kebanyakan masyarakat di wagon sini sih, yang dulunya mungkin membuat genteng, sekarang kebanyakan membuat
1: bata.
0: Oh, itu kira-kira kenapa, Mbak?
1: Enggak tahu lah, mau dodo pindah bikin bata.
0: Tapi Mbak Samira sendiri tetap bikin genteng.
1: Tetap ya? Bikin genteng, enggak pindah bata.
0: Nah, kenapa kalau Mbak Samira kenapa kok tidak beralih ke batu bata?
1: Enggak pernah ke botok ya, jadi angel tuh. Raisok.
0: Oh.
1: Tetap genteng.
0: Jadi memang karena dari dulu juga genteng dan alatnya juga masih ada. Dan ya bersyukurnya sekarang juga masih banyak dicari je. Makanya Mbak Samira juga masih
1: bikin genteng.
0: Bikinnya genteng.
1: Iya.
0: Kalau sekarang bikin sendiri atau gimana
1: kalau
0: Mbak Samira?
1: Sekarang udah ada yang bikin, ada tenaga yang bikin. Mbak udah tidak nangani.
0: Oh, jadi istilahnya tinggal gaji aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tinggal bayar tenaga.
0: Harapannya dari Mbak Samira untuk perkembangan usaha genteng ke depan seperti apa?
1: Ya harapan Mbak itu bikin genteng itu ada penghasilan, pemasukan penghasilan gitu loh le. Jadi ada untuk di apa di arpar. Oh desa nek payu gendenge kok mau sento duit.
0: Kalau dari industri gentengnya sendiri harapannya seperti apa?
1: Ya semoga-moga lancar terus, bikin genteng itu lancar terus, berbakar lancar dijual, terus untuk beli bahan lagi, untuk bikin itu lagi bahannya lagi.
0: Jadi harapannya memang terus tetap berkembang.
1: Tetap berkembang.
0: Dan banyak yang cari sehingga bisa muter terus, bisa produksi terus gitu nih Mbak Samira.
1: Iya, iya.
0: Kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin tertarik, kan ada mungkin anak muda yang pengen tertarik, pengen membuat genteng, apa yang bisa semoga disampaikan Mbak Samira?
1: Ya semoga aja le anak-anak muda zaman sekarang bisa melanjutkan usahanya Mbah ini, atau nanti cucu-cucunya Mbah, atau anak-anak muda lainnya bisa meneruskan usaha genteng di wagon ini, sehingga industri genteng

0: terus maju.
1: Seperti itu Mbak Samira harapannya.
0: Okay.
1: Ya semoga pemuda juga di utamanya di Dusun Kuagon ini bisa meneruskan nantinya jadi industri genteng ini agar terus maju dan banyak dicari seperti ya. Itu Mbak Samira.
0: Okay.
1: Matur nuwun Mbak Samira wekdalipun. Mungkin Mbak Samira tansah sehat. Okay. Matur nuwun sangat. Okay.
2: Sutresno Butoyo mekaten wau wawan pangantikan kula kalian Mbah Samirah gayut kalian produksi genteng. Nggih mugi-mugi industri genteng mliginipun ing Dusun Kuagon sansaya majeng kathah ingkang pates lan tansah lestari. Matur nuwun Sutresno Butoyo ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken ing giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Hilang suta wiasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kawiyar sumangun desa produksi genteng wonten ing dusun Kuagon. Sampun ing kota Bu 8 langkung 2 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran salajengipun jam menika BBC Banyolan Mricode. Kandiradan ngangkat derajate bangsa.

0: kesekian gue ngopo iki plastik-plastik bungkus
1: plastik.
0: Sabun plastik bungkus apa iki kok mau lumpuk kayak nyusuh iki marai tikus
1: deleh kono lah timbang mau ten sumebar rano sing ngopeni ono lengi sor meja sor kursi ono dicandal-candal iki kuwi ora ngerti sapa sing deleh kono kuwi iki
0: lha kok dilumpuke ya ngapa mbok ya dibuang kono
1: oh, ngono lho ya kok dhisik to bune ora kabeh-kabeh iki terus mung diguwang sengaja ono kuwi iki sampah iki ya ono paedahe
0: lho sampah kok ono paedahe iki ono ono
1: kandhane kok sampah iki ono paedahe kejaba siji
0: apa kuwi
1: sampah masyarakat lho nek kuwi ora ono paedahe
0: ya iki ya marai dadi sampah masyarakat ngene iki
1: oh kuwi iki
0: ora dibuang malah ning omah sampah ngomah iki jenenge
1: kuwi iki wingi ketemu karo cah nom-nom kuwi jare do kumpulan.
0: Harus sarane ndes barang kae apa?
1: Ora dong nek iki wong ora aktif kok sono iki mung sok dolan kok jare niki nganu pesen aku lek gandeng gonmu ki warung plastik-plastik oke iki tok lumpuke. Engko nek wis rada kae aku celuk entak jukuke ngono kuwi.
0: Ha iki nanti celuk ya ngopo cah-cah ki ya do arep nglumpuke barang-barang kaya ngene iki susuh iki jenenge.
1: Masalahe akar golek bocah lali sing endi?
0: Wah, wis.
1: Meng wingi ana bocah mrene terus tak eling-eling rupane.
0: Ha terus lek goleki ora gawe jeneng ngono.
1: Aku ora takon jenenge barang meng percaya lah wong gandeng ya wong gampang lali to.
0: Neng kuwi wong kene, wong RT kene iki.
1: Muga-muga wae.
0: Lho kok muga-muga to?
1: Lah aku ki ya ora paham kok meng ngono
0: wong mrene. Ya wis dibuang wae rasa disusuh.
1: Aja wis kuwi ben nang kono se wae ngenteni.
0: Duit wong ngene iki.
1: Ngenteni seminggu. Engko nek seminggu ora ono sing cukup lah kuwi engko ben sarnendes wae kon goleki bocahe.
0: Lah piye to? Ya ampun, kaya mung nyusuh kaya ngene iki.
1: Kuwi engko timbang nek tak guwang, kowe ya malah nambah-nambahi ning bangsa apa ning nggon sampah TPS. Apa jenenge TPS?
0: TPS.
1: Sementara kae apa?
0: TPS.
1: Kuwi kira nggo pil pemilu nek TPS ki.
0: TPA. Apa Pak Yo?
1: TPA iki nggo ngaji-ngaji ki lho TPA.
0: Lah kuwi apa tempat pembuangan sampah? Ya TPS to, Pak.
1: Kuwi kira dienggo nyoblos TPS iki nek pemilu kae TPS. Neng gawe singkatan ki ora padha-padha to aku dadi bingung.
0: Lah kuwi apa ya yang kok tekan Pak Dejoyo wae.
1: Kuwi engko nek sing kuwi wis ben kono sik wae engko nek sarendes wahyane mrene kok njaluk tulung kon goleki bocah sing ngendi. Dek tak kira ya ngerti lah program cah nom-nom kuwi. Senajan dhewe sok keset, nek ya panora ra ya krungu to suwi-suwi. Ngono gak iki, bengi iki arep ana sing pesenan apa ora tak terne.
0: Ora ana.
1: Nek ra ana ya wis.
0: Wingi iki aku entuk hadiah HUT RI kan lho Pak, lomba makan kerupuk kan. Kok entuk tas kaya ngene iki, tas opo iki? Saka opo iki? Mendong ta iki?
1: Mendong.
0: Ah mosok mau ya dikeki kaya ngene to Pak?
1: Nek biyen iki mendong iki dienggo anu, dienggo lemek turu. Ning adem lho bune nek biyen iki nek anggo mendong ora kaya saiki plastik.
0: Anu
1: kloso plastik lho.
0: Lah iya ya.
1: Mending
0: aku oleh tas ngene iki, apik ning ya mendong ngene iki aku kaya ndesit to Pak.
1: Wah, ya ning nek jarene iki wong-wong sing do pinter-pinter kan malah sok nganggo sing ngono kuwi sih jarene malah unik ngono.
0: Jarene iki sponsore saka kae lho Pak, sing omah gede banget kae sing bupa, pabrik opo kae. Sing ekspor jarene. Didol ning luar negeri kae.
1: Ngene
0: awake dhewe nganggo ngene iki yo dideloke mosok mung nganggo tas kloso.
1: Oh iya.
0: Elek to iki Pak.
1: Lah,
0: ayo pengkoh, pengkoe pengkoh iki.
1: Padahal nek gawananmu ki ora enteng-enteng.
0: Ala iya.
1: Nek sing wong suge-suge kae nganggo sing kok ngono kuwi ra isine ming apa kae kertu-kertu kae. Kertu-kertu kae.
0: Kupur dompet karo HP.
1: Padahal nek kono kok nek jago mesti engko
0: njukuki lumper. Oh, ngerti dhewe to Pak. Ana iya.
1: Iya iya.
0: Ngene iki ya iki. Nek dhewe iki apik ning luar negeri iki dienggo wong sing elit-elit
1: dalane awake dhewe. Larang kuwi kan. Didol-dol
0: peneng. Aduh. Ayo ora ngerti arti dol ning ngene sapa?
1: Bengku
0: sing ngene dhewe ya miruh ngono ku ya paling wong apa iki kloso.
1: Nek sarane ora kancane wong sugi-sugi, wong kampus-kampus.
0: Iso kuwi.
1: Engko tak kok kewe kon ngedolke sarane wis
0: bae. Puspa.
1: Wah iya, kaya
0: Puspa. Cah,
1: ngono.
0: Sapa?
1: Cah. Puspa. Gen apa saiki jenenge?
0: Z.
1: Heeh.
0: Gen Z apa to, Pak?
1: Ya kuwi cah saiki, cah nom-noman saiki.
0: Nek jaman dhisik gengsi, ngene iki Gen Z.
1: Kuwi lah iya. Neng aku ki ya sok gumun ibune.
0: Piye to?
1: Aku ki anggar nek numpak motor arep ning pasar Kerangkan kae ning Bang Juga kok ono cah nom-nom kok tase kok aneh-aneh. Malah sing seko apa kae jenenge? Seko sing wit-witan ning sawah kae lho.
0: Apa kae jenenge? Apa?
1: Wit-witan sing kaya lompong.
0: enceng gondoken. Apa iki?
2: Si arep ngomong.
0: Lah kok dadak
2: ngomong terus ki lho wis. Yo,
0: komunikasi.
1: Kowe iki ra ngerti.
0: Rumah tangga itu harus komunikasi.
1: Wong keluarga harmonis ki onone diskusi.
2: Yo ora diskusi,
1: berdiskusi terus eksekusi. Aku kok aku bar pitulasan rada cerdas aku sae.
2: Baru dapat kulaan baru soalnya
0: cerdas cermat deh.
2: Ini aku bawa.
0: Ki apa ta kuwi?
2: Produk-produuk Indonesia.
1: Kowe anu apa jenenge?
2: Produk Indonesia
0: apa lagi?
2: Lah itu loh, ini namanya kemoceng.
1: Oh,
0: nah. Lagi pada karo kelet tuh.
1: Oh, nek kene jenenge kaya pegawai kene mbiyen.
2: Apa?
1: Sulak.
2: Oh. Brambang.
1: Brambang sulak.
2: Oh. Kebutuhan pokok kalau gitu, Lek.
1: Iya.
2: Nah, ini aku bawa buat balik sama beli.
1: Lah kuwi kena debu kuwi sae.
0: Ora ngono kuwi wae.
1: Iki dhewe sapa iki, Bang?
2: Aja to, Le. Mesake mengko nek wis teko malah entek bahane.
1: Ben randi bahan.
2: Oh, le bales ngono kuwi. Le bales.
1: Piye, kemoceng piye
0: kuwi?
2: Kemoceng aku tadi ditawarin temanku usaha ini, Le.
1: Heeh.
2: Ini bukan karena kasihan lho aku beli.
1: Heeh, lah piye mergane?
2: Karena aku menghargai apa yang dia sudah bikin.
1: Aku tak takon sam. Kowe kok seneng kemoceng sing wulu mergane ngopo?
2: Soale lembut.
1: Wah. Wow. Ning aku tak takon, kuwi wulu apa?
2: Iki wulu pitik.
1: Oh, wulu pitik. Iki pitik piro tak bubuti dadi semono kuwi?
2: Nah, iki aku rung takon lek. Sik, mengko ya tak takoni. Iki kesusu apa ora?
1: Nek ora
0: wae. Daripada aku nglumpukke plastik, nek aku nglumpukke wulu pitik piye?
2: Akeke
0: kancamu.
2: Iso
1: sesuk sar anggarana pite lewat saut tak bubuti.
2: Waduh. Ya ora ngono kuwi lek mesake pitike kademen no. Nek wulune ilang kabeh.
1: Lo tak joli jaket.
2: Oh, dicaketi. Saiki nganggo face.
1: Heeh. Heeh. Yo iso nek nganggo face kok dikira pegawe anu pegawe sensus.
0: Face opo face?
2: Jaket sing puntungan iki kok malah festival iki lho.
1: Jaket jaket puntung ora ana lengene
0: kae. Aku iki jenenge rompi, ngono dadak ngombo face bareng.
2: Nek cara Inggrise kan face to bule.
1: Kira kekinian kok bune aku ngerti lho kowe malah ra ngerti.
0: Lah kita kan mencintai produk-produk.
1: Ning aku setuju sar nek misale
2: aku nglarisi lho iki.
1: Nglarisi
0: aku.
1: Nglarisi kanca.
2: Nglarisi kanca.
1: Nek ora yo bayar to ora utang to?
2: Yo bayar no. Aku wis ngomong bro, sesuk tak bayar nek wis turun.
1: Lah padha wae.
0: Turun apa ne?
2: Poine. Lah mesti aku ora poin lah bener.
0: Saiki tak
2: tekan. Lagi proyek iki.
0: Lah kok dadak digorene? Kuwi kudune kan nang kosmu.
2: Aku ki kelingan bulik kare Pak Le. Mesake nek misale resik kan wis do rusak to ini sulake, tak gawe kene ngene.
1: Oh ya,
0: mantap. Berarti sa?
2: Nah,
0: berarti sa.
2: Nek toko aku yang bayar meneh.
1: Jebul
2: ya, orang itu bensin lek.
0: Wih was, bak mak bateri kui. Bateri pira kui.
1: Jebul main ketemu karo makelar.
2: Lo ngene-ngene ki aku sinau karo Pak Le.
1: Ya iya, ngelmu ku dinggo.
0: Nek zaman saiki orang kedua iki pisan. Mending lu larang kui pira.
2: Ora lek, ini nek hitung sedulur ya 10.000.
1: Nek mungso.
2: Nek mungso. Wah, nek mungso ra ono patokan nek sakarepe.
1: Iki cara alune jamu jerake jenenge reseller.
2: Reseller.
0: Reseller.
1: Oh, reseller. Aku kok ngerti kok jeneng-jeneng ngono kuwi iki. Wong aku ki
0: pinter lho,
1: kancaku ki wong bisnis-bisnis ning pasar.
2: Aku seneng ya nek Pak Lek iki soal cerdas ya aku seneng.
1: Aku ki gek takono bune makane.
0: Apa?
1: Tase mau
0: kae. Iki lho, tas ngene iki. Aku entuk hadiah iki lomba makan kerupuk. Masa dikai tas kaya ngene iki. Tas mendong ini ki.
2: Lho ya apik to, Lek?
0: Apik piye iki nek ya padha aku nganggo tas kloso-kloso dijahit to ya.
2: Lek, wis tak omongi to aku ki bangga buatan produk temanku sendiri.
0: Lah ya bangga. Aneh nek aku nggo tas kloso ngene iki po yo ora dikira ndesit aku ora kekinian.
2: Ya enggak to ya. Ini malan bule-bule seneng kayak gini lho, Bule.
0: Aneh, Pak Lek. Bule seneng ngono kuwi.
2: Iki bule mancanegara maksudte. Nek Pak Lek senenge sing korek-korek ngono kuwi lek.
1: Oh nek bule-bule malah seneng sing
2: malah seneng Pak yang kayak gini unik-unik
1: kowe duwe kenalan bule pora.
2: Iya
0: kok
1: nek duwe kenalan kuwi dolan nggone bule.
0: Pinter
2: tak kon sik iki kesusu apa ora? Sik iki kesusu apa ora?
1: Nek iso to duwit isik engko terus tak dol mbane oleh kowe.
2: Lah makane kesusu apa ora?
1: Kesusu.
2: Ya wis aku tak mangkat. Wis ora ana mangkat sik.
0: Ya sik ta iki
2: di. Walah kepiye ono Pak
3: saiki bakul sulak lah kowe.
2: Oh, Lek. Iya, Pak De.
3: Lah jan elok kemajuan.
2: Gimana, Pak De?
0: Lene cinta produk.
3: Ini nggawa tas.
0: Tas kloso.
3: Lek market bantale. Kene nggo turu.
2: Oh iya lek.
3: Iku nek umpamane ya to tas. Heeh. Lek gawe saka
1: mendok.
3: Kaya
1: kaya klosok.
3: Nggowo bantal.
2: Bener lek
3: nggo nggo turu.
1: Nek perlu karo nggowo galar. Nggo lemek.
3: Berarti galar ning galar iki nek biyen akeh tinggine.
2: Wow,
3: dhuwur, dhuwur. Ning kuwi matine terhormat lho, ra.
0: Lah
3: dipantu dipisah terus diambu.
0: Oh, kaya dadi ambu ta.
3: Lah iki jenenge mati terhormat ki tinggi.
2: Oh, ya. Dipisah diambu.
3: Dipisah diambu.
0: Aku ngerti ambune mesti kaya ngono kok ya se diambu lho.
2: Lah ya kenapa, Lek?
0: Ayo kok. Terhormat.
3: Wis saiki angel golek tinggi ya, ra ya.
1: Lah nek
3: dalane
1: kok jenengan botok kok goleke, Pak De.
3: Sing aneng malah pejabat.
2: Lah iya
1: pejabat tinggi.
2: Yo
1: iya. Anyar iki.
3: Pejabat sing lawas sing dadi nggo.
1: Aku golek anyar iki lho Pak Dhe mau kira oleh hadiah tas saka Mendong niki malah bingung iki. Lah wong arep nggo
2: malah wulone ganggu ya
1: malah. Lho, ndak ndeso.
3: Oh. Ayo ora apa-apa wong kaya kuwi kudu cinta produk-produk.
2: Wah. Kuwi larak tenan to.
3: Kudu ngono kuwi. Kudu seneng karo produke kancane dhewe dalam negeri. Aja mulu kudu mung koyo ngene. Nek ora ken awake kudu seneng.
0: Oh.
1: Saiki bong anu
0: kok. Ngoten ta.
1: Sing bangsa kok ngono kuwi ning gawe saka barang-barang sing longko ngono ki piye malah payu ya Pakde.
3: Lah ya kuwi sing do disenengi tongseng-tongseng kuwi.
0: Tongseng
1: apa?
3: Bule.
0: Bule.
1: Lah aku ya ora ada ngono bule.
3: Lah mule kuwi do disenengi bule-bule. Lah wong ora meng bule tongseng sate barang
1: angel suwe iki mau ora
0: barang. Rada-rada
1: iki. Iki aku ki mau
3: mulo nek sing jenenge wong luar negeri.
0: Nggih.
3: Manca negara kuwi malah seneng-seneng sing asli-asli.
0: Soalnya
1: to
3: natural-natural. Ya kuwi saka Mindro. Ono sing wit apa kae? Enceng gondok. Oh, ono sing nganggo kulit.
1: Kulit apa sih?
3: Kulit melinjo.
1: Nek kulit melinjo kuwi karo karo
3: sapi, kulit kebo, jaran.
0: Nggih.
3: Dewe-dewe kulit jaran iki kene dienggo selop lho. Anu
0: selop.
3: Mo dadi mlaku kaya jaran. Ora ngerti ta kowe?
1: Ora ngerti
0: aku. Karno.
3: Aku dhisik tau dinehi kok kuwi.
1: Tese mboten.
3: Wah isih dinehi Kang Parno.
1: Kang Parno sing
3: Kang Parno kae.
1: Dinas pariwisata kae.
3: Iya aku. Aku duwe kenang-kenangan. Sop
1: apa Pak?
3: Nganggo kulit jaran.
1: Berarti
3: dadi aku dinehi jaran aku.
0: Negar-negar.
1: Ora berarti emang tak tuk tak tik tuk tuk tak.
3: Ya kula apa
1: kok piye? Jaran iki kok rumah saku masih arep terus ya Pak Di. Kok masih
2: ada
0: lek
3: apa begane
0: apa ada jaran nganggo apa kacamata
2: ora jaran ki sikile loro ya ono
1: ya ora
0: iso
2: andane
1: kuwi ora gawe-gawe
0: iki opo
3: wis arek kowe ngerti
2: jaran kepang
3: dagelan iki aku jane ngerti ning jlegongane ndek kono ya ta
2: iya ganti Pak Di
0: aja ngrebut
3: ta kok kok duwe ide jaran kok
0: nglakune
3: cokota mau majune ngarep terus piye?
1: Lah aku ki takon
3: sih. Lah yo jlegongamu apa?
1: Takon tenan. Ora arep jlegongan.
2: Iki tenanan ora ngerti de, makane takon.
3: Ya ndak merak melerok.
2: Ya
3: to ngok kowe ngerti ora aku nek jaran.
2: Heeh.
3: Jaran gawe ngopo kok mlayu terus?
1: Ya disengati to ya Pak De. Kayak golek duwe.
3: Wah, yo kok mlayu.
2: Ya to kok ora mlaku ya Pak De.
3: Ora mlaku. Degongane ngerti kowe.
2: Ora ngerti aku.
3: Mergo ora katokan.
2: Isin,
3: isin
2: mlayu.
3: Iso mlayu tenan. Isin jarane kuwi.
1: Rumah aku yo kusire ki yo kebangetan kok yo. Cekak ngerti isin kok malah mlayu ning dalan Malioboro.
0: Kowe mulane karo kacamata.
3: Jaran kok mlayu. Yo gak mlayu kok kok anune apa? Cangkemnya kok mumplok.
2: Wah, wow, raiso ngidu.
3: Jagarane dicicipi.
2: Hooh. Mergo raiso ngidu, Pak De.
1: Kowe pengalaman ya.
2: Kowe pengalaman tau nglapi.
1: Oh.
2: Mesake wong wis keringeten ngene iki tak lapi ta dene iki mesake.
0: Ngetas
2: ta.
3: Nek kono duluneh kok.
1: Duluneh. Ana jaran.
2: Wulune mek.
1: jaran gumoh.
2: Oh, jaran.
1: Iki dadi produk sing seko lokal sing barang-barang sing ketoke spele ya
3: awake dhewe. Awake dhewe kudu seneng.
2: Pakde ada lho,
3: nek perlu dikembangkan.
2: Ada daun pisang lek, Pakde. Tapi jual di online di Jepang harganya 100.000.
1: Godong gedang.
2: Satu lembar.
1: Godong gedang telus apa garing?
2: Ya ora masih ijo.
1: Oh, sing ijo.
0: Sing ijo.
3: Wong mangan gedang tek 5.
2: Wah, lanjutane opo lek?
1: Apa kuwi mau?
3: Mangan gedang tek 5.
0: Napa, Pakde?
2: Ngeleh nek kuwi. Kuwi ngeleh nek ngono kuwi.
1: Gedang dhewe.
0: Adek.
1: Tiwas mlumah ing mlumah udu, Dik.
3: Kuwi nek kuwi gelagah kembang tebu.
1: Wah, iya. Kleru aku. Mempeng kleru ora.
2: Wes kleru mempeng menae.
1: Kok ndak menjurus? Dadi godong mah ya payu
2: lho. Oh,
3: godong payu terus kelor.
2: Kelor. Oh, sayur kelor.
3: Kelor, kelor ya yo.
2: Khasiate
3: kaya jamu Jawa iki yo perlu dikembangke ro. Kaya ngono kuwi. Dadi wit-witan sing migunani kanggo kasarasan kuwi
0: rempah-rempah
3: ta. Rempah-rempah ono.
0: Keluarga.
3: Kencur, sunti, jahe, serai.
2: Terus tengke. Yang buat ini suara apa? Itu apa sih?
3: Suara
0: kencur.
3: Apa?
2: Kencur.
3: Kencur. Ah.
1: Kencur kok gak suara gitu ya?
2: Lora maksudnya
3: ini. Maksudnya ini nek suaranya
0: anu.
3: Beliru.
1: Cale kencur.
3: Nek ora diucale kok.
2: Diucale. Nek ono ya suaranya suara gede nek kuwi. Mesu soalnya.
0: Mama kencur.
1: Kuwi makan sing barang-barang sing dikonsumsi ya. Nek sing kaya digawe kerajinan wae ya akeh banget.
3: Ya kerajinan.
0: Termasuk niki
1: ya. Tau di anu takoni karo wong liwat kene ke mampir kae kaya ketok ya wong kon kerajaan lho Pakde. Pak nek ngene nggon akeh debok ngendi?
3: Ah iso.
1: Takon kok jenengan ngerti debok aku cah bagus-bagus.
3: Iya. Iya.
1: Wah, lah niku anu ya Pak. Saged dingge kerajinan niku larang sih.
3: Iya.
1: Aku kepikiran Pak Dhe terusan. Kira-kira nek Kali Cude iki sing kira-kira selo tak tanduri gedang wae gak engko nek wis ana debok kabeh tak tegori aku ngono.
3: Iya. Ya ora kudu ngenteni metune gedang sike.
0: Lagi ora
3: gedang sike metu terus agek wite gedang.
0: Ditegor.
1: Ditegor baru kuwi. Nek gedange digeget bar madang.
3: Lah ya gedang.
0: Pinter
3: terus.
0: Pinter.
3: Itu sapa meneh ro?
1: Ya wis kuwi tok.
2: Kaya karo mendeleng-mendeleng to ya Pak Lek.
3: Ya kaya ngono kuwi.
2: Kenapa Pak Lek?
3: Kabeh iki nek pikirane kuwi mletik.
0: Nggih.
3: Apa-apa iki iso diolah.
2: Nah. Nggih. Contohnya Pak Dhe.
3: Kaya ngono gedang.
2: Nah.
3: Nyatane biasane mung do ngedhane nganti bosok.
0: Yeah. Nek
3: bosok kae iso ganggu rabok.
2: Oh, oh iya.
3: Organik iso.
1: Iso anu jengkel Pak Dhe.
3: Wis iso ku mau ditegor, diklothoki deboke dipepe, iso dienggo kanggo tas.
2: Wah,
3: ngono kuwi ngajine opo-opo kena
2: kulite.
3: Nah, ya ku mau ngono. Bulu.
0: Kok bulu pitik?
3: Bulu pitik.
2: Oh, bulu pitik.
3: Iso dienggo
2: Bambang.
3: Bambang sulak kuwi to. Lho apa-apa ki tergantung kuwi mau.
0: Apa
3: kuwi kambil?
2: Heeh.
3: Nah. Kambil kuwi ketokan sak dhuwur tekan ngisor kena kabeh dienggo.
2: Betul.
3: Iya to.
1: Nek umpama wite,
3: wite kena dienggo joglo omah-omah.
2: Kambile,
3: kambile teko degan.
1: Oh, degan heeh. Seko
3: cengke apa kuwi?
2: Bluluk.
3: Wah, wow, kok bluluk manggar.
2: Oh, manggar.
3: Sebudek manggar.
2: Iya,
3: manggar.
0: Ayo teh. Ayo teh.
3: Lho, ayo teh ku dilem.
0: Dilem?
3: Tamplake bathokmu.
2: Ya toh?
1: Lah ben apa ta, Pakde?
3: Lho, gak dikerajinan.
2: Kerajinan.
3: Jadi gue medeni anak-anak.
2: Oh, iya, Cing. Gue topeng, bule.
3: Iso.
1: Kok iya, ini jaman tekan kau ini.
3: Iso.
1: Jadi, ini misalnya, lo kotok, gue sekolah kabe kanggo.
3: Kok kena, gue sekolah belara, eh.
2: Belara.
3: Kena dinggo sapu.
1: Mancung, mancung.
3: Mancung, kok ada kerajinan gue lampu, eh.
2: Wah, iya.
3: Loh.
2: Batok, eh.
3: Eh?
2: Batok. Tahan ya bule. Tahan. Wis pun. Sudah ya.
3: Bluluk. Kena gue gembrot.
1: Aku baru ngerti kowe.
2: Aku belum lihat
3: ya. Pak Wiro kena awake gembrot. Iya toh, awake gembrot.
2: Sabar ya, Le.
3: Sabar. Lu gembrot kok masa ora ngerti gembrot itu?
2: Belum tahu Pak Dhe.
1: Besok tak gaweke.
2: Oh, bener ya,
1: Pak. Nek menak kambil, golek bluluk.
0: Oke, siap, Bat.
3: Janur. Janur wae kena dinggo
2: mantena.
3: Janur, Jan ki ngarani Nur ki cahya.
0: Wah, napa niku?
3: Cahya ki pemberitaan.
2: Jan ki sing
3: panitia.
2: jan kotak. Apa jan kapsul? Milih
0: lho ya lho.
2: Dadi jan kotak apa jan kapsul
1: iki? Dadi jan iki wong RRI kabeh to kuwi ta
0: karo kanca. Bluluk iki ya wong RRI. Heeh.
2: Jebule iki meng ngomongi kancane dhewe iki.
3: Bluluk kok bluluk. Bluluk. Ngawur tenan kok kuwi. Sing penting ngono kuwi sar.
2: Siap siap
3: Pak. Ngono awake dhewe iki kudu ngluhurke budaya lan ngangkat derajat

Dr. Jono Butuh Matunun Panjenengan Tasi Sesarangan Program Ombat RRI Yogyakarta Melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo salajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran Gending Patalon ingkang badhe kapiyarsa wonten Gending Bondan Trenenggo kalajengaken latrang minggah gunung kesambet padatan jingging terus saya ayak kaseling palaran pangkur laras belok patet 6. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sumedresno butuh maturun panjenengan tasih keparangnya wiji kalian program Mbah RRI Yogyakarta ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sasamunipun gending batalon, selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

Pondong tawa putapan di punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung pranyoto negara ngastina ngumpulake pegunungan. Ngiringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandara agung. Kemah katah orang kudu kang samyul maku tetakangan nang lur-lur datan ono pedhot cilapetan ono sangsayaning margi. Aripah katah para jan memontor kali kang samyul katerma bebali wisma salebeting kita nagari ngastina dedel apipit. Basana bentuk getepung taritis papan biar kati ngarupa Allah subur kang sarwa tinandur tinawi merah kang sarwa tinuku Parto poro kauleng padusnan mungkul pangulaing tetane ningon-ningon kebo sabi Witei wentatan ono tinantangan bayi nagraring pangunan wanti ratri bali marang kandangi diwi-diwi rarjo tegesi tebi parang muka. Orono por mantri bebati bitaksono limpating karutan kendat denyo. Misungsung kabagian dateng ratu gusteni pun semarambah poro kawulo dasih pora jeneng muka. Kamu negari ngastin lo kena dibasa aki jerutan tepi. Malimbar jenengi. Kasup kasusro prajani. Orang ngemungake kanan kiring kiwolos na janing projo maa projo kata ingkang samyo temungkul. Datang dinawan krono bunda yudha mengkuyung jenwarang pepuyaning kau taman lebasan kang selak samnya mangrung kang tepi samnya mentiung asok bulu bekti grondong pengarang-arang peni-peni rojo peni kurwakan.

Sang Denutap Lodudureng Sang Lodudul Prabu Suyudono Ya Prabu Duryudono. Nararyo Kurbatiyo Sang Tri Pamangsah Joko Pitono Joyo Pitono Kendari Suto Estrastrat Mojoyo Sang Kurawa Indro. Mula jejuluk Prabu Suyudono Suyud Marang Petinggil Dono Paweweh Lumintu Tanan Yang Lur Yayah Iling Tirto Narmodo Duryudono Awrat Sangganing Aprang Tri Pamangsah Lairing Sang Loto Dampe Trigo Kurupati Narindraning Poro Darah Kuru Joko Pitono Wiwit Joko Senengenaking Pamudjo Jaya Pitono Rusoing Pamudjo. Kendari Subat Madaning Dewi Kendari Destrastrat Mojo Putro Sang Adipati Destrastro Kurawendro Narindraning Poro Gadang. Narindra Berbondo Berbandu Berbondo tekesi numpuk Prana Picis kesugihaning Prabu Duryudana meh sak perteloning jagat. Berbandu sugih dulu nang ana kuciwane sawetara denya kirang nengenake ngreh tata kramya tata tandane. Padang satu sang samyo nyanto ning ubung sakar saniro ngelora jenemu kalamun keladuk sumongah sesongaran adigang adigung adiguno ngendelagri tubeh katanging noto pinatoro. Nudri satu kosang noto terdak senwa peng tinggil binotoroto lenggaing dampar tentu ingkang binalipit kantoro binatik non nonimen babut perang medani.

sinemparan kang wangi ginondo wedo cepat kasturi kinarepek sanggaring para inya biyaja badaya srimpi manggung katanggu toko paloro kang samnyampil potraning prabon banyak dalang atwaleko katumasa unggaling dipanggo kang sarwatno kinebutan laring manyura kanan kiring semarba gandane sang otot buking pangurakan Yayah Sawateng Arga Maruta Sang Hyang Prapanto nangge jlantah ora sidhem permanem. Tanono sawaning walangawisri gegodhongan tanono epa samirana tan wonten wampah ingkang kapiyar samung saraning abdi griya kendhing nang kemasan. Bangsa menyambut kadipating saring kelingimbel ganti oleh mandra kawa mimbal seneng pasewakan. Sinten to ingkang kaparing ayulah punika? Apernah paman jining sang noto satro paloso jenar apangkat mantri pangarso patih wasisaning projasin lawas toraden patih Aryo Sengkuni nyuraden patih Aryo Sumanyo sang tri ganta patih Mewapil ngaing panditeng soko limo ingkeng paparap marsi druno yodayuang kumboyono yosang barat wojo putro. Diningkeng malengkung tejane yayah lintang rinolah puniko narindro nganggo yonarindro ngawong gaji juluk Prabu Karno Basusino. Yo Prabu Bismantoko suryat mojo suryo putro yosang radit yosunuk. Walika semono lenggahipun sang notanah penirawipun ingkang eyang panditeng Talkondo. Ingkang peparap sang Mahatma Bisma. Ya sang Resi Dewa Brata, ya sang Cahnawi Suta. Ya sang Kanggaya. Ing pagedonganipun sang Nata dat ngertatin denya anggung midhangetaken aturing porambek wadul ing reh rakepanipun pandhita drulan sangya Pandhawa kumrengsenging manah satemah kumrangsanging raos radyadem sawetawis kumingal rawipun ingkang yaning Talkondo milut kemangkono pangudas maraning Dyalamunta dereng kawijiling lisan

επίση. Καταρρήκαγκο. Καταρρήκαγκο μόνο ράγκ μονάκτη ματιοπότο καλπίν καλιάνγαν σαν ντουμτσεπλου τύπο καπρούς. Σουλεστιάνιν βαρνόγαν τίτσακ. Tanpa timbang atari ganggo tur tambudaya pisan lae ku nggih sing sok ngopake jantung ana kono kuwi nganti ketaman ing Asmara Kanjeng Rama Prabu ketaman Asmara nalika semana isih dicoba dumaruna Bilih saka temining pengawan nganti diganti kundur marang negara Ngastina. Najan wis klakon kadhaup anut satataning panembah. Dewi Gangga mitur pangandikane Rama, Dewi Gangga ya Kanjeng Ibu. Widruning Satandra durung atut. Durung nindakake olah kridaning priya lan manungsa amarga isih ana pamutah ingkang durung diaturake. Mekasan disesek rembuk dening sawargi Kanjeng Rama. Katari kanggo persaja gelem lelati nanging yen peputra kudu diguwang ning pengawan kanggo. Peputra wiwit pisanan bareng ancik ping 8 ya iki. Bakal ditemplungake pengawan Kanjeng Rama ora pareng mekasan. Kanjeng Ibu moksa makayangan maneh. Dadi widodari wekasan Kanjeng Rama dadi budha. Mbangi ketering swasana ing jagat. Negara Wirata. Kumlaring sayembara pilih. Ingkang minangka kukupane sekaring daton. Iku Dewi Durgandini ndak ringkes wae. Nalika aku kautus ngamar Dewi Durgandini bakal Kanjeng Ibu paring dawuh yen peputra kakung kudu dadi ratu marang negara Ngastina aku nyaguhi Kanjeng Ibu paring dawuh la iya kowe nyaguhi lan besok turunmu nganti aku mersapa nglakoni wadat ora bakal palakrama tegese nggonku wadat dadi kurbaning wong tuwa aku ora apa-apa waton wong tuaku padha seneng Kang mestine duwe wajib negara Ngastina kuwi pun kaki. Nah, negara Ngastina kang semene gedene iki miturut kudangane para sepuh kang wis padha dinempa nang ngendi nanding awiyat dadi wajanging kerukunan. Dadi wajanging kerukunan. Ora kok rene wong nyamung dinggo ngajak-ajak dumadiling pasulayan. Yen to keseman mengkono sing padha tetinggal kuwi ora lega lahir batine. Weh, iki mau Putu Prabu ngucap. Awaton jangkaning dewa sinebut Brata Yudha Jaya Binangun. Piye piye? Murkage pratelakno. Dewa ngendi kayangane sapa bebisike kang ngucap Brata Yudha Jaya Binangun?

0: 응기. 나는 응기. 마반.
1: 응.
0: 에 원단 뱅 나우.
1: 에 nganti kaget jroning nala wonten dawuh nun
0: pripun
1: tak desundi pripun
0: kanjeng yang dangu ingkang jongko protoyudo menika Dewa sinten bebisikipun miwahing pundi kayanganipun. Paman ngertos.
1: Tonipun iki sampun kaprah desundi. Badhe kula centolani kawon kathah. Limrahipun Pratayuda menika ira-iraning lelampahan. Kok lajeng dados rembak ingkang badhe sami nglampahi menika kula nggumun. Perang kang sinebat Baratayuda menika tetandinganing Pandhawa Kurawa. Lha ingkang badhe nglampahi kok sampun ngertos rumiyin sinten ingkang paring dawuh.
0: Kula piyambak iki nggumun kok mengaten. Nanging Menapa jangka menika goro?
1: Lha menika jangka tetewa mboten goro, nanging ingkang jangka menika sinten?
0: Kauling para Brahmana.
1: Brahmana menika kok inggih gadah kaul kemawon kudu wong paten, patenan menika Brahmana sinten?
0: Lho, paman menika tumut sinten? Tumut kula menapa tumut tiyang?
1: Lah inggih, inggih menika namung lajengaken.
0: Kudrating jagat.
1: Lah iya, Nger. Putu Prabu manungsa kok bisa nyumurupi bakal lumadining kudrat kuwi yen ngono manungsa rak padha karo dewa
0: aduh dudek tenan iki terus meniki iki monggo saben rembagan muga samyo katon menika mesti ngrembag Pratayuda lha kok jebul biyen iki sing tembung Pratayuda menika sinten ngantos mboten kuningan langkung biyen
1: menawa kenging sumamet atur ing papan suka limo sinuwun
0: nggih menapa
1: mboten kok nomor parpah pisang nanging menawi kula ingkang ngraosaken to pangandikanipun ingkang eyang Kanjeng Panembaning Talkanda menika purwa madyawasana jagat mboten wenang nglepasaken Jeraking pangandikan menika namung nganggo ayahing kerukunan, ibo kados menapa mulyaning raos. Menawi wonten satunggaling sesepuh ingkang nguningani putra ayahipun sami rukun. Nanging ibo kados menapa gempaling raos? Menawi satunggaling sesepuh menika nguningani para putra ayahipun sami pasulayan namung arbat kamukten mboten sepinten. Kowe saking menika sanget-sanget kula nderek anggate penyuwun. Perkawis jangka wau dipun busek kemawon. Mati itu maping kula jangka menika kados dene tiyang ambebalang. Menawi kenging lan cocok menika saged hang ngleresaken nanging menawi lepat kedah nutuh dhateng sinten.
0: Nggih, nanging wonten iki kula mboten rembakan bekas menika. Pawan.
1: Ih, atus pundi?
0: Ing ngrikal-ngrikal menika kula kepengin ngajeb-jejeb satunggaling narendra ingkang wenang mahasiswa ora wenang kawasisa kula kepengin ngereh nanging emoh direh kula kepengin digugu nanging emoh nguku kula mboten dadak mawi tangetang apa wong tuwa apa bocah nom apa wong liyan kebrayan apa waris dewi apa krandah apa pepunden menawi wonten sarpeting sahabat agung menika mboten sarujuk raos sing manah anggen kula sanget patos dateng tingkah lampahipun Bapa Truna nadyan derajat menapa kewala tetep dados mangsahipun Duryudana
2: podo mentap lelekinetap. Tukoyaya sinip

0: Prawali sinabut ing marang segedeng bel medal tahanane.
1: Wela, tekad Dewa Bathara. Duryudana.
2: Urayan.
1: Aduh, saka Talkanda aku tekan negara Ngastina ku ora munduk-munduk saka karepku dhewe.
0: Nanging bebote pun kaki kepingin gawe legane atimu karo aku tok timbali. Bareng pirang-pirang kelimputmu aku ingkang saguh ngelingake mongko yo nganggo dasar bebener. Nang apa to sababe bareng ora cocok karo angen-anganmu wong tuwa tok cutat kowe werdi cacing tok gusah kaya manuk tok getak kaya kidang menjangan. Negara Ngastina kang wis ora ana pernatan kang becik. Awit saka kang mandhegani wis nampik pitutur. Gunane apa aku nunggone mbuh mengko dadi

merot larot katot peratut wen sakum protipati merot kaprayu sikro papanos potomo tetanyo padine podol mayu dalak temukis manten denyo samyo wawan pengendikan poragung istinggir negari ngasino arpepeh arpepeh koyo soto matarangan miyak sagung poros

arto armo, arto armo. Wonten pundi kowe ngadau? Swanunggah marang singgil Buya Ingsun timbali. Apa kang akarya kecering pananggilan? Boten wonten kudu ngrapan dengan Simo ingkang utus saking Klangking menapa dene wirada ing medha saking Wantilan. Menggaing ngakarya kita kula nampi swanipun Kajeng kula Werkudara. Prasaja piyambakipun nedya musul apa Pandhita Druna. Miwas sumungkel mengarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Gagat Dewapatma kadur tasih. Arto armo merlati mudhuna sapa singgil timbalana Werkudara jeneng ing Sumadya nganti

mandhap saking Siti Bentar. Sadreng Tirta tinelang Raden Kartawarma merpeki hunjaning Sang Werkudara. Ndawake timbalaning Sang Nata Purwa Madyawasana wis mungkasi. Biyasane gweng gati Raden Werkudara denya minggah ing Stinggil. Aku wengi tanpa beda kaya kukila mawa cahya.

bawah punika warnanipun panenggak Pandhawa satreng munggul pawenang kasih alat den Werkudara Yurat den Bimasina Yurat den Wahyuninda Yosang Jayalaga Kusumayuda Kusumadilaga Pratasena Yosang Prabancana Siliwangi

wonten andrawarnane sang Werkudara tetep gedhe ora kendu, dhuwur ora kliwat. Pamulu jenar Yayah Sirating Raditya. Angetangkrang ngregemeng lamun Cinandra. Sang Prayet neng kiwuh Yayah Lintang Bemo Sakti Anyuwah tutu ing naga. Teh para mangsah sati pinindeng dening Sang Werkudara temah kekes bayu niro racut. Miyang singgil negari Ngastina nganti kaya horeg umining singgil. Kaya umangsa ngusu apa padha rinangkul dening Prabu Duryudana. Rinangkul rangkul ing arasan. Sakala wis satata lenggah mengkono pangudya semaraning Pandhita Drona lamun tadaling kawijiling lesan.

0: lumainu latti. Turjo manglang sangwaya umyo samoro varianto. Bisulata ngenjeno potineki. Aku bakal buddha malang tik prosoro ndalo pengestu. Kali mas tu kemarang siro tu mulin tu kawin yang ngap. Duryudana kakangku aku njal pamit landal pengestu yo toro. Panjeno kaya ngoponggon kukangan marang siadi. Sak during langkat bakal tak kanti manjing during tatro yo pinangking ngeroko kanjeng ratu Banwati tak kanti nagah barengan. Londrowino ketemuing muri kang pulep tengkalyo. Arno kakang kwa kundaluk pamit jani.
1: Jadi dudu bocah. Oto tinggal kaprayit nanding lahir batin. Sing mas kodoh ya jani.

0: iki lakone patine Werkudara.
1: Le, kok kowe mesthake?
0: Woi. Kucung nalare landhep dengkul pikirane. Bocah enom tanpa nganggo ngawit rasane. Ubyang-ubyung kumpul karo wong-wong sing ora genah. Bareng dijlompor ngake ora krasa. Lule menika sinun.
2: Syukur mangayu bagi kula sampun saged nampi menggah waweka sarta sangge dipun papa truleng nggih. Padhawana para Kurawa, suka-suka pari suka mangun sukaning manah ramean 70 dina 80 bengi.
1: Nuwun, Nyai Prabu.
2: Lho.
1: Mboten kok dupeh Werkudara menika sederek kula tunggali nerahaken dening Kanjeng Ibu Kunting nanging
0: sangat iman dateng asmanipun Nyai Prabu Duryudana. Sinten to Nyai Prabu Duryudana menika?
2: Jagat menika ngantos keberbegen. Jagat menika ngantos keberbegen awit saking kataing para tetiyang sampeyan ngalembono dateng Nyai Prabu Duryudana ing ngresa mukawisipun.
0: Inggih agenging negarinipun inggih luring darajatipun inggih wibawa gesangipun.
2: Bebasan Narendra Ababala Raja.
1: Nyai Prabu Duryudana menika satunggaling Narendra ing Ababala Raja mestinipun kedah pengawak waja.
2: Kedah pengawak waja.
0: Mboten kok gampil tumuleh, mboten kok gampil doyong, mboten kok gampil rebah. Mosing pirembagan ingkang dangonipun kelangkung saking sedinten. Menika wau jebul gletek pedhalipun namung kepengin badhe nindakaken krama apus, namung kepengin menjahit yang setunggal inggih menika kadang luar Werkudara.
1: Jadi menawi Nyai Prabu kengetan kautamaning Narendra mestinipun milik pedhaing Werkudara menika mboten sarana krama apus, prayogipun tantang kemawon. Dipun tantang.
0: Dipun tantang nyododo ndi dodo. Sampun kurup.
1: Menawi Nyai Prabu Duryudana nantang Werkudara menika lumawan ponto bathah.
0: Dipun ukur saking dedep piadek menika babak. Dipun titik saking kasudiran menika jajak miwah.
1: Dipun titik saking kekendelan menika dadak. Pinten-pinten ing kula aturaken menika wau, petangin kula nyembuh, kepengin nyembuh. Kautamanipun Nyai Prabu Duryudana sampun ngantos gempal awit saking namung tansah andhara mbekipun para wadul ingkang boten genah-genah menika.
2: Aduh, geder.
1: Gayi. Sangat-sangat panjenengan kula ngersani Nyai Prabu Duryudana kepareng nimbali Werkudara.
2: Lho, kok ngaten? Menawi kelampahan Werkudara kula timbali, paringipun kok Prabu kados pundi?
0: Ingkang kinaryajang ngalun-alun negari ngastina ingkang jembaripun pitung yojana pesagi.
1: Syukur bagi Nyai Prabu Duryudana kepareng ginakaken ajang ing Kuru Kasetra langkung jembar.
0: Nododo ndi dodo.
1: Werkudara dipun tantang prang kewala menawi Nyai Prabu wonten raos miris amargi maras sabab nyumurupi badhe muntrating marus. Menawi Nyai Prabu miris satemah maras amargi badhe nguningani muntrating marus. Pun kakang sagah dipun lalangaken wonten payudan. Pinten banggiripun Werkudara. Nanging menawi badhe pecahipun Werkudara namung sarana krama apus wau pun kakang mboten lila. Jebul mboten nginten garing astina menika kebak tetukulan-tetukulan kang kabeh mawa racun. Negaring astina mau jebul kebegan pinten-pinten para watak candhala para ambek dur sira.
2: Monggo sakeso. Kula sak jalingipun Koko Prabu Lenggahing Kaling Astina Prabu Duryudana sampun pun agni dening jagat sakisinipun. Menawi samangkawis ingkang kula dawaken kula jabel langsung tegesipun kula ratu sing mentra-mentrih tanpa balaksana tetep perkudara kula jlemprongaken. Oh ngeten.
1: Mongso borongo badhe kecatesanipun Kaling Astina. Pun kakang kangge sawetawis wanci kepengin mire saking kesuwanan.
2: Semoga paringipun Koko Prabu.

0: আবার শুনি।
1: Paman
0: Sunguni perlu cipahkan memandu ilaku ni berkuturangan di Porokulo. Awang sokatuan. Yen berkutoro mengku isi urip. Teka tinggalan biwi patang sayuto. Soko tekaning pati tumuli bali si paman. Porokulo padi nompo ganjaran kabeh.
2: Istakan tau.
0: Bupano kang bodo marosi boteneng malino kundurin atun. Kalau nak bok nonduli. Mutlak yang datang setiap itu akan tahu.
1: Utap ketitan alikos mono sparipurno pangantikan sang noto sasmito kundra gratom terdak jok sangking paling gandam padun topiak ngarso tangkep sambil.
0: Arak arak arak ketek arput ngaceng tenyo samyur mampah.

awet saking raos gambira ingkang boten saged kinten-kinten. Sang Duryudana tenya kundur ngraton sakedhap sakedhap kendel gumujeng ngguguk. Sawetara batos sampun saged netepaken bilih Sang Werkudara tartamtu lebur ana madyaning tik prasara. Mbos nyong nglangkungi miwara pamandungan laju tindaknya. Rapting pendapi agung pinapak Prameswarinata Dewi Panwati podo sakala kekantenan asto. Jroning lumampah lon-lon anggung wiraosan dengar sok angapus kromo dateng Sang Werkudara. Milasto kanan kang anggandeng Dewi Panwati kini pataken wani. Rumaos kecuan serting penggalih Dewi Panwati yang saking lekasing kang roko kang maham bektidro. Nalikus manten sanadyan kaya ngopo denyang rerepo manuhoro Prabu Duryudana nanging anggung siningkur dining Dewi Panwati. Nadyan Dewi Panwati tinandak widangane kiwa tengen anggung katampel. Sinartang pas moning keng anggung basengut patih nolamun tatan kepadaning penggalih. Sanoto sasmito nedya manjing jroning sasana pambujanan karana radi kasep Benyamya Siniwaka. Ing pangangkah nedya kembul nadah sesarengan lan garwa parandene Dewi Panwati. Wangkoting penggalih kaporo tilar papan pambujanan. Watak wantuning Prabu Duryudana kang wis kedunungan mati Pak Amberung Nadjan Narendra tanpa dinadosan iden kewala denya dar telap telep kepeksa telas kathah. Musnya tuwuk denya dar kang sarta seger denya nginum. Prabu Duryudana karaos mbalyut netrane manjing jroning patenggan embuh mengko dadine.

bendu neng nawa kawuso kang ning pesawanan Jawi. Arjuna Pati Haryo sing kunyang awe Sangya para Sata Kurawa. Orek-orek gedhek jenjur mampah rebut ngajeng. Lamun Cinandra kaya samudra areping

0: Pangestina bludas-bludus tanpa kula nuwun tinggal tata krama anggepe nggone sapa iki. Marang kadhak tanpa hormat teng sinten kemawon. Kula bagekke meneng mawon kula niku disawang men mboten. Aja jeneng. Eling-eling niki tentang pasamuan dasare kula mboten nampa perintahe Kanjeng Koko Prabu pamit nampi ngoten. Oh, sinten bali dadiaran. Lha bareng mudhun saking Stinggil ya mesine kudu ngerti Stinggil niku papan dinggo Siniwaka panjenenganing ratu. Sopo wae mlaku lan mapan ana ing kono kuwi kudu sarwa kebuak tata krama. Lha kok mandhap saking Stinggil wae anjlok, Mas. Oh, sikile Durma Gati didhuak. Ora pernah lungguh slonjor pripun. Dasar Kuntoro niku kladuk kejandhapan. Wah, ditulung-tulung Durma Gati.
1: Nek ora ditantang pisan iki, Pak. Jele-jele, Pak. Pak, jele-jele. Apa dur?
0: Niku karepe cara Tirta Kencana. Jele-jele niku lu dengaren ngaten. Ning marake selire king Banyumas nusul niku napa mulo ngake tembung jele-jele niku lak ngoten.
1: Ban. Kula mbuka iki sing jauh wonten. Jalu izin werku dadi di kula sembelih kok, Pak. Sekil dijak niku gek pripun karepe dhewe niku. Apa ora ngerti yen pati urip kuwi ana ngilat. Mbok katimbang uripku didedawa ya mung arep ndedher wirang ilatku didudut dipateni pisan. Wah, kula ndak kempor opo, Mas. Apa gede dokur lo dak wedi ale werku jare niku. Kula ndek noleh men mboten teh bocah kene ngopo. Ora urip jare. Roh, berbicara. Malah kula ditungi biti. Wah, aja jeneng niki eling. Enten pasamuan gedhe ngoten kelakon Werkudara niku bali dadi engkak. Men. Ngulo. Kaladu mesgul. Srek kawuran gedhe kemburu sengit. Werkudara teng dorong sedina ditimbali Koko Prabu niku ajeng di ben lan apa man. Mbok nggih pun dipunah mawon uripe Werkudara men kelangan Werkudara pendawa niku dadi ringgih man ringgih.
2: Setoko se kaki karto warmar gun manopo mekal telugi kula paman.
0: Tetawis sanget bilih Werkudara menika kaladuk piyangko hang ewak-ewakaken. Tupih tinaket dening Bapa Druna. Senajan mekaten Kartawarma menika mboten badhe ajrih miwah mboten rumaos kinggilen Werkudara menawi kula ngrangsang mestakanipun.
2: Lah pirang-pirang pangajabmu mau iki mengko kelakon.
0: Lho.
2: Kira-kira kowe kabeh durung padha ngerti Werkudara nggone teka negara Ngastina kuwi. Ora ana keperluan marang ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana nanging sumusul kakang Panemban Truna.
0: Lah malah saya cuman soko niku. Niku malah tilar yudha negara niku. Negara Ngastina niku dadi patok lan pantere sinten. Berapa jebul lamung tinggu sak kepenake jebul ora suwan ngersani Koko Prabu wong mligi sumusul Bapa Druna niku jadi wong kurang padha niku ada.
2: Mengko dhisik aku tak guneman.
0: Nggih, yeah, lho.

0: Sutresno butuhi panjenengan tasih midhangetaken kirang ringgit wacucal sedalur atas ingkang dipuntindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Dewa Ruci. Sutresno butuhi sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Ana madyaning Tur dendo sang Werkudara denyo kendel tatan mubah tatan musik apa ta marmane sinebut tatur dendo tatur wilangan papat dendo tegese dalan ana madyaning delanggung prapatan ana ingkang pinindeng pindeng kedawin wong marga ingkang nedya kinarya lumampah alat denya ngemban wajib ingreh parintahing sang guru nadi kinanggenah angulati kang tirta pawitra mahening suci lantuning sang Werkudara selawase lamun lumampah mboten ate kersa kairing prawadya lampahe malumpat nadyan ndudur gunung tinenggel samudra den gebyuri kentenganing tekatan bangkit mudar pirang-pirang saliring panggudo tatan mendo tatan mundur saliring kekuntur tatan nilih saliring kang pangarih-arih gua jumangkah ning setake sesabuke anepak bebaun niro kalih kawurian kenceng pating kranceng otote sang Werkudara lamun tinondro kaya kenceng rumambating gegaleng jejak pratala gaya lumumpat bumi gendot sisih.

Wong Pangandrepati. Gue kepengin nglalu soroh nyawa ijen turut ngalas sapa jenengmu. Lan mburi ngendi bilang kamu gage mumpung jero mati ngaku mengko genah arane.

paringut dan tandangi Ditya Kaloruk Muko. Lamun tinondro kaya dene singa mulat pidang. Mangnadyan kaya ngopo kenging rimingkes dening Sang Werkodara. Jinambak aremane tinujah kuku dadane putung igane brol brodole ususi. Sak lengen gedene 17 jepo dawane.

gelah-gelah mulu. Mah ono pinggiring dada depani lemah tutuk ngorok kaya kawah moto dicoko Rukmakala mulat bilih sang Rukmuka tekaning pati boten saronteng malah gya linumpatan Podho sakala nirmala waluya ketman dadi dadi satemah mulya gerigah kaya tangi saka trahyantenana.

Kinarit ing kuku Pontonoko kang landhepe pitung penyukur. Miwit bebatuk ngantos sapengandhap sigar dadi loro. Miwit bebatuk lempeng sapengandhap sigar dadi loro. Mustin pengantin ngastani sang Werkudara ingkang sepalih kabuta dawah wetan lepen ingkang sepalih tetep wonten kilen lepen iling-iling bangsaning raksasa nyeluman nadyan gembung sak sirahe sigar dadi loro tupi kasiring samiron nomando podo sakolo rogo kang mung kali separo gumundung kaya dinis mayan ingkang saking wetan gumundung mangilen ingkang saking kilen gumundung mangit panadyan nyabrang bengawan wujuding rogo temah gaduk ana tengah korupyuk korupyak swarane kasiring samiron mando nirmolo maluyo teman jati jati satemah mulyo mentas sangking pengawan kekipu kekitrang hakuntrang kuntrang

esmu pakewet karono mulat prudane ngreksa kalih kang padha waringut tantangi. Nadyan mati kaping pitu sedina gentos-gentos lumpatan mati urip maneh. Ngeningake cipta sawetawis Sang Werkudara wis manggihaken satunggaling akal. Kaya dumangkah malih Renggalangi Reksasa kalih dupi kenging dinambak rimane. Padha sakala Reksasa kalih kaben kumbo. Sirah sami sirah pecah polone.

meletak mungging pratala mati sampyo. Ditya kala Rukmuka Sumawana, ditya kala Rukmakala. Dangu-dangu rakaning reksasa kalih. Alamat-alamat mustatan kadulu. Sinaning kang ngarsa swenteh. Babar Jawa teng Suronadyan nggih Sang Hyang Indra. Miwah Jawa teng Arga Marutan nggih Sang Hyang Bayu. Kekalih pusamya humarek nyaketunggianing Sang Bhimasena.

0: matrake kuming panarimo. Dene mengkuno parang paduka bukulun. Saya muwi kekentenging tekad kukang dileki amundi parintaing Sang Guru Nadi. Babar pisan aku jatenono bukulun. Karena paduka sakarune darajating dewa tartamtu bisa nguningani. Ingin didununging tirta pawitra mahning suci. Parintaing guru ku aku kudu bisa nganakake kaya kang tak ucapake mau. Pamriye dadi rupa guruku nggone bakal mejang sampurnaning dumadi.
1: Soroting pandam sumuluh madangi jroning pasarian. Remu-remu kalingan ngangrangan sang yah manahan kong sumungkem guling
0: kulup Merkudara aja kita nganggep jeneng ulun sungkan anudu akhir. Nanging yektine ketemben jeneng ulun miarsa tembung kaya kang kita aturake. Ing kene ora ana nanging aja pisan ngluputake marang kang merintah. Pituduhe gurumu Pandhita Druna. Amung kinarya ngantep-antep mungguh sepira nggonmu setya marang dawing guru. Pitungkas ulun tumuli kita balyo maneh marang negara Ngastina. Takono ngendi sak nyatane kang ana tirta pawitra mahning suci.
2: Prastawa dawuh paduka bukulun. Palilan aku njaluk pamit.
0: Iya yo. Ulup. Lulus rajalaku ming dedalan. Sesantiku Jaya. Jaya Wijayanti.

kekantangan tindaknya sang Werkudara. Kinelak lampahe daya-daya prapta nagari Hastina. Mangsuli kandha kang ana jroning Purayagung nagari Hastina Prabu Duryudana. Lenggah mungking kursi denta jinajaran Pandita Druna. Kaya ngapa to kagiyating penggalih mulat praptaning sang Bimasena.

0: semolesmarante kentos malah gimbal manyar-manyar jokret-jokret bergantil buntut di joglo. Haweloh, haweloh andeng-andeng cilik mulian dicaplak jadi memolo. Nganti kaya ngenteni tumimbuling watu hitam silming palwa gabus. Gun kutan sang rengut tekamu kulup ngeir perkudara paran martani. Penguni kue tak kongkon budi daya wujuding rubo kang ngaran Tirta Pawitra Maning Suci. Lajan kue durung matur ning aku percaya mesti entuk gawe.
1: Turu paran martani yai. Yen to kluran timbalane Bapa Drunasya diusih entuk gawe. Pun kakang uga kepengin ngawuri kaya ngapa mungguh wujud ingkang Tirta Pawitra Maning Suci. Mengkono uga pun paman kulup mara kaget tudu ana ndi wujute.
2: Dene kang didhawuhi Truna guruku aku kadhawan goleki Tirta Pawitra Maning Suci mapane ana tik prasara sekalakon ndak sasak lan tindak rewangi medol kang merksa-merksa ndukiri sela-sela ngungkal gunung tinemune kaya ingkang Bapa Drona dawake ana kono suwung ora ana apa-apa nganti meh tepung gelanggon kunggoleki areng prehning wis katok sarta tutup mula pantok puntoning tekad aku bali marang negara Ngastina. Bapa aja ngengel-ngel aku murgake tuduh no kang sak beneri ana ngendi papaning Tirta Pawitra Maning Suci.
0: Oh lule lule rawa birawa dedek piatekmu nenggo jebul kutung nalarmu ngger. Sak temen ikan tak dawake ngarepiku amung dadi sawijining pangan tepantep sawijining guru kepengen nyumurupi kaya ngopo setianing murid marang guru nadian sak temen dudu kono papan dunungi renemun bawas bisa nyumurupi gede rasa kasihanmu marang sang guru dinaiki bakal tak jateni pisane tumuli kelakon sarto kasmatan kekayuamu nemu ake Tirta Pawitra Maning Suci sira dina iki nyemplunga telenging samudra
2: murgake paringa dawuh babar pisan sakoro ngendi kang kudu tak cemplungi apa lor kidul apa wetan kulon
0: sak temene kiblat mau sisa-sisana krenteking dekatmu. Yen tolenging tekadmu tumuju mangetan ya ing kono papan dununge lan sak pepadane

0: ini kau yang jauh, eh?
1: Melopok kinten-kinten sampun boten badhe mindhut damel paris menika.
0: Iki senajan Merkudara kedunungan kaprawiran ingkang linangkung pasang pun jeling apa-apak maraja ing ngarep. Nanging sepisan menika mesti dumugining pejah. Amargi pundi tiyang saged gesang wonten telenging samudra. Tatamtu mboten murung dados memangsaning para burontoya. Sabab saya menikah, Gusti kula ingin sedulur samun saged nemtaken. Tanpa kemlawe Kang Asta langung saged anjalari pecah ing Werkudara.
1: Nggih, yen ngaten, babar suni.
0: Wonten pangendika ingkang adhaw.
1: Dirumokke wae, piye kabari lan mengko kedadiane.
0: Nggih. Ngestaken dawuh sinuwun.
1: Bobo Druno, suawi kulo kanthi manjing sabding tatroyo,
0: suawi ngger kulo dherekaken ngger.

Pandhawa ingkang kekasih Raden Pamadi. Raden Parto Pandhu Putra. Raden Kunto Dewi Patsu. Satrio Bagus dan Pocacak Dedek Bidekso Goyo Tejo Pengawak Tirto. Pamulu Jenar Koyo Kencono Sinangling Dasar Satrio Kinasing Dewa Kinamulen Poro Widetari Sinungga Poro Brahmono Ora Jeneng Mukalamun Akeh Poro Panudyo Kang Podo Ketari Ingreh Kebagusan. Lamun priya ring ing reh kaprawirane. Kacai teng mangki Sang Bagus Denyo Linggar saking kasatrian Madukara. Alapet saking anggung midhangetaken tetangisipun ingkang ibuan nggih Dewi Kunti. Parana priyata sing penggalih angraosaken tingkah pakartine Sang Werkudara Denyo Anggung Raketan lan Pandhita Druna. Padha grepat pono kawan catur Kelurah Semar ya Lurah Badranaya Nayantaka ya Duda Manang Mundung ya Drudyah Punta Prasanta. Mila Kelurah Nala Gareng ya Sang Cakrawangsa ya Sang Pantal Pamor. Mboten pintun Kelurah Pituk Kanthong Bolong Jlegong Jaya Runggung Jiwan. Muragile Kelurah Semar Kelurah Bagong Bawor ya Sang Katepot. Ing samargi-margi Sang Hyang para panakawan anggung anyaketi tindaknya Sang Pawadi ngajak wangsul mbebulehi parandini ora Sang Pamadi jroning panggalih tanedya wangsul ing nagari Ngamarta yen to dereng nampi wewenganing dewa Rarjaning Sang Werkudara Denyo Meguru Pandhita Druna. Langkung-langkung ali Sang Pamadi nalika semanten radi wonten sengseming penggalih. Awit mulat eden-eden jroning wana kang anggung. Dumadi saka pangmasaning kodrat parandene kaya tinoteng jana manungsa.

0: Wah, cengkok emang gaya ireng. Cengkok isi buka bayi kira.
1: Ada mangir jeneng simpati ada uang ini munggu lumrah ngono wujud pil nerebok ing gedang duntal sak gedange iki ora. Wong liya jodho nyawang ning ra iso nguyu nyawa kok ora. Nyawa terisih seneng berak. Ada mang orang rumangsani umure ora barakan barang iki. Ora betali kanastren kuwi lho. Ponone jenenge birahi kowe wis loyo mbok dirumangsani ora. Ning aku rak semboto ae dirampok kowe ya. Ini orang gerang neko-neko kok mudo disaruwe apa ini kutuk sanggon-gon ini dah ngintung-ngintung lho ibu kok orang apa perkara samar disurak para putra-putra ada yang singwe serabangi sak nekat ya ini romo awak ini ya dibadut ya orang lah aku nembang ini

0: Nggih, kula niki diwangsuli leh kula matur. Betari ora ketang cinet jering wedoto momo copat kue munio. Miku lember kiwa tengen. Buruh golek banyu romong. Miku lember kiwa tengen lungguh jejer nggo tombo kangen duli. Nago ora. Miku lember isine bakmi. Tombo kangen ora nimbangi. Ora cocok. Ora pedes pari aning. Kang iki Mbak Gongo wae. Gur mulite kliwoner ngopo wae. Keringet kaya blendok. Ora ta. Kawruhmu ki ras pira ning lemu jengi dai sikile wong kuwi lho. Nyana aku wis gawe pengumuman kok sapa sing nabuh sikile slonjer tak idak kok. Tak idak sikile suwek klambi tak rebut rokoke. Abang omahe tak pek, Bu. Wis kasar wae banget kowe. Iki lho suarane Batari Kanastren. Dineder kaya ngapa ya? Gayane kaya ngapa itu? Aku tak patok sih.
1: Sinajer nang wedhatamu.
0: Mak celegut ya, Kong? Lah iya. Terus

0: Sutarjono Budi Kiaran Ringgit Pancucal Setelah Unantas Setelah Meniko Kakiarakan Lumantar Program Pembahan TRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Kandri Lampan Dewuruci Ingkang Katindakan Dening Dalang Kinarto Sabdo Sutarjono Budi Sugeng Dalu Sugeng Midang Daken
1: Bagi diseneng-seneng kok malah nangis kaya ngopo. Kuku. Wae nyarene kowe eling kok. Kok ngupang kon mau copet karo mari kangen mau. Galengan mbak ilmu sing tak tinggal. Ya apa?
2: Hamil, Kong.
1: Ngomong besok-besok yang cabang bayi air lanang jenong sing nunggak semi karo aku otak kita ngarepe pemburine ke ono sabdo awas ngira ngono men tak lapor ke Ptoro Yomo Dipati
3: malah ngeropo janan ke Ptoro
1: yang lahir wedok jenong kasiah Soko Pakistan Pakis menggok ngitan
3: Ini jane nangis membekur toro Wong nangis kok ilu ramet tuh sak pipi toro Ting telepok ya apa
1: Tekat aku metrok sepengiran untuk blonjong Rimulai satu kohonda wis gelem aku kong
3: Oh adik tangis kok komersial dirampok ya Ya pamer-pameran suara bujuku kalah karo bujumu aku terima orang garing selawasku. Aku ke ambak garing orang mau meliki garing gawe aku ke. Dadi makelar aku kau pinter.
1: Oh iya.
3: Saya ini gue jelak bakal hem. Dongete peting geling nganggo barang tutu darbae ujug-ujug diukur lah ya ning kowe kok njet mau niki jeneng gareng duwe tambahan ribut iki Widoro mbuh jenenge ya wong sing dadi cintaku iki ora aja meneh kok jenenge ribut jenenge wedhus tak lakoni aku oh ayo syukur yen ngono temaping kowe Podo-podo jeneng iki nyawang wonge. Ha iya ngono. Anak wong elek jenenge aku kok njaluk perang tanding guru Bisma. Ora. Nek jenenge wong ayu dasar rada gandul sithik. Wah ndaike. Aja meneh jenenge ribut. Aku jenenge Dahono tak lakoni kok. Geni malah rejeba. Lho swarane bojoku. Gawe dandang kula sidasih. Sing iki. Sing disane sengkeran urung kok sengkeran dandang kula situasi iki swarane bojoku nganti kalah karo bojomu tak pengin mulih nyanggone abene tak jak bali nyanggonku lho adek malah rimpen ora yo dandang kula situasi celekut

0: yang dasarnya suara apa juga garing ya. Rada serak itu ya penak. Wah, munggu cakepannya cedol saya hebat nih. Ini wong suara api yang menunggu wataknya welur. Orang cocok kalau seni nih. Eh, mungkin jen tak keplek ini kok. Kalau untung gue ngesu kalau aku tak tandingi. Men, wong kok welu tuturi bukunya dibanting. Padahal ngajari adina-adina keliru. Garisnya duduk nganggo buku. Apa yang bilang demung apa? Orang. Terus ya.
1: Setan kinggeng sen.
0: Salam buat pinoro pitu. Lu cek ditambahi buat kita kepane ora. Nenoe sing nyemat ya. Nenoe.
1: Lamon.
0: Gus.
1: Hato. Saketing ati.
0: Kalau sing nyuara disik mau kok tembre plek ya reng. Ning aku pilih sing sik iki. Lho sepape. Lho, sing wis genah ra ngono to. Mung kareknya pasari ya lho. Ingin tingkok keemasan ono

ngambah dhuwur penak bojomu ning ngambah ngisor penak bojoku. Apa wis kepiye kok bisa ngarani? Dasar ngopo? Lah iki perkara cengkok oh, dirampok iki. Yen nggon tengah penak bojoku. Iki perkara nada, jadi tambah sing ora-ora, ngono ta.

syukur nger yang panjang pengajak bareng lebih wajib nih yo sing lebih wajib tenan yo nger. Aja teng sreweh yo nger. Kulo sing wis kelakon kaya aku ki mung mengkap-mengkap tok dadane rina wengi. Tak tambal sarung njaluk klambi nger.

Wah, bunangane sewengi iki berak nangi. Ramene kembangan bunang kok ngungkuli wong rondo telung kampung apa ning. Anggere wilahan kok dituthuk ora. Dituthuke barang dituthuk. Wis. Le bunang yang sanggung le nutuk yang tosuro iki kepiye? Pembunang ajaran ini kok gending pentul apa ini? Loro-loro.

0: ngamper alasi nyumbang panyu sakurandang mengko mawet kabeh nersi sarunge nyong. Wah iki jan banggerpang tanpa tengkok minder iki. Slendro utuh tenan. Melu gondang slendro utuh ya eneng kene ing kau. Ayo Mbak, terus Mbak iki tanpa minder.
1: Kakang dalange.
0: Ana apa Mbak pesindene?
1: Iki nyong pisan esih duwe. Kaki ini
0: nyong yang baru seneng mereka aisyah dua kaki ini apa kira-kira kaki neko bisa dikawarin nendeyan wah nendeyan lho
2: iya bagong iya iso
1: mana pisan kaki ini
2: kapeng pindo
1: kapeng pindo bapak iya
0: apa kenyang melu seneng kini koi sen duwe bapak lan biyung
1: ping pindo bapak lan biyung kaping telu kakang bekayu
0: nyong yang melu seneng yen mbak kayu nayung gua wake nyong ento mbak mbak kayu mu ura uli sebabnya apa sih uli
1: tak makan kabeh ya seneng kene wong gak
0: Awak kenyang sih gelem kowe iki kandha karo ibumu. Tekan ngomah kesel-kesel aku diuyak engko. Wis tau kaya ngene tekan ngomah aku digawe ampas aku ya nekat meneng wae iki lho. Wong aku nyet Rabi Widodari. Kalah derajat aku lho. Aku iki patiku gampang kok. Nek donak-donake ra apa banger ngrubel tatapan. Tau agek mesra-mesraan krungu bel wong loro mlebu kolah kabeh lho. Ya ana kolah kono jadine ya. Wis bocah iki
3: lumayan.
0: Ndene wili yo cape ya.
1: Ping telu kakang Bekayu.
0: Ping pat tombo teparo.
1: Ping pat bandawi.
0: Oh, dari tombo teparo.
1: Raya.
0: Syukur ala kek nyong melu gembira. Kau isih, aisih duwe bandalan wirayat.
1: Ping patet bandawi rakyat
0: aku seneng ping lima apa sih?
1: Bandu sentahanah
0: aku malu seneng kini pasilan gandu tulan ngone marna wong gandu kok pasilan gandu
1: ping lima bandu sentahanah kakang dalange
0: wah le mantep we kakang dua lange iya ya, anapa
1: rika aja wani gradah-gradah
0: wah gradah-gradah waduh wah aja berisik ya
1: Indonesia
0: oh

0: tarikan sing kaya duwe mau ya mbak kepriwe sih ya
1: kembang terong
0: nganggo lagune sing kaya duwe iki mau kok sing arep subuh kemau kepriwe sih tarikane kok
1: alah timun
0: alah timun
1: sigarane
0: oh timun disigari terus
1: terus bangun negarane
0: Sayen timun mungso duren ewe
1: ya rusak
0: oh rusak ada ana paribasan to kebasan kaya dene timun mungso duren no kae nah wis takon ditakoni wong sing leh telek wah sulane timun mungso duren ya rusak ngono ya ra tadi ngopo eh daramu wis diandap kastane
2: Asare oparat tawagasan muai katon

banget panarima ku kakang mengkono nggonmu padha gawe cara mekasan gawe jaring ati ku kang nedeng kasungkawan kakang. Oh jeneng aku ora ngono lho bojone kareng eneng. Aku ngerti kok wadine ndara iki kesenengane ana kene ngono kabeh tak regem. Mula bareng tak pamer suarane bojoku sanalika udah bojoku sing gilem. Bojomu ora spiro. Situasi nah bojoku mau. Mangko maca pek ndara mak gregel penggalihe. Karo aku nyasmitan nutruk bojomu tak peke ngono lho. Nah bojoku malah palu senak sebelah aku cengkok-cengkok mau si dasih mau cepat aku mau cedaw gayeng gia aduh bojoku sing marak gue semprepen kabeh adik berkoro kaya ngone genti rebut ngarep ilah niki nyaran niku yang nyenopo mau turut ngalas mau niki kakang mengkini rasaning wong kang nganggung kurung panangi sing ibu rina wengi pamune kanjeng ibu kuntingan tikaya grantang ora kuwa ngampah prihatining penggalih karo nenget lakone bendara ming jodipati nggone nganggung raketan kalawan bapa Druna kang sak nyatane jan jejering guru nanging bapa Druna iku ngeloni manungsa kang watak candhala disebut kurang gane kurang-kurang bejani ento nganti

la borsa. Kemurun ning curang terbesar.

dayotan kot sayak di tatanyepo pringgol payot truwono tri

0: falso.
1: Wong ayu. Nimas garwane pun kakang. Si Arksi.
2: Apa kakang?
1: Mula arep ayu yen ngecur-cur jantung ilang ayumu. Wendwe bojo aku kurangane apa-apa sing tak jaluk ndak pinangkani. Bot-botipun kakang lansia diurip ana tengah ngalas nyatane pirang-pirang kebutuhan ora tau. Kuciwa kabeh sarwana. Nang ora kaya dina iki jebul kowe duwe sloka nganyar-nyari. Jroning pitung dina kepingin aja arep pepandengan netra wae ora kelakon yen tak cedhake kowe nyingkur. Tak jawil kowe nyikut tak cekal pundak untuk tampil tanganku. Tak grayang gegermu dada aku tak dupak buyuh belak aku tiba kelengkangan pak gelu tuh kono ngalam mawang wedok tenagane lir pendiah turonggo yen kita apa saiki kita apa wae ngaren mbok ya eling dek semono sarawung rina wengi ha.
2: Ora metu ngono mujo marang aku kakang ono sawetara. Apa sing kakang ora ngerti ento dina iki aku lagi ngidam kakang.
1: Wah. Wong ngidam apa wong manis? Apa kepengin mangan woh jambu diponir mala mengko tak sengketake menyang kayangan. Apa kowe kepingin mangan pelem pertangga jiwa tandulaning Sang Hyang Wisnu mengko tak jukukake? Apa kowe kepingin gedhang raja kusta mengko tak colongake? Kake wong ayu kowe ngidam nyaluk apa?
2: Kau ketang sak tampil.
1: Gini mung daging ing kidang menjangan mengkotak golek ke.
2: Tutu kakang.
1: Apa?
2: Kau ketang sak tampil aku njaluk. Dagingnya satunya bagus. Kau ketang sak tetes aku kepengen ngombe keti yang satunya bagus kakang.
1: Lopawi kurang bagus pak. Oleh munyawang ora telaten, ngetok telaten wiwit putuk rambut nanti disempel sikil ketok ngegelo kebagus aku. Namun tak tanding karo wedos ya bagus aku.
2: Kakang, aku wong lampos jiwa. Wong sedek jiwa lampos diri ngendap tali murdo kakang. Yang tau nanti si kakang ragam menuruti penjalukku. Ya aku lagi ngomong bagus kakang. Kakang.
1: Wah. Biar metonmu apa ya. Janawar nyebut Jokowi. Tak saring yang gue tungan. Tak timbang derajate. Tak ukur oleh beji. Waktu ini. Tinemune kecelek ya bejani ngawak. Ya. Pamane ora.
2: Yang tau nanti si kakang ragam nyebatan. Proyoga aku balik marang asalku ya kakang.
1: Wah ngendi omahmu pangling ya aku ora. Wong biyen ketemune ya kula nang ngalas kene. Nadyan rumpil rung siting dalan ora lumrah ngambah bakal tak goleki ngendi pedalukmu. Sing gedhe pamujimu, Arksi. Muga-muga kasbadan panyuwunmu.
2: Yo kakang, dang bali yo kakang.

mengwengung swaminto lawan ongrosro singonap

Wong bagus sing tetep musa ambaning kilanku jebul ringas trengginas trampil. Tak tubruk digendir sirahku piye sapa kowe ah. Pamadyaning Pandhu satring madu karo kasih Raden Pamadi kuwi sapa? Kang mau reksa alas kene jenengku Ditya Kala Harsa. Temu kowe bungaku tanpa upama jeraku ditangisi bojoku siarek singgone ngidam kaworan kepingin mangan daginge wong bagus. Mulake manuto tak bibleke kulitmu. Ora ketang sak tampil tak jukuke dagingmu ha. Ngandra kaswadan bujuku ra wurung bakal mutah. Memper praupamu arksosoen bebutenmu betah buteng hanganyoyo. Ojo tukang bakal mbiblek kulit kunadian kue nyinggol awakku wae sarilaku. Tak resi nganggo tirtaning sumber sedina kaping pitu. Parah. Gedhe mung amung sak driji ibarat timun mungsu duren.

kon lagu ning lekas lukit tolin nuting kidung.

Mumbul ngayuh ngantorik sop. Sang Hyang Kamadaya sumawana batali ratih. Araden Pamadi sumawana Kelurah Semar. Uga kancangan wangsul ing negaring Amarta Tatan Kawursita ingkang ndawak andhen lampah nangna wau kawusa. Ingkang ana negara Amarta rinten dalutan Kendhat Denya Gandrung marang memanising kahanan.

0: Kula nuwun kaparenga matur ngersa paduka Kanjeng Bibi Kunti Drasan. Pengersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Iya, Kaki Prabu moro kaki bakalan dikopo suwi
1: Oko Prabu kaparenga paring dawuh.
0: Ngungon raos ing manah putra paduka ing Ndurwati. Miwit pethak ing surya ngantos kliwat bedhug tengangi. Hanggen kula sami sapajagong. Lan kadang kula Pandhawa ingkang cacahipun namung sekawan tuin. Anggen kula ngabiyantara ing ngarsa paduka Kanjeng Bibi Kunti. Menapa to menggah sababipun dene paduka Kanjeng Bibi miwah Yayi Prabu Puntadewa sekelimah kewala mboten kewiyos pangandikanipun najan pun kak kang tansah nilingaken badhe wiyos ing pangandika jebul paduka Bibi Drasan kadang kula Puntadewa namung kendelan kewala menapa Yayi miwah menapa Bibi ing ngandhatosaken rudhaing panggalih anak kungkir wong kang anjen para Kaki Prabu ing Ndurwati kula Bibi sapa wonge ora melang-melang tandrane kaya ninggal jaban bayana tepining balumpang karo nanggone pun Bibi ngrasakake tingkah lakune kadang ing Jodipati kula perkudur sawatara candra untat saka negara Ngamarta perlu purwita Dayiwang Truna awit saking gone konjem kang sarta sengsem marang kawruh lan ngilmuning Pandhita Truna nganti Kaki Werkudara lali kawajibaning reh kasatriyan nyatane pirang-pirang jejibahan kang mestine kudu sinangkul ana jroning praja wekasan kabeh lirwa teman keteteran pulaing para kawula bebasan makarya tanpa tata makarti tanpa budi Kaki Prabu Bu srana apa ingkang kudu ditindakake pisane dadi srana kadang Werkudara tumuliling marang kewajibaning praja sarta kekulawargan kula
1: Kaki Prabu kula Yayi mboten sabab sanging menapa Werkudara menika sanes lari nanging sampun terapang gumbalanipun malang pundhaipun melang-melang dadanipun gumilang cahyanipun mesti kewala inggih sabab pekaten saliring panindak tartamtu mboten pisah kalian ingkang winastan petang pet tang karahayon nanging Kaki Prabu ih nuwun sewu kaparenga menggalih sak wiyar-wiyaring jagat wanita maksih kawon wiyar lan jagating para priya menggah anggung ngertatin penggalipun Kanjeng Ibu mboten nama mokal sawek nama sak mesdenipun melokan di parelang saning manah kulodoh Kaki Prabu kapar ngambut di serono suka pitulungan bot repoting Pandhawa dasaripun nang ayomi para kadang. Ambudi sarana inggaling wangsul Werkudara saking negari Ngastina dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu, apa pamati? Tunduk lan sita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi. Pilih lampan mereka udar tuin botenipun.

0: Jelap tatan kenging rinaosan sang Bimasena. Tanpa riringa manjing salepeting pendhapi agung. Biar padhang nerawangan jroning tias agung Pandhawa miwah Dewi Kunti Candrane. Kaya pepeteng kang kabirat dening sulak ing angin kang mawa hawa srep. Nyajmeneng saking palenggan Dewi Kunti ngrangkul. Bangkane Sang Werkudara Sarwi ngusap jojo. Sadila-sadila rinangkul lungayane dipun arasi dening ingkang ibu Dewi Kunti mapan mengkono menggah watep pambekaning para ibu. Najan mustrapang brengose yen to kedunungan rasa neng datan wikih ringo-ringo ora mawas papan. Nindakake rasa kangene sarana anglelo-lelo kaya duk kalane Sang Bima Maksih Jabang Bayi. Para pupunta diwanggung ambebundhet astaning Sang Werkudara makaten ugi Sang Pamadi Drasan kembar. Tuk mangkono pangandikaning Dewi Kunti lon-lonan widiling pangandika sepet madu pinastika.
1: Nak punggih. Wong kang sentosa dodho baune kula. Sirna sungkawaning pun ibu kang namung suka suka pari suka.

tekani kulo perkudoro gambiraning cas puni punggung kuli gedhe ning gunung imawat doro ayo satoto luwe dhisik kulo

0: Bagus prabeng terwajar lakon niki kepriye kulo dene mengkene. Koko Prabu kados pundi?
1: Koko Prabu kados pundi? Oh, inggih. Kula menika mboten namung Parkudara ingkang kula gumuni. Inggih to, ingkang sampun kelajeng nyemplung. Mangke wonten satunggaling bab ingkang kangge ngentasaken. Kula mboten mantala ningali badhe kacintrakaning kadang taruna. Ingkang kula ngunguni menika namung Permadi kok ya melu-melu dadi muriting Pandhita Druna. Kek sing dimiliki apane? Awul nagur, ngelmu nagur. Ngawu gawar ngawur. Sing tok pamrih apamu? Pe kekeset ana saka lima kuwi pamrih apa?
2: Kawruh duwe ngelmu, kawruh lan ngelmu. Wong durapa ngelmune Kanjeng Eyang ing Saparga? Yen siap dikepengin ing reh kaprajuritan kurang prigelapa Koko Prabu Mandura. Yen siap dikepengin ing reh kawicaksanan ayo to bebarengan nglantih diri kalawan pun Kakang. Lha kok jebul kleru tindakmu? Bareng tak itung-itung kabeh tinemune sarwa ketemu nalar. Iyo. Yen kawruh mono keh ning Astina iki ana mustika sing gawa nyawa.
3: Petruk Dun,
2: ngajuh.
3: Nyang sore blek barang dundang. Ayo Gong, ajuh mojar. Yak-yakan Petruk. Sikil dijak. Ora iso ngicak gulu kowe. Pak Petruk keringete kaya blendok. Ya, tak rumangsani aku yang adus kosok aku sukat. Nyitaku turun di tiyo kalau dadu ngawuk. Mula puno aku orang-orang.
4: Jadi bentar kamu ini ngopo tau kok teraten kerasan menolak Sukolimo. Sukolimo kira mongkol negara Ngestino tau Petruk.
3: Enggak ya. Ini ku. Ngeri kau enten panas pati. Siapa kau ini?
4: Kusumaning ya Dewi ya
3: Dewi bango mati
4: kowe duwe raitos no
3: Gong Gong Gong karek sisi lo Gong kepateni kowe lo aku ya ketagihan Gong karek saler kowe lo kowe tak gembol tak sempet ke kuping go sumping nek direbut te bocah ki separo ding era kok dijiki separo ding nyo gaklakenyo wah Bagong iki wah kasar men ro.
4: Adi
3: kula ngira dal mati duntange lho
4: Permadi
3: kula Koko Prabu kowe kok bedolan pun Kakang ya aku biyen meguru kene ora kaya kowe kabeh guruku wis tak itung guruku kuwi kepiye pambekane kawruh spira ngelmune spira paedah apa ora tumraping urip.
4: Lah kok kowe meguru Pandhita Druna tega marang patining sedulurmu? Wong mung aku dadi kowe guru kaya ngono kuwi kudune ora langgeng urip.

sampun angsa kawan dosa dinten. Begawan Anoman denyo didi ono tengah margi. Nadyan kusiko sito kusiko tekse kulit sito putih nanging kepingin cemeng. Cemeng mulus keladuk manis. Milo didi wonten madyaning dranggung prapatan. Kumarubuk ono angin gede. Anggra itu kawan Anoman pilih peniko yang ngerayi sang Bimasena. Panyoto katingal sangin ketebian. Kuyo kabyo orang kulan.

tenger-tenger kaya tugu Sinukarta. Tugu wujudan kang manggon Sinukarta rinenggo-renggo lah punika Sang Werkudara. Dene rasa mapan ana tepining samudra. Kaya matrapake penganggon sawetahe wiwit saka gegelung nganti tekan gegelang. Wiwit saka gelung nganti tekan gegelang. Pusana Sang Werkudara ingkang sakabehe peparinging Sang Hyang Bayu nalika maksih ana jroning bungkus. Agelung winangkara ndek ngarep dhuwur mburi kapratena yen Werkudara wis bisa mbedakake dununging kamula lan Gusti. Kang mengkono kena sinebut riring sepuh sepi hawa awas ora ning atunggil. Pupuk emas kang rineka dedharo teng asem pupuk emas minangka pratandha pangadhepi marang Sang Hyang Bayu. Dedharo teng asem kang mangkono dadi prolampitan adyaning tata lair raga ning jroning batin Sang Werkudara ngrawit tanpa beda kaya dedharo teng asem. Sumping pundhak sinumpet amengku kawruh panunggalane Sang Hyang Hadipati Sang Werkudara pinter nang api-api bali lo. Anting-anting panunggul maniring banyu maweh perbawa padhang. Sang Pratasena ora bakal kekilapan nyawang marang Kang Sawiji Widyaga Lembat Puskacakup. Kekalung naga bondo ula gedhe tegese minangka tandha yekti watak pambekane Sang Werkudara lamun bondayuda tatan watak kalah kalah kalahe mati. Ladau kang rineka bali bar manggis bilah tekan kendhagane kena dibebasake tatan nguntati janji. Yen muni iya yen ora ya ora yen lemes kena kinarya tali yen aku kena kinarya pikulan. Belang tondro kirana tondro wujud kirana wulan. Sumara tayane Sang Werkudara tanpa beda kaya soroting Sang Hyang Wulan. Paning setindhe para tumumpang wentis kanan kiring kang mangkur minangka pratandha yen Sang Werkudara wis bisa ngak marang alam sejatine kang bakal rinampan langgeng. Akekampuh bang bintul abang ireng kuning putih abang marang kanerson. Ireng marang kasantosan kuning marang kabiraen putih marang kasukten samukawis puskacakup kang saliyane Sang Werkudara. Kang mangkono uga bisa sinebut sepuh liring sepuh sepi hawa awas rurune ngatunggil. Ukubantanaka panta lima naka landhep landhep lima westi nekem dadi sawiji. Minangka pelambang Sang Arya Werkudara wis bisa meperubah kanepsa ing panca indriya. Kaya tancut taliwanda tancut raning atinting taliwanda tetawetan. Angusap kanang kuku Pontonoko. Ning setake sesabuhe griya jumangkah bumi gendhosise. Thank you.

Serat Suryo wancenipun ana Rijal Muni Kidul Kulon kaya wewarah marang patine Sang Werkudara parandine gumregut sang saya sengkut manuk teluk manuk engkok manuk tares samya nyamberi istane kaya mambengi dateng tindaknya Sang Werkudara langkung-langkung kemurici ing toya ingkang kapireng sakedap anyendal rasa yayah panangising Dewi Kunti nalika semana rawa desa wis kaliwatan dening sang tanpa wedi denyawan dekadelek-delek ana tepining samudra nggung nyawang alun gulung ketelungan dangu-dangu waspaos paningali dateng ngalun ingkang tanpa sangkan estine kaya dene pangawene Dayiwang Druna ngencengake tekyat aning setake sesabuhe amung karek sak tekem bebangkeane Sang Werkudara jejak pratolong gebyur samudra mbok dadine.

tantut gumergut manjing samudra tulya dreng. Wiraganya banyu sumaput wentis. Meleking angganira sumingep nampeki miket jongko kang warih. Tadpon onoroko kumambang gede ini sakilor kumbang. Anggramang menyahut penti sesang Bimo Seno.

pinulet pulet dining sawi dining tak sokwa gengkang awasto kiai nabat mowo onoko kumambang gedini sakilur kumbang awasto kiai nabat mowo kuya mulet sarilane sang merkudoro wiwit pason dulan ngantos dumugi dramaan podo datan keliwatan sang merkudoro mboten anyipto gesang ngamungan ngeroso pecah kelihatan yang kaake sedane sang merkudoro milono goeng kenganggung anggikit pentis ing pangangkah ngejo kaalih ing didonggo murih enggal sedane sang merkudoro awit saking kencenging pengakep urusaning pambenggang suwek tangkeme naga sirna saking pandulu

0: hukuman tanpa upama. Rumangsaku kaya wis nganti jaman pati. Babar pisan aku ora ngrasa urip. Jebul tak kekisik sarandhuning badanku. Nganti tekan dramaan sikil isih krasa yen to ngambah bumi. Sirna palanging samudra wujuding naga ingkang nyaut pupuku. Ora kanthi tindak nyono-nyono aku petang sangono puluh cilik kang rengganing sarwa indah. Akeh tetukulaning kini kang moe pating bendoyot kabeh dumadi sarono cahyo. Parandini pepadang mau isih kalah kekuwungi kalawan pepadang kang angiringi lakuning bujah bajang. Murgagi bucah bajang kue ngakuo kue jendulaning kini. Sopo kang ngeteraki. Lan kinio werakasang soyo dining. Pulaing poro mino samudro kang podong laang agak-agak kepingin. Ngumbe keting manungso kue kue sopo.
1: Udoro, udoro.
0: Sira aja gumampang lunga yen durung ngawuhi papan kang bakal tok duduk. Aja gampang memangan yen tatan ngawuhi rasa paedahe kang dipangan. Aja pisan nganggu-anggu yen to tatan ngawurwi carane wong rasuk busana ngibarate ing muni ana dedugul saka wukir nggone lunga marang praja kepingin tuku kencana njujuk ing kemasan mung diwenehi druwang kuning dianggep sawijining kentana mulya mula kulinakna mahasing asamun ngatekno marang elmu rewes kang sarta tuwajuwa marang panembah kawrana dara ulun iki dewataning kabagyan. Bebisa ulun sang Hyang Bathara Dewaruti ya sang Marbudengrat

0: Bia lenggah satoto sang Werkudara. Silang gedepes mabuku. Wadana koncem pratala manyembah sesedokan. Teka mangkono sabdaning sang Dewa Rudi. Toro luwih dhisik satoto.
1: Ih, ngestaken dawuh.

supaya dine hamyah tahya kang wening angungkap wiwaraning pepeteng. Sang Werkudara wis bangkit manjing jero guwa garpaning Sang Rudi Bathara. Padha sakala eling marang panembahe.

Om Awegnam Astumu. Irahayuwa Sagum Dumati. Om Awegnam Astu Mukirahayuwa Sagum Dumati. Om Awegnam Astu Mukirahayuwa Sagum Dumati. Ayem tentem dendem jroning casang merkudara. Tupi wis kasmadan Luksmeng jroga garbane sang marbuting ratanenggi Bathara Dewaruti. Sakedap sakedap hibat andulu, sakedap sakedap tumlawung. Nyuwun pipinten pinten kawontenan ingkang dat andukara ingkang salaminipun dumados ketemben menika dipun semerpi. Lon-lonan aturipun sang Werkudara kunjuk sang Ruti Bathara. Kukulun. Apa Werkudara? Kula menika kesang wonten pundi? Pocapmu kang mangkono nggunakake tandha yekti apa? Kula nyuwarpi papan jembarang langut ingkang tanpa tepi. Padang tanpa wayangan. Padang hanelaing ingkang boten kenging dayaning surya. Lan kula boten ngertos kiblat ler kidul wetan kilaning pernah ngandhap mewah nginggil ngarsa tuwin pungkur. Mlapa dene kula rumaos saged angutap taksih saged andulu trawata pamireng kula. Nanging mlapa to sababipun dene kula boten saged nyumerpi dhateng badan kula piyambak. Kula menika gesang wonten alam menapa pukulun. Merkudara, Merkudara. Ana papan jembar nglangut datang po tepi. Padang nalarangan nanging ora entuk dayaning surya.

0: eso la leche, eso es trompas, eso es la leche. Ngandeng cilik mulai dicuplak dadi memala bakal mengo lawangin kasuarganku. Yen pati ning pandita Truna diuntapake dening murid tukang tak kasih ya iku Permati. Ayo mul kaki li kresmu kang kondang kei pulang geni kang putu ing kresku membeng amawa wisa mencorong ya tak belai dadaku ayo paten ana aku.
1: Ban kapar ngomas palsaken ingkang kula taosaken menika ukiraning duwung kapar ngangasta menggaing kados Permadi Kewala kapejaono
0: ngono apa to sababe dene mengkono kula
1: pinanipun menapa para Pandhawa ingkang sampun aprastya kados dene antiga saperangan melawi ngantos gangsal namung kantun srawan kula sakadang badhe ambyuk apabila pecah Andrapati
0: loko seta kose
1: kowe lan karo
0: ngono to kan
1: ya
0: ora jeneng moga yen to kabeh mau kurang percaya marang pandhita Truna jer kang dilakoni dening Werkudara mau ora salumrah nandang dening titah. Orang kakno disik keresmu.
1: Ini sebagian dawuh. Kom, duduk kono jalane.
0: Pak Jitu tetap lawang ya.
1: Mbah, turu wonge.
0: Medayoh duduk jaman cine. Sotek kok. Tapi ini aku ngenteni wis sore kok. Aku sore dono rane kadane nyangkut ter ya. Iti mangsa kuwi jane aku wis deg-degan kek ngopo bocah kuwi. Ya wis udan-udan tak rewangi nyang emper wong aku ketresno karo Pandhita Durna. Lah kok teko iki punatan wis bedolan padatan. Sing wis aku kon lungguh kursi iki malah tetep ilawang. Eh bocah iki arep menapa apa Durna iki? Sapa ngrasani kon njaba kuwi? Hm? Biangane ya.
1: Pandhita Truna kok ya rusuh ya kon.
0: Apa nyen selawase kok. Dapete banget e bang teko. Beh lelakonku. Ben sore entah aku wis ngenteni udan terus ngejebreh. Kok tak susul aku ngono. Kayak ngendi nggone. Truna kono ki ya mung ciut jajane. Pol-pol yen ngulon ya tekan ban mati. Tangi kleneng anyang kono. Ini penabu ya apik-apik kok cah kono iki. Si penabu apik ya men ra ya pening aku wis sujono. Si sep katulangane kurang-kurang bejane. Kowe lakone Dewi Sinta tinidra ing Prabu Rawana dek biyen. Ora Dewi Sinta. Lah iki dudu Sinta ngono nyidra apa Rawana. Ayo Prabu Rama ya udu ngono. Wis dadi patutke ngono tak gundam-gundam. Wis kaya ngono ya ngopo sikae ya. Tuku salak sak sen 20 harpo silak kabeh wis padha weruh. Ning aku dhewe ya ndek tekad kok, Bang. Tekadmu piye? Omah gendeng disapone. Abot enteng tak lakone. Aku ya ndek tekad. Tempe tak pangan karo lemper. Yen perlu najan ipe harta oper. Ayo, war ngopo. Yen mau kuwi nglatak-nglatak ing jarwa menungsa. Kene wis suwe. Wah, dagelan iki jan kabeh iki. Ora pok iki. Wancine suk-sukan kok do ngoceweh. Yo le, nganti lali salah takku. Pen mati.
1: Wo.
0: Kento penyang marake marang. Lekase kadang Werkudara mengko aku kang nanggung. Aku kang sak temene dadi guru jarwa dosake kudu digugu lan ditiru. Ora
1: Ana damak lumrahe sawijining guru kang jlomprongake marang muridé. Kabeh mengko ala becike bakal tak tanggung.
0: Nah, aku ora ngono iki, Gong. Piye, sambung neh, iki.
1: Ora ana sawijining guru jlomprongake marang muridé, didelok muridé ngono kok. Anak muridé wis do lari tenan ya, jlomprong e tumrap aku kok. Lagi petengere Pak Gura, Pak Guru. Mereka jeneng lo sementara yang si T.E. diundang. Nyanyi ndok, cik.
0: Ndok apa, gue?
1: Gong, gong. Ojo ngicik-icik, gong. Wah, keri aku. Minta ide-ide nganggu ngalu, kok, begitu.
0: Kados undi, popo.
1: Ayo. Kut mau mapan lo tepi ning samudra. Mengko bedok tengange werku dora bali. Aku nututnya nyemplung segoro.

sisih wetan nganti kaya ron loto kang tuwuh imbanging gunung Sangya para Kurawa ingkang samya mindeng dateng solah bawaning Pandhita Druna nalika semana Prabu Duryudana ugi nyarirani tedhak tepining samudra ngrangkrang lenggah arata keprabon nanging datan kepareng mandhap saking titian sadila sadila musab rengos sadila sadila nepak dodonjal kang napas sambekos bekos kaya singa weruh kidang ing sisih kilen Pandhawa namung tiga anenggih Prabu Ponto Dewa Sang Kembar kinindian dening Prabu Kresna kang anggung mindeng-mindeng dateng sulah bawaning Pandhita Druna tansah atut untak Raden Pemadi dateng lampahing Sang Druna nalika semana prapta tepining gegisik mangit dan nyawang lakuning Sang Hyang Surya saya manengah wantine wis nganti beduk tengangi pranyata Sang Werkudara dereng wangsul dereng timbul dereng jemedhul saking wari Handrepati Sang Druna nyemplung sekolah

boten ngantos sakedheping netra malih. Pandita Drunawa mentas saking toya sarana pinundhak lan pinanggul dening Sang Werkudara. Mentas saking samudra bareng ambyuk sangya para Pandhawa kalebet sangya Kurawa.

0: wong luhur bebudene lah kaya Ndara Kudara ya, Kom.
1: Ebe.
0: Ngono pandita dulune ora ngelulu.
1: Apa ta?
0: Urung mestine ndarak mati ya jeneng apa? Sing bener ngalu. Ngalui kencong. Oh. Lah kok njedul. Sangka Banyu Ndara Kudara pandita dulune wis digendong. Dipanggul wong kok apik kaya ngono Ndara Kudara. Penyemplung kok tak entaske kok. Aku nak nyemplungi kungkum kok. Lah mulo. Kungkum nak karo bendul aku. Wis nang mentas. Nek isih iki. Ngopo? Ayo ngopo? Ndang mentas. Bose urung pedhot kok ana. Wes, bae. Sarungku keprok abeh. Abote mes tuti Sang Guru Nadi. Ondol, ndul. Sing jeneng ndul wengal iki ya kae. Wis gundul kok sewengan lho coba. Mbok sarungmu ki ganti ora. Iki wae ganti ya diri iki Kurawa-Kurawa kuwi lho. Saya sing jeneng Durwa Gati. Ora aku mau tau mbayar dak iki, nggo sarung bareng iki genas-genes. Aku wedi nake wong kuwi. Adine sing di omah. Ayo dicaking. Saya ini boys bot lho. Cape sarung wis rung ilang kok. Nek perkara kuwi ra apa-apa, kuwi tau nginep ngestina sewengi kok rek kuwi ilang ora. Sing cukup ayo Durwa Gati. Wis tak ampet wae ra apa-apa, kuwi tau lho. Turu ngestina turu kamar ijen iki disusul Durwa Gati lho. Tak dupak lho, aku wis apa lho. Kuwi ngimpi kok dikocake. Kungkum neh. Golek wewengan melaris. Lah cairane ning cak kungkum kok. Jane mau ya rene. Kok ora-ora wong iya kok ora. Kalau cinta ini darahmu.

0: Ki Sawangin Permadi kakang wis bali bareng karo aku. Pancen omah tak undang. Kowe gak kidul Sawangin sing do maido karo Druna kowe. Ya wis ana buktine rek ngene kaki maido mu arep tekan ngendi?
1: Mbarkudara padha harjo yayi.
2: Iya, didengakanku.
1: Jangan dikau bapak Druna winantu yang kalah harja.
0: Enggih. Kulah sarang kengerayi ini kemau. Kulah dipaipun ngalih kengerayi pun permadi.
1: Sangat angin ibu ngegabah datang asmaning pandito Druna. Kulah dibuat ntar kuang loropakan pun Mbarkudara.
0: Lulah ingatannya Mbarkudara yang nyemplung segera bisa balik meneh. Tegas ini sing bener sing doma itu apa aku sing derani wong goro.
1: Goro. Nah, kono kae entuk gawe ya, Gom.
2: Iya, iki aku gak kungkumne ora iki. Mulai ya gur badhe kademen ngono. Antek puno semayan neh lha kowe. Wah, bagong iki tutuke iki ya.
1: Nyung kabeh.
2: Nek puno semayan neh nyang batem.
0: Jaga-jaga iki gelem bungkem ora. Ada papok nyuwanengan kowe.
2: Iya. Bapa Druna aku ambung derek karepmu. Kaya ingkang wis tak dawake wis bisa ketemu ana Werkudara.
0: Oh, syukur nggih, syukur. Mapan kiraku ya mung kowe kulup kang winenang ngawur wi.
1: Ya iku kaya ing tak sebut Tirta Pawitra paning suci.
0: Mula jeneng mokal yen to. Ana bebasan kebun Suguda. Besok yang wis ngantik jaman Wasana tuduhna ya ngger ing endi dalaning kaswargan kang bakal ndak ambah.
2: Gini.

0: patimu.
1: Yen tatan ngulungake apa kelakon tarta sakmat janing ruang kepengin ora ketang sak watok gedhe werku to.
2: Aja kumampang tatak sabet kekalongan sumir kwandawu.

어머 왜? 빠른 오빠. 들으나 단자로 너 빰빠노노 이끼 반리 떠져노.

Sunter Sinau Budaya Cekap Sumantan Antor Pasugatan Kiaran Ringgit Pasucal Hotel Meniko Mugi-mugi saken datosaken syukur naning penggalih Wusono sugeng pepisahan Mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama

Romantik dari Inge Lalu Ributu Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo Sugeng Injang. Bertemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan juga pagi hari ini Perobat RRI sudah siap menemani aktivitas Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini seperti biasa seterusnya Butoyo mengawali hari bersama dengan program Bapakan Niti Kebecian Katolik di hari Minggu dengan penyul agama Katolik pagi hari ini Bapak Arnoldus Suluh Dwi Chandra yang akan mengangkat tema bahasan Jalan Pemuritan Semangat 3M. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, para pendengar RRI Prompat Yogyakarta yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari Tuhan, berkah dalam. Sehat-sehat semua kan hari ini? Saya harap begitulah adanya ya. Sutresno Budoyo, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hening sejenak, kita satukan hati menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu atas pagi ini. Kami Kau perkenankan hadir dalam acara ini untuk bersama-sama belajar hal-hal baik melalui sabda Putra-Mu. Bantulah kami agar kami dapat mendalami sabda Putra-Mu sehingga dapat membuka mata hati kami untuk melihat realita diri kami masing-masing dalam kehidupan ini. Doa ini kami haturkan kepada-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia,

katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo yang terkasih, hari ini kita diajak merenungkan bagian Injil yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Yesus berkata kepada para murid, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalimat ini terdengar sederhana. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Apa arti menjadi muridnya? Menjadi murid Yesus berarti bersedia menjalani jalan hidup Yesus. Dan jalan hidup Yesus adalah jalan kasih, jalan pengorbanan, jalan kesetiaan, bahkan jalan salib. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan tema jalan pemuritan, semangat 3M. M pertama, menyangkal diri. M kedua, memikul salib. M ketiga, mengikuti Yesus Kristus. Mari kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga membuka hati. Saya mengajak kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sungguh-sungguh sedang mengikuti Yesus, atau aku hanya ingin Yesus mengikuti keinginanku? Mari kita renungkan bersama. M yang pertama, yaitu menyangkal diri. Ketika mendengar kata menyangkal diri, mungkin kita langsung berpikir, apakah aku harus membenci diriku sendiri? Tidak seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri. Kita tetap harus menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Menyangkal diri berarti menyangkal ego kita ketika ego itu bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya, aku berani berkata, tidak semua yang aku mau harus terjadi. Tidak semua yang aku pikir benar harus dipaksakan kepada orang lain. Tidak semua keinginanku harus aku ikuti. Dan yang paling penting, kehendak Tuhan lebih penting daripada kehendakku. Mari kita melihat tiga bentuk menyangkal diri. Yang pertama, menyangkal ego. Ego adalah salah satu hal yang paling sulit kita kalahkan. Kita bisa mengalahkan banyak hal, tetapi mengalahkan ego sendiri tidaklah mudah. Kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin didengarkan, ingin dianggap benar, ingin orang lain memahami kita. Tetapi ketika orang lain tidak memahami kita, apa yang terjadi? Kita kecewa, kita marah, kita tersinggung, bahkan kita bisa berkata, aku tidak mau bicara lagi dengannya. Itu hanya karena ego kita terluka. Padahal, mungkin Tuhan sedang mengajarkan, belajarlah mengalah. Ada saatnya kita harus berkata, aku mungkin benar, tetapi harus menang. Ini adalah bentuk menyangkal
diri. Maka menyangkal diri berarti berani mengatakan, aku tidak harus selalu menang. Aku tidak harus selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku boleh mengalah demi kasih. Menyangkal diri yang kedua, yaitu menyangkal keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik. Ada keinginan yang harus kita kendalikan. Misalnya keinginan untuk membalas. Ada orang yang menyakiti kita. Hati kita berkata, balas saja. Tetapi Yesus berkata, ampunilah. Kita ingin membalas, tetapi kita memilih mengampuni. Itulah menyangkal diri. Jadi menyangkal diri bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam doa. Menyangkal diri terjadi dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Ketika kita memilih jujur, ketika kita memilih mengampuni, ketika kita memilih tidak membalas, ketika kita memilih menjaga perkataan, ketika kita memilih melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, disitulah kita sedang belajar menjadi murid Yesus. Sutrisno Budoyo, menyangkal diri yang ketiga yaitu menyangkal diri demi kasih. Menyangkal diri pada akhirnya bermuara pada kasih. Seorang ibu lelah, tetapi tetap bangun untuk merawat keluarganya. Seorang ayah ingin beristirahat, tetapi tetap bekerja demi keluarganya. Seorang pelayan gereja ingin menikmati waktunya sendiri, tetapi bersedia meluangkan waktu untuk melayani. Mengapa? Karena kasih membuat kita mampu berkata, aku bersedia mengorbankan sedikit kenyamananku demi kebaikan orang lain. Inilah semangat Kristiani. Yesus sendiri telah memberikan teladan. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia datang untuk kita. Ia memberikan waktunya, tenaganya, hidupnya, bahkan dirinya sendiri. Maka pertanyaan bagi kita yang perlu kita sampaikan adalah, Tuhan, apa yang harus aku lepaskan agar aku semakin dekat denganmu? Sutrisno Budoyo, M yang kedua yaitu memikul salib. Setelah mengatakan menyangkal diri, Yesus melanjutkan, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita perhatikan kata yang digunakan Yesus. Salibnya. Ada tiga sikap penting dalam memikul salib. Yang pertama, menerima salib kehidupan. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan aku masalah ini? Mengapa aku? Mengapa keluargaku? Mengapa hidupku seperti ini? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Bahkan orang beriman pun bisa bertanya demikian. Tetapi perlahan-lahan kita belajar mengubah pertanyaan. Bukan hanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui pengalaman ini? Perubahan pertanyaan ini sangat penting, karena kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah cara kita menghadapi keadaan. Ketika, ya, kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk tetap percaya, tetap berdoa, tetap berharap, tetap berbuat baik, dan tetap mengampuni. Itulah memikul salib. Yang kedua, tetap setia ketika hidup tidak mudah. Iman paling mudah ketika semuanya berjalan baik. Ketika pekerjaan lancar,
kita mudah bersyukur. Ketika keluarga harmonis, kita mudah berdoa. Ketika kebutuhan terpenuhi, kita mudah berkata Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami masalah? Bagaimana ketika doa belum terjawab? Bagaimana ketika orang yang kita percaya justru mengecewakan? Bagaimana ketika usaha kita gagal? Bagaimana ketika kita merasa Tuhan seolah-olah diam? Disitulah iman kita diuji. Memikul salib berarti tetap percaya meskipun belum pernah melihatnya. Atau tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Tetap berdoa meskipun hati sedang lelah. Tetap melakukan yang benar meskipun orang lain tidak menghargai. Tetap mengasihi meskipun pernah disakiti. Tetap berjalan meskipun langkah kita terasa berat. Itulah kesetiaan. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan bersamanya selalu mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sutresno Budoyo, memikul salib selanjutnya adalah mengubah salib menjadi kesaksian. Ada salah satu hal yang indah dalam iman Kristiani. Salib tidak berarti akhir. Salib dapat menjadi jalan menuju kebangkitan. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami penghinaan. Yesus mengalami kematian. Tetapi salib tidak menjadi akhir dari cerita. Ada kebangkitan setelah itu. Karena itu, ketika kita sedang mengalami salib, jangan berpikir semuanya sudah berakhir. Bisa jadi Tuhan sedang membawa kita menuju sesuatu yang baru. Kegagalan bisa menjadi awal pembelajaran. Kekecewaan bisa membuat kita semakin dewasa. Luka bisa membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Pengalaman pahit bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka salib kita dapat menjadi kesaksian kasih Tuhan. Dan M yang terakhir, yaitu M ketiga, adalah mengikuti Yesus Kristus. Sutresno Budoyo, setelah menyangkal diri, memikul salib, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Inilah tujuan dari semuanya. Kita menyangkal diri bukan sekedar supaya menjadi orang yang pandai menahan diri. Kita memikul salib bukan supaya kita menjadi orang yang suka menderita. Semua itu dilakukan karena kita ingin mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan. Mari kita mohon rahmat Allah agar kita mampu menapaki jalan pemuritan ini. Kita satukan harapan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu atas sabda hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi murid putra-Mu. Seringkali kami ingin mengikuti-Mu hanya ketika jalan terasa mudah. Kami ingin mendapatkan berkat-Mu, tetapi terkadang kami takut memikul salib putra-Mu. Hari ini ajarilah kami untuk sungguh-sungguh menjadi murid. Kiranya dalam setiap langkah kehidupan kami, kami semakin menyerupai-Mu. Dan ketika suatu hari perjalanan kami terasa berat, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, sebab Engkau selalu berjalan bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutresno Budoyo, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Saya Arnoldus Luhdwi Chandra, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan di hati para Sutresno Budoyo yang terkasih. Terima kasih. Berkat.

Robot RRI Ingel Luribute Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Lokasari, Laras Selindro Patet 6, Jangkep, Ketuk Sekawan, Awis Mingga, Ketuk Wolu, Kendangan, Mawur, Sugeng, Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menerapkan kebijakan pembelajaran darurat, terutama di wilayah Pulau Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Mendikdasmen Abdul Mukti akan memperbarui surat edaran menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap. Sampai saat ini, beberapa kabupaten kota telah menerapkan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Palangkaraya. Kemudian di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Banjarbaru, Abdul Mukti tetap mengedepankan tiga prinsip utama dalam pembelajaran darurat asap. Pertama, keselamatan warga sekolah. Kedua, hak belajar murid tidak berhenti. Ketiga, pemulihan pasca bencana harus terencana sejak awal. Beralih ke informasi lain. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Yogyakarta dan Wonosari mendorong pengembangan fasilitas pengisian kendaraan listrik di kawasan wisata DIY. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan pelanggan sekaligus pariwisata yang modern dan ramah lingkungan. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Manajer PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari Agung Pratomo mengatakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya menjadi bagian dari peningkatan layanan kepada pelanggan. PLN juga terus memastikan kesiapan jaringan dan memetakan kebutuhan fasilitas di lapangan. Menurut Agung, fasilitas pengisian daya dapat dikembangkan dengan konsep yang menyesuaikan karakteristik destinasi wisata. Pengunjung dapat mengisi daya kendaraan bersamaan dengan aktivitas wisata tanpa harus menyediakan waktu khusus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugengin Jang Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talakseru. Semoga bosen ya. Ini pasti ada yang ketawa nih kalau saya ngomong kayak gini tadi barusan ya. Semoga bosen ya Sutrisno Budoyo. Gak capek po ketemu saya terus gitu ya. Kalau capek ya wis coba ngomong sambat gitu loh sekali-sekali. Kasih tahu biar nanti didengerin kan sama atasan saya. Terus akhirnya udah Mas Jordan, karena banyak yang sambat, Mas Jordan nanti dulu lagi ya. Nah gitu loh Sutrisno Budoyo, mbok sekali-sekali ya. Tapi yang jelas pagi hari ini Sutrisno Budoyo saya temani di Mado Gatok sampai nanti jam 7 pagi. Lagi pada ngapain sih pagi hari kayak gini Sutrisno Budoyo? Yang masih layah-layah coba angkat tangan ya. Kalau misalnya masih leleh-leleh ya selamatlah leleh-leleh di pagi hari. Tak temenin pokoknya sampai jatahnya jam 7 pagi. Pagi hari ini kita akan asa otak, olah pikiran. Tapi ada informasi dulu. Dikarenakan telepon yang biasanya 540333 lagi bermasalah Sutrisno Budoyo. Jadi diganti nomor teleponnya ke 552219 ya. Jadi kalau mau telepon gabung di 552219, dicatat 552219. Oke, untuk WA-nya masih sama 0895 0144 1066. Pagi hari ini saya udah nyiapin soal. Soalnya itu gampang banget Sutrisno Budoyo. Buat yang udah gabung lewat WA, terima kasih udah komentar. Kita masih tes bahasa Indonesia. Yang jelas kali ini saya minta tolong untuk Sutrisno Budoyo, tinggal milih aja yang mana yang benar. Ada pilihan ganda A, B, C, tak kurangin loh. Dari 4, dari awalnya 5 ya, kurangin 4, sekarang jadi 3 Sutrisno Budoyo. A, B, C, pilih yang mana gitu. Manakah penulisan yang tepat berikut ini? Nah, siap-siap ya. Manakah penulisan yang tepat berikut ini? Dengarkan baik-baik. Yang A, non-aktif, disambung semua. Yang B, non-strip, aktif. Atau C, non-spasi, aktif. Yang mana yang benar penulisannya Sutrisno Budoyo? Dari KBBI dan juga EYD. Penulisan non-aktif yang benar tuh kayak gimana? Yang A, non-aktif disambung biasa nulisnya. Yang B, non-strip aktif. Atau C, non-spasi aktif. Pilih yang mana? Kalau misalnya tahu, langsung aja tak buka teleponnya 0274-552219. Halo, Sugeng Isuk Parian.
1: Sugeng, tebak-tebakan.
0: Hah, Bu, udah Bu, dilaporin aja biar saya siarannya kurang.
1: Ngasain lo ben kapok sisan.
0: Lo kok kapok, kenapa toh?
1: Nek jengkel selesai jengkel saya ya akhirnya kayak dongkol.
0: Kapok itu kan buat tidur itu lo. Penggantinya.
1: Kapok.
0: Oh kapok. Walah, udah ganti toh sekarang.
1: Nek gedang kepok kuning.
0: Ah, nek kepok putih.
1: Pak putih takkan mano.
0: Nah, manu esop.
1: Manu e penyari.
0: Waduh, boten kagungan.
1: Masa bujel.
0: Lah, sik toh, ini harap kayak ngedi ke arah ini. Wes bener loh.
1: Harap nanu wey, melu tebak-tebakan wey.
0: Lah, aku jawab, wes bener loh ini. Apa ora bener apa ya? Sehat bu.
1: Sakarepmu sehat, paling dongo pengen nak Jordan.
0: Injih, monggo.
1: Nak Jordan sak keluarga nggih sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Nggih, sing boten waras meng kula, Bu.
1: Oh, lah iya tanggal tua.
0: Ah, kene ngerti.
1: Oke kancane.
0: Akeh tunggale.
1: Nggih.
0: Jawabannya yang mana, Bu?
1: Hah?
0: Jawabannya yang mana?
1: Yang A saja ya, mbah pokoknya aku jawab A.
0: Oke, baik, siap, tak catet.
1: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Selalu.
0: Matur nuwun.
1: Warga.
0: Amin, matur sembah nuwun, Bu Dwijo. Sugeng esok parian.
1: Amin lo ceng, esok uga. Ayo pada mantok-mantok.
0: Ah, bintang iklannya masuk. Iklan jamu Jawa. Apik lo Mas.
1: Jamu pegel melarat
0: yo. Lah ono apik kuwi, aku arep tuku yo anek pegel melarat iki. Gimana kabar Kang Mas?
2: Alhamdulillah Kang Dimas sing ganjeng. Sehat semuanya.
0: Oh, ora. Ojo
2: punya kabar di Mas Jurdan.
0: Cuman saya yang enggak waras.
2: Kenapa?
0: Ya biasa, Mas. Oh, perlangganan.
2: Tanggal tua. Enggak ngaruh ya.
0: Jane iki sapa sing ngarani ana tanggal 6 tanggal tua iki tanggal ora duwe umur ya.
2: Lah iya to ya.
0: Makane sapa to Mas? Ayo goleki. Digoleki sapa kae sing gawe. Kang Mas, monggo yeah. Yang mana?
2: Aku pilih yang C.
0: Yang C. Heeh,
2: pisah-pisah dikit gitu loh.
0: Oh, senangnya dipisah ndek kerangan terus ya nanti ndek digabung.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Ya sukses selalu ya Dimas ganteng ya.
0: Sami-sami Kang Mas.
2: Yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Sugeng esuk suka sami suka.
0: Wes, kleru radio, Pak.
3: Kleru radio.
0: Jenengan kleru, Pak.
3: Penyiar ya kleru ngono kok.
0: Niki Senes Mbano ya toh?
3: Sanes.
0: Oh, Sanes. Nggih, monggo mbah sinten nggih?
3: Mas Yurdan. Sutawiyasa.
0: Wah, Senes nek niku.
3: Sinten?
0: Daniel Waluyo.
3: Oh, Daniel Waluyo.
0: Nek niki Senes. Pak Tony Buster Kusno ya.
3: Daniel Waluyo niki ya.
0: Gusti Allah.
3: Sehat toh?
0: Sehat. Mbok aku dilaporke, Pak.
3: Eh?
0: Dilaporke.
3: Apa nih?
0: Men aku siarannya sudo ngono kuwi lho.
3: Oh, iya. Kau siaran ni sudah gini ngepet lah.
0: Nah,
3: arep pindah di sana.
0: Iya, kepiye yo?
3: Arep pindah ya.
0: Arep diomongin nak muka kerungu kabeh gini, wah apa enak gini?
3: Iya, dia yo di kerungu aje sing berapa wes yang anu wes yang saya kira kira penting wes di kerungu ni wes. Kerungu ni. Saya tak pasti baimin.
0: G.
3: Tak tinggal kau, Pak Siti.
0: Ya.
3: Pak Mursiti suwe banget ora mlebu iki.
0: Masuk yo WA. Wis
3: ada dadake pengurus malah ora mlebu iki. Apa WA apa?
0: Ah, WA yo, pas kapan ke WA.
3: Oh iya.
0: Heeh.
3: Tandi Abang yo WA ora kuwi.
0: Tandi Abang mbuh wis.
3: Ora.
0: Ombuh wis ora ngerti san.
3: Sidet ya pedat ya.
0: Wis kabur kanginen gitu iki.
3: Oh
0: iya,
3: pisah saiki.
0: Hooh.
3: Telu-telune sudah pisah ngapa.
0: Wah, wis pokoke angel.
3: Angel aku tak jawab sing A wae.
0: Oke.
3: Pas dipisah.
0: Oke.
3: Wis sambung wae.
0: Siap.
3: Ya. Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Buster Kusno ya. Sugeng esuk parian.
4: Sugeng.
0: Kok parian matuk gado.
4: Ayo ora apa-apa padha eleh.
0: Arep iki wis tanda-tanda iki kok kelera-kelera terus guys tanda-tanda iki.
4: Gejala.
0: Gejala apa ya, Mas?
4: Ya rata kali ya.
0: Kene mikire apa kok oleh metu apa ya? Monggo kang gulas. Ora gilas gulas nek iki.
4: Ayo, sak karepe.
0: Nah, monggo Pak Guyono.
4: Tak kira mau ramang.
0: Ora lah, sehat toh?
4: Yo, alhamdulillah sehat tur yo waras.
0: Nah, lagi arep tak tambahi kuwi wis dijawab sikek ya wis.
4: Nek kedisian.
0: No, oh, ya. Cerdas sih.
4: C wae.
0: C. Heeh,
4: oh, ning nak umume yo ning aku jawab sing C wae.
0: Oke, siap. Tak catet.
4: Aja ya, matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas. Sugeng esuk pari, pari le matuk gatuk.
5: Halo.
0: Halo.
5: Semangat minggu.
0: Semangat kok suaranya lemes ya enggak semangat nek kayak gitu.
5: Loyoe katangnya.
0: Kenapa sih jangan loyo-loyo gitu lah. Ada yang mau dicari?
5: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Loh. Enggak ada bener
5: nih.
0: Enggak sih belum kayaknya.
5: Belum.
0: Gimana?
5: Ya wes aku ini kan selak teknik ikut ndak.
0: Wah, lah kepiye siarane?
5: Yo nanti nek sebar siaran.
0: Oh, gitu. Siap pokoknya.
5: Aku sehat ya.
0: Doanya Bu matur nuwun.
5: Ya, pokoknya semuanya pendengar Pro 4 juga sehat.
0: Amin, amin matur nuwun.
5: Aku milih yang digandeng.
0: Digandeng.
5: Oh, ya jadi yang A ya.
0: Oke, siap. Baik.
5: Duwe semangat pagi sugeng tugas.
0: Sugeng tugas. Ugi matur sembah nuwun Bu Yayu. Sugeng isuk margedok.
6: Sugeng isuk Mas Jordan.
0: Loh, lagi wae dirasani mlebu e.
6: Sekarang sedikit emang Jawa asli berarti
0: ini oh, dirasa eh, kok kaya toprak eh?
6: Jawa umurnya berarti
0: Weh lo enan iki. Ini siapa ya?
6: Ini takut soto jari.
0: Soto apa iki?
6: Soto sih 1 juta semangkok.
0: Oh, wah, soto apa 1 juta kok semangkok lagi?
6: Ampun.
0: Kue soto wong rampok kue.
6: Lagune ngono kuwi kok soto ne Mbak Siti 1 juta semangkok ngono
0: kuwi. Sopo sik nyanyi kuwi?
6: Edios.
0: Oh alah. Sehat to, Mbak?
6: Alhamdulillah pake sune ya mikir rodok bapil sithik, Mas.
0: Lah ngopo?
6: Bapil.
0: Iya, kenapa kok iso bapil?
6: Mbok kira ngerti toko-toko bapil ngono wae.
0: Kurang duit saja iki.
6: Tapi bener.
0: Nah.
6: Mas Jodan sehat aja keluarga?
0: Doanya kalau keluarga saya sehat, cuman saya enggak waras ini.
6: Wah, lah kuwi jelo ditambah. Kene ngelor ngono wae ya.
0: Heeh. Jane ono alternatif sih, tapi ya mbuh lah.
6: Tapi
0: ya. Iya, engko wae. Moga Mbak Siti.
6: Oke, Pak Noyo juga, Pak Imin juga sehat nggih, moga mudah-mudahan.
0: Amin.
6: Jawabannya sing C wae.
0: Oke, dipisah ya.
6: Nggih, sing digandeng ning aku wae.
0: Soale arep tekan siang iki ndak basi, dipisah. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sugeng esuk parian. Kok parian sih matur gatuk. Aduh, ngopo ya kok aku iki? Parian terus sih ngopo? Pagi, gimana wirausaha kita?
7: Iya, ini alhamdulillah dapat flu.
0: Ah, lagi sakit?
7: Iya.
0: Oh, ya semoga lekas sembuh ya.
7: Iya, makasih ya. Oh, ndereng jawab, Kak.
0: Monggo.
7: Jawabannya yang A di gantung ya.
0: Oke, siap. Baik. Sami-sami. Waalaikumsalam. Wes jo ngomong parian meneh iki. Sugeng esuk matuk getuk.
8: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Wis lah Tanjung Pinang langganan terus iki wis.
8: Langganan lah.
0: Wis, aku nek misalnya bakul sugih aku iki. Mesti enteke nek ngene iki diborong. Iya malah. Piye Mbah Mus nek tak dolan ning Tanjung Pinang piye Mbah?
8: Ya monggo.
0: Wah, meng monggo tok ya mah aku nek monggo
8: tok. Lah piye?
0: Lah kudune iki tanggap ing sasmita.
8: Monggo, monggo. Engko ning penyenget, Mas.
0: Penyenget? Apa tuh penyenget?
8: Masjid penyenget itu loh, masjid yang kuning itu.
0: Namanya penyenget.
8: Pulau penyengat.
0: Penyengat apa penyengat?
8: Iya penyengat lah.
0: Lah tadi ngomongnya penyengat kok. Penyengat apaan penyengat ini?
8: Lah nak penyengat itu oh. Nak wong Jawa kan penyengat.
0: Oh ya gak gitu juga Mbak. Iya. Nek penyengat itu ayam penyet. Eh jawabannya apa Mbak Mus?
8: Sing orang nganggu jarak kuwi lho.
0: Oke, nek ana jangan
8: jarak ra nganggu spasi ibarat kaya Tanjung Pinang karo Jogja ya ora ning jarake kan. Oh, gur kene gitu. Kono ae
0: ya, tapi lek ngomong A aja ombo-ombo lho ya.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ah. Ombo banget. Halo, sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng ende. Madogat yo.
0: Ah, iki semua amot ya. Ah.
9: Apa di kabar Mas Kudanil Waluyo?
0: Lagi enggak waras ya ini, Mbak.
9: Setahun tanggal tua ora iso tuku gulas, lagi ora iso makan daging karo telur.
0: Padahal kepengen krengsengan nih, ora iso iki.
9: Gulas wae sing akeh daginge kuwi.
0: Walah alah, Mbak Setyawati obong sehat.
9: Kok Setyawati obong yo ngene iki.
0: Apa Mbak Ana Suminten waras?
9: Masa profesi deh buat Kianti dilempar ke aku turunannya.
0: Oh, katanya lu cocok jenengan Mbak.
9: Saya buat Kianti konco aku jadinya di Suminten.
0: Sumente. Sumente. Lakon nanyar wae. <we. laughs> Gusti Allah.
9: Kalau pincet ilatku dari Pak Bersiti. Didudut. Eh. Kamu nak bilang buka kayak omong kesuan loh kalau pincet ikan pasti didudut.
0: Aduh, wis pokoknya sehat ya Mbak Ana.
10: Alhamdulillah saya tak sampai masak dong rampung ini.
0: Waduh, wis pokoknya jangan nganti matok gatok dikalai lia-liane.
10: Eh disulih Pak ribut kayak takon goreng tempe, takon nyambel, takon jangan pedes Pak Rake.
0: Ya, terus jenengan ngapain?
10: Atau yang kenyap-kenyap lah kak.
0: Api.
10: Eh,
0: coba apa? Mas Ayo
10: yang melepu, kakak Yanto juga udah. Aku yang A saja ya.
0: Oke.
10: Spesialnya?
0: Buat Mas buat Mimi?
10: Mas Momo. Katanya muni tak WA. Nunggu WA mbohora paling rung tangi.
0: Oke.
10: Untuk Masku Daniel Waluyo tetap semangat.
0: Gak
10: selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
10: Dadah.
0: Dadah. Aduh, segengese maduk gaduk.
11: Dukung esok, matuk gaduk.
0: Gimana Pak, rasanya ngerungok kayak radu wong cekakaan esok-esok ke piye?
11: Ya, piye ya. Arah iso ngerasa ke aku.
0: Suntuk ora Pak? Marak ke jengkel ora.
11: Ya, raisa ngomong ke aku.
0: Loh kok raisa? Gari ngomong kok gak iso?
11: Ya, piye ya.
0: Ya, gari ngomong lho.
11: Aku ki mengene. Nek kayo resi sitem, kok rata-tokro slogane ya.
0: Apa slogane?
11: Nguri-uri budaya Jawa.
0: Jawa
11: wong megelak wong ndi? Wong Yojo. Aduh sayang tenan ngono carane.
0: Waduh wis kepiye ya angel yo.
11: Lah iya.
0: Makane iki disudo siarane iki. Ora cocok.
11: Karo slogane.
0: Berarti nek
11: wong Yojo iki kok iki wong iki monggo.
0: Berarti lek nggui kok piye?
11: Kalau aku yo boso.
0: Aku tak melu guyu Mas Giman ya.
11: Ya sing kanu kok ke variasi kok warna-warna. Nek kabeh kaya Mas Semi ya ora iso.
0: Ya ta. Wis aku sesek tak guyu. Sehat Pak Ribang?
11: Alhamdulillah semoga. Keluarga Nak Jordan juga sehat.
0: Amin
11: semuanya.
0: Doanya.
11: Ya, cuaca yang sudah cerah sekali.
0: Monggo, jawabannya apa Pak?
11: Ya jawabannya A, wae.
0: A?
11: Digandeng.
0: Oke, digandeng, tidak mengko hilang ya.
11: Ayo, aku udah utuh loh. Ya gitu saja.
0: Ngapunten, banter lenggu. Makasih Pak Rimbang. Aku tak coba pakai Jogja ya, kayak ketawanya. Halo, sugeng esuk, matuk gaduk.
12: Besok masuk kado Mas Yodan bagus.
0: Iya, kabarnya gimana Mami?
12: Kabar sih baik.
0: Ini aku udah gaya Jogja ya, jadi gak bisa kayak gitu lagi ya.
12: Ya, jalan kasih sayang dulu
0: iya.
12: Buat teman aja.
0: Muah.
12: Penyiar sehat, pendengar sehat. Rezeki lancar.
0: Jee, siap Mami.
12: Tak melu jawab. Si A mawon Mas.
0: Digandeng ya Mami ya.
12: Si A matur nuwun.
0: Sami-sami Mami Sartika. Halo Sugeng Enjang matuk gatuk.
11: Sugeng Enjang wani nyanyi.
0: Loh, ini saya udah merasa kayak Jogja tapi kok pendengarnya kayak gitu ya?
11: Lah nggih mboten napa-napa to.
0: Loh, ini
11: dikentokke Surat Bali Parian saya ganti wani nyanyi.
0: Saya ketawanya nggak boleh banter-banter sekarang.
11: Oke, nggak disukani Pak.
0: Iya begitu.
11: Lagi, penting sehat ya Mas.
0: Sehat. Wis nggak iso ya, aslinya kau ngene. Ayo wis.
11: Wis rapopo.
0: Pokoknya sopo sih kuat wae lah. Pendengarnya apa penyare.
11: Orang-orang sing betah aku ya betah nih raguyon gitu.
0: Orang betah
11: nih raguyon. Raguyon gitu.
0: Sehat Pak.
11: Alhamdulillah. Iya meng dewe udah ditinggal nang turi.
0: Kok mesak kayak banget tuh ditinggal.
11: Rapopo.
0: Oh malah seneng.
11: Ayo karena mau cara soto rame.
0: Soto apa seroto?
11: Ais manut.
0: Oh manut. Yo.
11: Kapan ku ya sing apik wae.
0: Apa tuh?
11: Apik yo A to.
0: Oh digandeng ya.
11: Oh salah ya biasa sing penting biyen yo Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk parian. Kok parian matuk gedhe. Aduh nopo ya aku iki? Salah.
13: Matuk mantuk.
0: Iki mergo ketemu Sari Taman kleru iki wis.
13: Kleru neng dindi.
0: Kleru kok neng dindi peng bola Bali. Gimana kabarnya Pak Kumis?
13: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Inci doanya Pak, matur nuwun.
13: Anu, mau tanya ini Mas Jordan.
0: Aduh, nggak mau jawab ya saya. Gimana dong?
13: Teleponnya kok ganti tuh.
0: Lagi ini Pak bermasalah.
13: Itu seterusnya Pak. Hah? Bentar.
0: Ya sedang ditangani. Jadi saya juga gak bisa ngasih tahu sampai berapa waktunya. Tapi sedang proses. Begitu oh, Pak Muladi.
13: Gak bisa dihubungi.
0: Iya, jangan nanti nyambungnya ke kantor polisi loh. Nanti dikirain ada mau laporan loh.
13: Iya, laporannya harus sing valid.
0: Nah, monggo ini jawabannya kudu valid ini.
13: Oh iya.
0: Jawabannya
13: ya,
0: apa Pak?
13: Digandeng wey.
0: Digandeng. Oke. Siap tak catat Pak Kumis?
13: Oke.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gedhok.
14: Wilujeng enjing lingsir wengi.
0: Iki piye to penyiar iki wis arep sing bener. Sugeng enjing
14: Mas Danang Wisnu.
0: Meneh Danang Wisnu sapa meneh Danang Wisnu iki?
14: Ngendikane lingsir wengi.
0: Oh, gitu. Hubungane?
14: Lingsir wengi penyiare Danang.
0: Danang iki sapa?
14: IMC nika
0: lho. Oh, alah. Iki jan morama tenan nek ngene iki.
14: Mboten mengerti.
0: Eh, ngerti mergo rungokke to?
14: Angge.
0: Lah iya morama.
14: Angge kula wati jak Mbah No ayo e.
0: Aduh.
14: Tututi kepontal-pontal.
0: Oh gitu. Tapi Mbah Metik sehat to Mbah Metik?
14: Alhamdulillah. Mangke tuku soto nggene Mbak Siti nggih.
0: Lagi tutup kesel.
14: Oh tutup. Nggih kula tak ngejak Pak Sakirman kalih Pak Pujo.
0: Nah, monggo jawabannya apa?
14: Nek kula len jawab sing luput kok mawon.
0: Oke.
14: Dan nek bener kabeh ra ono sing salah.
0: Ah iya makane. Matur nuwun. Nek ono sing salah enggak ngerti ono sing bener. Halo, sugeng esuk margado.
15: Halo. Bisa kami bantu?
0: Mohon maaf, Pak. Sudah penuh. Besok halo. Lagi ya.
15: Oh, oke.
0: Okay. Iya. Silakan. Pesenannya udah penuh Pak, monggo bisa dicoba besok lagi.
15: Oh yang cabang 3?
0: Ini yang cabang anak sungai Gajah Wong ini Pak.
15: Di jalan di jalan Kaliurang kilometer 8,8.
0: Waduh.
15: Cabang 3.
0: 8,8? Oh. Oke, itu kayaknya harus ke utara dikit lagi Pak. Kurang lebih 5 kilo nanti sampai. Oh, di kanan ya. Jalan, timur wow, jalan.
15: Itu kan sakit.
0: Om, betul.
15: Baru sakit.
0: Ini loh, orang lagi sakit kok ya bercanda aja tuh gimana?
15: Ayo biar cepat sembuh no.
0: Jarene sopo, nek bercanda ki cepat sembuh.
15: Pokoke anak saatine seneng ki cepat sembuh.
0: Jarene sopo?
15: Jareku.
0: Oh, nek ngono kuwi rasa berobat nek.
15: Karak Mbah Noyo. Kan berobat. Ya terus lemu tanpa jamu kira
0: ngapusi ya
15: wong pembohong
0: ampe ngidi ampe wis ra iso bales iki mbane soal wis mlebu mau
15: wis dicedha sama ane B mas.
0: Oke siap. Matur nuwun Pak Dirja. Oke kita jeda dulu seterusnya butuh nanti kembali lagi jangan kemana tetap di Madu Gaduh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun yang masih bergabung di pagi hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Sampai nanti jam 7 pagi baru jam 6 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Yuk kita cek lagi WA yang sudah dikirimkan. Rame banget ini seterusnya butuh ya WA nih. Yuk kita ini dulu ya, apa namanya, baca satu-satu dulu ya. Sebentar, saya bukain ini seterusnya Butoyo, biar nanti yang poisoner-poisoner note ini bisa diputer. Jadi saya dahulukan dulu ya, karena waktunya takutnya mepet. Ada Kang Min, kita dengerin dulu yang poisoner note. Ini dia.
2: Sugeng esok madok gadok, sugeng enjang masjid dan dalak soro. Kalau kami mencangin jajaran kurang terwi tadi. Pripun mas, bawah tersipun saya mau nih mas. Niki kanan wonten ing jajaran kulon tasih redup mas. Jawaban kulo ingkang A mas, ngeten mawon saking kulo. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur sembah nuwun. Lanjut lagi, ini yang voice note ada siapa lagi ini? Pak Kasiono, kita dengerin.
3: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan kula pakasyana mulang telu gati ngaturaken jawaban miturut kula menika ingkang B mekaten Mas Jordan sugeng injing
1: berkah dalem mugi matur nuwun. Lanjut ada Pak siapa nih, Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Mbok menawa aku tak milih C bae.
1: Oke, singkat padat jelas ya. Mbah Ima.
5: Halo Mas Jordan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mungkin Mbak Imah Metik Kulon Progo Badim jawab Kulon Bede Amawon masalah pun biasa Sugeng Makaryo Sugeng Sehat Salam Budaya
1: Lestari Budayaku. Lanjut Mas Kelawarijo.
6: Pagi Mas Jordan, salam sehat geng tugas. Wah, nek kaitan karo nonaktif ya aku milih C masih nonaktif Mas Jordan. Wis ora giat menawa wis purna to. Iki mengkari siram-siram tanaman lengkeng, rambutan, binjai do ngembang kabeh
1: iki alpukate
6: ya do ngembang.
1: Nah, enan iki.
6: Matur nuwun, salam sehat Mas Jordan.
1: Gwes. Mantap, gwes pokoke. Lanjut ada Pak Siharjono jawabannya C, Mbak Mulyon jawabannya A, Pak Trimuyadi jawabannya C. Bu Eni Taman Tirta jawabannya C, Bu Widyaningsi A, Pak Sutarno jawabannya A, Bu Titin bacanya gesian ya. A, Pak Sutrisno di Gambing jawabannya A, Ibu Wid di Surabaya jawabannya C. Siap. Ada Pak Yuwono jawabannya apa nih? Oh, absen saja. Siap. Pak Barno jawabannya A, Bu Mami jawabannya A, Pak Agus Prasto jawabannya A, Bu Muki Kasian jawabannya C, Bu Sutini jawabannya C, Pak Damaskes jawabannya A, Mbah Wakiran jawabannya apa nih? Oh, ini yang kemarin ya Mbah Wakiran ya. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya C, Pak Frans Wonosari jawabannya A, berkah dalam nggih, berkah dalam nggih. Pak Untung di Samigalo jawabannya C, Bu Salama jawabannya C, Mbak Cindy jawabannya A, Mas Arif jawabannya A, Pak Gading jawabannya C, Abah Sarjiman jawabannya C, Pak Indra Sutapa jawabannya C, Mas Jordan Salawes biasa yang bener kuwi lagi luar biasa. Mas Teh jawabannya A, Mbak Azumi jawabannya A, Uti dia jawabannya C, salam sehat buat kru dan monitor perempat. Mbak Tito jawabannya B, Budia jawabannya A, salam sehat, selamat apa ya? Selamat menyangkal diri berkah dalam. Oke, matur nuwun. Lanjut lagi ada Bu Eli di Nunukan ya. Jawabannya A, matur nuwun. Selamat pagi, salam budaya nggih. Mas Winnie, saya pilih C, pagi Mas Jordan nggih. Mbak Pipit, sugeng esuk Mas Jor. C Mas, selak arep lomba mancing ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu lomba mancing iki. Ada Pak Heri di Semanu, jawabannya A. Pak Untung jawabannya C dari Taman Siswa. Mbah Lan Tambak Bandul jawabannya A, Bu Sugiyarti jawabannya C, Pak Sunaryono jawabannya A, Bu Wakimo jawabannya C, Pak Samta Gunung Kidul jawabannya A, Pak Supardiono C, Bu Esi Kulon Progo jawabannya A, Bu Sarmiatan Jalan Dendles jawabannya C, Mas Pri di Plan jawabannya C, Pak Kartiman jawabannya C, Ibu Partinah jawabannya C, Bu Ningsi Wonosari jawabannya C, Bu Sri Sugiyarti jawabannya apa nih? Jawabannya yang C. Oke. Satu lagi ya, voice note ya, Sutrisno Budoyo ya. Ini siapa nih? Ada Mbah Glendi, kita dengerin coba.
7: Oh, Kang Injang, Mas Jordan.
1: Nggih.
7: Ini telep dalam jamas. Lo apa dijawab ingkang amawon, Mas?
1: Oke.
7: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, kita buka lagi teleponnya monggo 0274 552219. Wush, aduh kaget saya teleponnya banter banget ini. Halo, Sugeng Esuk, Maduk Geduk.
8: Sugeng Esuk, Maduk Geduk, Parian.
1: Nah, ini Bu Mami atau Pak Amin?
8: Pak Amin.
1: Oh.
8: Bu Mami nanggung lah si masa, Mas.
1: Oh, iya toh? Yang benar ini.
8: Benar.
1: Oh, benar. Ya, syukur. Sehat semua.
8: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dan
8: keluarga juga sehat.
1: Doanya, Pak, sehat semua. Matur nuwun.
8: Mas Aldi, keluarga juga sehat.
1: Amin.
8: Putu Wijo, keluarga juga sehat.
1: Amin.
8: Dan pendengar, perempat semuanya sehat.
1: Amin.
8: Ah, nyeluk jenengku terus.
1: Oh, nyeluk terus ya. Aku piye? Ono liane, po?
8: Ono.
1: Apa tuh?
8: Nama tua.
1: Apa tuh?
8: Lah ini Mas Dani, Mas.
1: Oh, ya wis ra sida.
8: Siji wae.
1: Siji. Monggo jawabannya apa, Pak?
8: A.
1: Oke, tak catet.
8: Oke.
1: Matur nuwun. Sami-sami, Pak Amin. Sugeng esuk maro gedhuk.
7: Sugeng esuk sekare nonce.
1: Wah, lah ala. Wis Thomas, aku ki arep bener le siaran.
7: Awak tak etung ngate pengen nem wis.
1: Udah tak ditungi barang ngopo?
7: Awak Pak kato lepar kan kok pun lemparan gitu
1: semua. Kurang gawean kok ditungi iki lho senengane.
7: Sehat apa Jordan?
1: Sehat. Jenengan sehat to, Mas?
7: Alhamdulillah.
1: Aku wis gayane Jogja banget belum iki sehat to, Mas? Wis ya cocok ya?
7: Wis Jogja banget.
1: Wis Jogja daerah Bantul urung iki. Wis daerah Bantul urung iki gayane.
7: Gitu ya.
1: Monggo Mas Yudi.
7: Rebutan
1: aku iki. Tiga wis sik genah iki ra gelem ya, Mas?
7: Ayo, saiki iki golek hiburan to, Mas. Neng nek ning ngrungokke pidato ra jelas.
1: Iki arep ngomong sapa to pidato-pidato iki.
7: Gitu. Kuwi jawabane sing gandengan sing A, Mas.
1: Kudu gandengan.
7: Oh, nona gandeng tuh aku tinggal loh ya.
1: Kok sepur gandengan. Siap.
7: Sugeng Mas Yudan selalu sehat.
1: Amin. Matur nuwun Mas Yudi sehat selalu. Sugeng esuk maro gethuk.
7: Sugeng esuk maro gethuk.
1: Aduh, Pak Guru lagi dirasani. Kemarin kok gak masuk kenapa,
7: Gak bisa, wong sudah ditutup, belum waktunya udah ditutup.
1: Lah kok belum waktunya udah ditutup gimana? Ya udah waktunya kalau gitu.
7: Ya udah ngalah.
1: Jangan ah nanti pindah ke radio lain aku sedih lo.
7: Ya ya aku juga sedih kalau jenengan pindah radio.
1: Lo kenapa?
7: Gak usah panjang lebar, aku nanti tidak dimarahin yang belakang.
1: Siapa yang marahin?
7: Ya mudah-mudahan Mas Yudan sehat selalu.
1: Amin.
7: Selalu bahagia bersama keluarga serta ibu Budi Jo yang sehat. Saya mau jawab dengan singkat dan jelas saja.
1: Monggo Pak Guru rambut merah.
7: Jawaban kulo ini menikona. Ah, mengatakan Mas Yurjan.
1: Siap.
7: Matur sembahyu.
1: Sami-sami.
7: Saya.
1: Lestari budayaku. Dah. Iko dengar orang dijelaske Mas Aldi. Wah, halo. Sugeng esuk maduk geduk. Siapa ini?
9: Siapa Pak Yudi? Dikasih kesempatan.
1: Oh, ini yang suka WA itu ya?
9: Alah.
1: Lah ya WA barusan toh?
9: Oh,
1: lah ya kenapa tak kok langsung ngono kuwi?
9: Oh, aku tapi senenge iki masuk yo.
1: Oh, tak pikir mengkon senengane WA. Apa tak telepon po?
9: Lah apa nek sampean
1: telepon? Lah aku sing nelpon tapi sing ngomong beda lho iki.
9: Iya, rasa kesuwen. Aku sih lah arep lomba mancing ibu-ibu soalnya
1: ngono. Aneh-aneh wae ibu-ibu mancing iki lho, Jen. Soalnya
9: aku iki wingi pas lomba pitulasan iki lomba gunungan per RT to, Mas.
1: Mbok lomba gosip ngono iki lho.
9: Lomba gunungan.
1: Oh, gunungan.
9: Aku menang, heeh. Terus saiki arep di anu rayakan ibu-ibu lomba mancing per nggon aku RT to. Lah engko terus sore makan-makan bersama ngono kuwi lho, Mas.
1: Elok tenan.
9: Oh, ya. Mati tapi aku wedi nek lelene.
1: Lah nek makannya mau, nek megang kok enggak mau ki piye to ya?
9: Nek lelene piye lelene nganu ling utul
1: iki. Itu lho jaluk tulung sing kae lho.
9: lho Mas iki. Wes aku tak jawab te wae.
1: Oke.
9: Ya. Masih penasaran Mbak aku. Oke.
1: Ya. Matur nuwun. Jarane ora gelem suwi tapi le omong yo panjang kali lebar ya. Nah lho sing iso marah getuk.
10: Alhamdulillah.
1: Niki arep suwi apa arep cekak?
10: Anu cepet wae langsung jawab aku lho Mas.
1: Oke. Siap. Jangan
10: langsung sesek kesuwen aku kejlungup terus. Peng kula wis 100 punjul kuwi.
1: Wah, ya ngopo dadak ping 100.
10: Ya apa Mas?
1: Ya, jawabannya Pak Tarno. Oke, baik. Cami-cami. Sugeng esok marah gaduk.
10: Esok sugeng.
1: Wah, saking pundi.
10: Ngisor.
1: Ngisor pundi.
10: Gosok luar.
1: Jangan gitu, Tomo. Saya tuh mau belajar.
10: Luar biasa.
1: Hah?
10: Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Saya ya, ya. Sekarang udah enggak bisa bercanda lagi. Jadi harus serius kalau siaran.
10: Kok serius piye?
1: Lah biar kayak Jogja banget lebih gitu.
10: Kan mimiran mintuno.
1: Jadi mohon maaf ya, Mong, enggak bisa ketawa kayak tadi. Jadi kok ketawa?
10: Gitu. Ya, soalnya godong kelor, nah. Godong
1: menir.
10: Godong kelor udah godong kelaras. Nah, parian terus ya gitu.
1: Oh, ya. Pikir tok piye? Kesetrum
10: ya. Kelor iki kok ya urung waras
1: to. Lah iya, ketok ae sing berobat ki doktere duwe aku iki.
10: Ora kelebu wae kan.
1: Malah tak korone to, Ma. Sing tak periksa iki tak takon-takoni doktere. Monggo, ini sehat semua to ini?
10: Alhamdulillah.
1: Yeah, yeah. Alhamdulillah, Mbak. Apa, Bu?
10: Oh. Gimana
1: janjinya? Oh, janjinya. Ya, itu tadi belum ada kabar baru ya. Nanti ya diinfoin ya.
10: Ya.
1: Iya.
10: Anu apa? Aku jawab e. Ah,
1: siap, tak catet.
10: Oh, digandeng.
1: Digandeng.
10: Ini kayak mimiran pintu no, digandeng.
1: Betul itu.
10: Ana sing kira duwe rak nang gandeng yo, Pak. Jadi ming penasaran.
1: Eh, ora melu-melu dak ngene iki. Takut saya enggak melu-melu.
10: Ya iya.
1: Nggih.
10: Saya duwe penasaran. Ya, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita buka teleponnya yang mau gabung, silakan. Masih ada waktu ya. Ini WA-nya juga masih banyak yang belum tak bacain. Kalau gitu, oh iya baru mau tak ini baca WA. Halo, Sigang Esok Maru Getuk. Aduh Pak, kok kangelan pripun? Udah dikasih waktu loh jenengan itu loh. Nah, gimana kabarnya Pak Sumar?
11: Sehat. Lancar sinaringan kesehatan.
1: Amin. Waras nggak Pak?
11: Kadosi pun rodo. Amerkane rasa melebu terus niku nopo.
1: Rodo owasite.
11: Kangelan
1: dari jaran. Walaupun kangelan tetap berjuang
11: Oh harus.
1: Elok
11: iki. Semangat.
1: Semangat dong. Sebenarnya
11: nopo semangat senajan tuwon ya
1: lho. Monggo Pak Sumar jawabannya apa?
11: Jawabanipun derek A.
1: Oke tak catet.
11: Matur nuwun Mas Yurda.
1: Sami-sami Pak Sumar. Nggih pun cukup ya seterusnya budaya. Sekarang kita geser ke WA lagi. Ini yang voice note ada Budi Wagianti, kita dengerin.
12: Assalamualaikum Sugeng.
1: Waalaikumsalam.
12: Gado-gado di Mas Kucu sing ganteng. Pokoknya ora bosen-bosen lah. Pokoknya mendengarkan Dimas Jo. Dan semua aku ngejo ora lunga-lunga mergo nunggu Dimas Jo jebul ora siaran. Keton aku. Jawabannya aku sing B aja, pokoknya B, bener mau luput, pokoknya B ya. Ini siap. Mau ke Sanmor dulu ya, mau olahraga. Sugeng Injing matur nuwun.
1: Sami-sami, Budi. Lanjut lagi Bu Supriyati 125 cc.
13: Sugeng Enjang Mato Gato Mas Yordan. Kok badai jawab G ingkang A.
1: Oke.
13: Katon kemawon ya Mas Yordan, menika badhe ibadah dateng gereja. Kita samberkahi dumateng keluarganipun Mas Yordan. Matur nuwun, Sugeng Enjang.
1: Sami-sami, Sugeng Enjang. Lanjut Mbak Ijem.
14: Halo Sugeng Enjang Mas Yordan Talaksoro, Sugeng Enjang Matuk Gaduk niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken acara menika. Kula nyawab ingkang A kemawon, bener nggih. Syukur mboten bener nggih, mboten napa-napa. Anu Mas Yordan nek jenengan ajeng kendel siaran niku napa sing jualan kemoceng napa?
1: Lah, pripun?
14: Ngoten kemawon nggih. Mungkin nek jenengan jualan kemoceng kula tumbas 5.
1: Oke.
14: Matur nuwun wekdalipun.
1: Assalamualaikum
14: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, lanjut Pak Supoyo.
15: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk. Mas Yordan kesarasan wonten ing panjenengan lan damai sejahtera.
1: Amin.
15: Jawaban kula ingkang amawon sugeng nindakan kewajiban ing pro sekawan Ngayogyo Karto. Niki kula badhe jalan sehat wonten ing kampung kula. Cuaca kadilar menika terang, bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo, seneng atine tetap semangat, tetap gue sing Mas Yordan matur nuwun.
1: Nggih, lanjut lagi Pak Widodo.
16: Kakung Widodo Merbah Timur derek gabung wonten ing acara Matuk Gaduk
1: Mas Yordan.
16: Jawaban kakung non aktif. Matur nuwun saking Merbah Timur.
1: Ini non aktif yang di mana ini? Semuanya non aktif ini, Mbah. Kurang komplit tadi ya Mbah Widodo ya. Bu Atun.
17: Selamat pagi Matuk Gaduk dari Jalan Trisik Bu Atun. Menjawab yang aja Mas Yordan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Yuyu Balaburan. Jawabannya C, Bu Susmi A, Sugeng Enjang Madogatan dari jawab A. Mas Yordan ini siapa nih? Pak Teguh ya. Umi Narti di Ngluar Magelang. Jawabannya C, Mas Guru Kadipiro. Jawabannya A, Pak Caya di Gunung Kidul. Jawabannya C, Mbak Suro Hargolo. Jawabannya A, Mbak Purwanti C, B atau C nih. Pokoknya dua-dua itu ya. Mas Adi Gamelan jawabannya A, Mbak Anggun tadi sudah ya. Pak Irwan jawabannya C, Mbak Farani jawabannya C, Kang Aji Sanden jawabannya A, Romo 7 tadi sudah sama Ibu ya. Ada Pak Soehardono Raharjo jawabannya C, Ibu Tuti Joko Yudan jawabannya C, Mbak Fina Ayu jawabannya A, Mas Syed Ahmad jawabannya C, Cenil katanya. Mas Klorijo tadi udah ya. Oh ini teman-teman SMP Negeri 2 Sleman alumni 1982. Pak Marianto A, Bu Eni C, wes jadi anak pang pangsiunan maksudnya. Bu Endang jawabannya A, Pak Budi jawabannya B, Bu Sriwi enggak iso masuk piye iki, giliran saya masuk baca voice note. Jawabannya A, Bu Hartini di salam jawabannya C, siap. Matur nuwun yang sudah bergabung. Oh satu lagi Pak Tulano jawabannya C. Oke, terima kasih seterusnya yang sudah bergabung lewat WA dan juga voice note serta telepon. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih? Jawaban yang benar sesuai dengan EYD dan juga KBBI, yang benar itu adalah penulisan nonaktif tidak dipisah seterusnya butuh, alias yang A. Selamat yang menjawab A, Anda benar. Selamat ya seterusnya butuh ya. Itulah dia jawabannya. Kalau begitu karena banyak yang benar, selamat. Yang belum benar juga gak apa-apa, besok dicoba lagi ya. Jordan Talaksoro pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Butoyo. Jangan kemana-mana karena setelah ini banyak program-program menarik lain yang bisa Anda dengarkan sembari beraktivitas atau berbani ragam kegiatan Anda di hari Minggu ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.